0: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, nemen. Ning apa ya, Kang?
1: Wah, aja dicor kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
0: Is, aja medin-medini lah.
1: Orang medin-medini yuk. Kayak aku krungu wong ngeluh penyakit kaya kue. Kue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
0: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar. Mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
1: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke. Yo gak Habu Top dinung ya.
0: Habu Top obat apa sih kowe?
1: Habu Top kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
0: Ya wis oh menek. Yo njaluk len.
1: Cuilan bae. Aja akeh. Dewek bar kue.
0: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah, apotik kok ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
2: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: Muda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352-888. Halo, pagi Balane Setara Paramon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute. Saporete teman-teman. Mimen. Kenapa? Oh, ya sudah, memang betul. Ya kalau lagi makan ya sudah dilanjutin makannya ya. Oke. Ya sudah, lanjut saja makannya ya. Apa lagunya Mama Lani? Apa? Apa sih?
2: Malaysia.
1: Gadis Malaysia. Oh, Mas Antaran. Kirain siapa Malaysia ya, gadis Malaysia. Oh. Mas Antaran ya. Oke. Okay. Ya Allah, Mas. Yo. Liburan, no, cara liburannya. Pagi Besti, Mama Nadia.
2: Ya, pagi Mama Nadia.
1: Trio Pesek. Tanggal Rolas ketemu ya, Trio Pesek ya. Iya. Yo. Ya. Iya. Kang Miss begitu Mama Hilman. Bu Hodija salam 2 kapsul. Kang Sarmudi selamat pagi.
2: Bambang ya.
1: Yo. Terus
2: Mandur, Bu Mandur ya.
1: Umi Ii sama Umi Dine.
2: Umi Dine.
1: Iya.
2: Terus
1: Piol pagi Wahan. Piol.
2: Wa Anto karo
1: Ma. Jaluk duitnya kayak Ma I, weh ya. Ami bakal madu Umi Laila. Selamat pagi. Ya. Kang Parjo, selamat pagi Noklani. Terus
2: Ayang Sasa.
1: Mama Nesa.
2: Panes manis.
1: Yo.

0: Ya, yeah, Bapak Nekarisma. Pagi, Bapak Nekarisma.
1: Mama Ari, Bapak Ari.
0: Ya, iya.
1: Bapak Nekarisma. Bapak Nekarisma.

0: Yo, Kang Ibni Abdillah, selamat pagi ya, Kang Ibni. Ya.
1: Awang ibu saatnya aku sih.
0: Ya.
1: Kita. Ropi wa'i'an.
0: Ya.
1: Oh, Mas Irwin atau Mbak Ekane ya. Mama Adi Songgo.
0: Terus buat siapa lagi? Ibu-ibu gemoy. Kang Saya Lobo, selamat pagi Kang Saya Lobo ya.
1: Mama Mita, Mama Bayu, Mama Dini, Mama April, Bu Ipa, Bu Yumarti, dalam suara kapsul, Bu Ipa Atul,
0: Bu Mariati, Mbak Eka Ningsi,
1: Bu Eka Anja.
0: Budi Emut, pagi Budi.
1: Iya. Wer-wer-wer pagi, terus Mama Sire, Mbak Am.
0: Mbak Febi Belpas.
1: Febi Belpas.
0: Bes, Mama Ikma Bes.
1: Iya Bes, sehat selalu Bes.
0: Iya.
1: Bes,
0: pagi Bes. Kang Cinal Jahit, pagi Kang Cinal Jahit. Iya.

0: Lobang A, Purpon, Mamar Ginang pasti ya.
1: Iya.
0: Mauti, Mauli, Mama Yita,
1: Kang Mukson, Mbak Rohyati.
0: Iya, pagi.
1: Yo.
0: Barina, kalau lang-lang
1: Bu Rini, pagi Bu Rini.
0: Ini Pak Prabu Yono. Oh iya, Mas Win pagi.
1: Ya, cari Mama Ikmah bolang yuk, mumpung libur, weh, Mama Ikmah.
0: Aring di.
1: Eh, weh, takonya ring di, Mama Ikmah.
0: Aring di, ayo.
1: Ayo, ayo, ring di, ayo. Kabeh bae Mama Lani. Iya wes.
0: Anak-anakku ya.
1: Yo. Merasa baik. Seneng Karang Malang merasa pimen.
0: Iya, terserah kita.
1: Kita petaran ibu kate ngono lo ya. Iya.
0: Iya, jasak merasa apa?
1: Oh, jasak merasa rasa kata kau ni. Iya, Papa Uya, Mama Uya.
0: Oh, iya, Papa Uya, Mama Uya kan ketinggalan.
1: Iya, cari Mama Ik. Cari Mama Ikmah nang di Bewis.
0: Iya, nang ya orang
1: ya kok doa iyo ya anu di bayi pimen uduana tujuannya ya Mama Ikmah Pandi
0: ngetana bangulun
1: dong pan ini bayi mah orang anjuk kok ya, kater sih ya muter-muter tok ya munyeng-munyeng tok ya Mama Lani ya ya paning kae balamuang etan
0: apa balamuang itu
1: balamuang idul
0: balamuang
1: ulo nah kwewes
0: balamuang
1: mendure rokok aduh.
0: Iya, ini lancar ya.
1: Amin ewang ngantuk budenyo ngantuk nemen kayak jare penyiar orang ngantuk gue ngantuk lah.
0: Ya sayang sing mau petak
1: sih lengayong. Iyalah balik njuku anjuk macam telu ora langsung bisa ora merem ya wis ngantuk epor. Jam telu esok mang. Edan ya. Edan anjuk jam telu jam 6 makan siaran ya. Waduh, lo
0: soal.
1: Iya bolos so.
0: Ya,
1: Mama Nadia, mana boleh usai nih nyong, kwe.
0: Iya tak ditunggu baik, kwe senyap enak ya.
1: Iya.
0: Tapi aku seneng serabi.
1: Serabi?
0: Tapi sing kuri, sing makni.
1: Iya serabi, sing kaya kan, sing gula, tu kau ni gula Jawa.
0: Iya tapi nyong
1: senenge
0: sing
1: nganggo
0: santen.
1: Iya santene, santene dunyong senenge nganggone santen tapi santene gula Jawa. Iya enak wes geseng. Mama Nadia sore sae. Dong serabi so. Iya serabi nang sore yo.
0: Ora nyong esuk
1: be anak tapi. Areng kono sore ya. Iya sama-sama Mama Lani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk cincin. Jojo. Terima kasih Mama Lani ya. Iya, Mama Winda juga met pagi. Kecret dari Ami Pakar Madu Milela ya. Pancen. Kecret. Halo pagi Balani Sara Paramon. Halo pagi. Halo. Hai. Wes.
2: Dong.
1: Ya halo Lopi Men. Halo. Iya. Halo.
2: Dari Desa Porete, Mbak Lia.
1: Porete,
2: Nemen.
1: Siapa kie?
2: Orang kenal ya.
1: Iya, rane ke siapa kenalan no? Sini kepandean.
2: Iya.
1: Iya, ya wes. Bapak Uya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat alhamdulillah.
2: Maria sehat.
1: Sehat alhamdulillah Bapak Uya ya.
2: Wingi maring.
1: Wingi dede Isa.
2: Mainnya kepo ya Maria ya.
1: Kepo ya. Mama Lani Bapak Uya landep ya. Iya,
2: iyalah.
1: Landep.
2: Edene pan mangan ora sida.
1: Ya koe, ya wis kene lagune apa Bapak Uya?
2: Ora puasa nyong ora puasa.
1: Iya, Bapak Uya lagune nopo niki?
2: Lagune apa ya?
1: Apa?
2: Apa ya?
1: Apa ya?
2: Potret tua.
1: Ya.
2: Nanti wong kae.
1: Iya. Potret tua.
2: Dengaran niki kayane monitor nyendol Maria ki ya.
1: Oh, siapa sih?
2: Ai wong kae wong kulon.
1: Papane Karisma.
2: Iya, gue.
1: Oh iya.
2: Lagu awit wingi.
1: Iya iya pamane sahai papane uya mamane sa papane mamane sa papane uya
2: iya mamane sa bareng ya sehat ya.
1: Iya iya iya
2: yo kae kan ape tanggane nyong wingi monitor nyelok disalami mbak ya.
1: Siapa tanggane arane siapa?
2: Tanggane Mbak Linda kuwe.
1: Oh tanggane Mbak Linda
2: Pendot kuwe bekan karo apa Tarsiwa.
1: Oh iya selamat pagi.
2: Lalu monitor
1: oh beria. Iya Bapak Uya oleh mengkelut kita koni Kang Parjo oleh mengkelut
2: alah
1: mengkelut ya
2: anak ngiringan sih
1: salam kenal Bapak Uya sama Feby Belpas.
2: Oh iya mas iya. Kenal juga terus kawasan Harjosari
1: yo
2: Bapuri
1: Bapuri
2: Bantang aja kan awang ya
1: iya terus apa mani
2: Dasar Paju bareng Ibu Suhaja.
1: Iya.
2: Terus Ibu kayo bapaknya HM, bapaknya
1: iya, Om HM.
2: Om HM.
1: Mamah Lani.
2: Oh, Mamah Lani bareng Dede siapa ya?
1: Iya. Dede Gani iya.
2: Terus Ami Bakar Madu bareng Umi Lelane.
1: Iya.
2: Terus Kang Edi Dados.
1: Kang Edi Dados. Iya.
2: Terus
1: Terus, Putra Krisna, selamat
2: ya?
1: Pagi Putra Krisna. Om kasih Mama Wiwin ya.
2: Oh, Mama Wiwin ya.
1: Yo.
2: Terus kawasan Sirampo kok.
1: Yo.
2: Mama Ari, Mama Ari.
1: Yo.
2: Kan sensus juga
1: kok. Kan sensus ya.
2: Pak Ketu gimana kabar Pak Ketu?
1: Sehat ya Pak Ketu. Nggih.
2: Mandor Leman juga. Terus Kang Arul apa ya? Saharul.
1: Apa Saharul? Ya Kang Adi Dados. Pagi Kang Adi Dados.
2: Iya, Adi Dados ya monitor. Terus kawasan gue ya.
1: Kawasan di Maning.
2: Ketanggungan.
1: Iya, Pak Saharul. Pagi Bapak Nu ya, Pak Saharul. Ya.
2: Oh, iya. Abah sehat ya, Abah?
1: Yo, Kang Doli.
2: Oh iya, Kang Doli.
1: Mama Kiwi. Mama Kiwi. Om Kasnuri ya, Om Kasnuri.
2: Bareng apa ya? Pasukan Umbul-Umbul.
1: Pasukan Umbul-Umbul ya.
2: Terus saya Ismeling ya, bareng
1: Handoko. Kang Hendro, Handoko.
2: Kang Handoko tanah dewek ya. Mana berbet ya, Mbak?
1: Yo. Iya. Terus, sapa maning Kang, wis, papan uya.
2: Ya, wis ya.
1: Yo.
2: Panutup nama.
1: Iya, wis lanjut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
2: Jo,
1: terima kasih ya ada papan uya sama mama menek uya yang ada di Kepandean ya. Iya, Kang Mukhtar juga selamat pagi Kang Mukhtar. Kang Sayelobo juga Kang Sayelobo. Iya, Pimen Bude. Iya. Iya bolange ora tanggung-tanggung ya, mangkat subuh, balik subuh. Eh, iya, mulane nyung asem pripate ngantuk nemen ya, bayangna balik anjung omah jam 3. Aduh, jam 3 ora bisa turu, nganti saiki eh. Iya, mripate kaya pada cagak ya. terus Mama Lani kenapa Mama Lani? Menyaring di sini tempatnya apik temen ya, penuh dengan bunga-bunga ya. Kemarin ke Celosia ya, Semarang Mama Lani. Jadi gini pengen ke situ, ya sudah ke situ. Wih tempatnya bagus sih temen ya, wah apik temen, wis pokoknya. Mama Hasna. Pim Mama Hasna. Iya, ceritane inyong, ceritane Pim, ceritane inyong lagi online. Ki Pim maksud ceritane. Pati ceritane tokan ya. Lawas ora online kayak mukur ceritane inyong lagi online. Salame inyong wis ora apal, Mbak. Jadi buat Mari aja wis. Supre buat Mari aja wis ya. Iya. Lah kayak kue ya, mulane online adidine kayak kue kelalen ya. Aduh. Iya, Mama Amut yang ada di pesta juga selamat pagi Mama Amut ya. pimen Kang Mukhtar sampai dolap-dolap baik Kang Mukhtar ya. Bingetin kayak yang pripat ya, kayak yang mangwat ya. Iya. aduh Jen. Iya, makanya online Mama Lani, aku kan kangen sama suaramu ya. Suaramu yang nyemek-nyemek kayak kok ya. Semarang di Bandungan ya. Iya. Oke. Ya, Jen wis pokoke ya, marem mangkat subuh balik subuh wis. Pimen kamu Tasri, Menesri adus guci moh lah. Apa pakai kereta enggak ya, kemarin pakai mobil ya. Pakai kereta juga bisa, pakai kereta nanti di stasiun Poncol Semarang ya, nanti naik Grab ya. Iya, bilang aja nanti saya mau kesini. Biasanya naik kereta ya, biasanya ada berapa. Berarti kapan ya terakhir ke Semarang naik kereta? Engkau sayangi. Di situ ada Grab ya, nanti minta diantrin ke, waktu itu ke Goa Creo ya, terus ke Chelsea juga, terus kemana lagi waktu itu ya. Iya. Iya, naik kereta enak ya. Aku juga pengen naik kereta lagi nanti lah ya. Iya, nanti liburan lagi naik kereta, terus nanti iya di stasiun Poncol nanti naik Grab, nanti disuruh muter ya. Iya, muter-muter kesini nih. Ya wes lah, yuk digoyang maning. Iya, liburan, acara liburan dong, liburan ya. Emas hantaran ya, Safira Inuma digoyang sampai di 10 pagi di

0: itu cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Tidak ada radio kan?

0: 0852 9319 95.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT4, RW3, Tegal Sari.
0: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
1: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Ada kangen Evita Mala ya. Iya, sudah digoyang ya. Iya, Pimen Bude turu ya, turu sedelat ya. Yuk, yang mau gabung lagi disapa di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon. Halo, selamat pagi. Saporete,
1: Kumbang.
0: Kumbang ya.
1: Salamnya ya.
0: Monggo. Iya. Yo.
1: Ibu-ibu sugih dan warga
0: pemahaman. Iya.
1: Ayo Marti. Salah dua kapsul.
0: Iya.
1: Mama Bayu. Terus buat budemu dan Om Ayu.
0: Om Kas Nuri, anak sing kurang AA Jojo. Embu. Nyong ora ngerti wong sing ngomong Om Kas Nuri embu kurange nang endi nyong ora ngerti ya. Iya, kurang apa sih Om Kas? Kurang duit kah ya gue? Kurang duit apa kurang apa? Umum ya Kang. Iya. Yo. Yuk. Bimen Budi Mut kurang ngegluk timbangane. Iya. Buat siapa lagi? Ami Bakar Madu ya Umi Laila. Iya. Yo.
1: Untuk gurunya selamat pagi. Terus buat Bapaknya Harisma.
0: Iya.
1: Uya, Mamanya Uya.
0: Iya.
1: Jasa keracun.
0: Iya, Mama Ikmah. Jangan Mama Ikmah. Pagi Kang Mas Parjo. Mama Anjeli. Mama Helani, jadi pagi abang. Abang. Aduh. Saya ini gunanya abang ya. Mama Wajrahmu ya. Krongo mama wajrahmu. Wah, ya, buto ijo burini. Buto ijo ne kurang abangan ben rak mengkelut. Wah, iya, Bapak Uya, Mama Uya. Selamat pagi, Mama Lani, ibu-ibu gemoy kalau sing mlebu wong kiye pada senengan mesti dicawel arane ya. Iya.
1: Iya. Kang Tano ya. So di daerah Tarit ini. So Ima ya.
0: Yo.
1: Mangku Pak Guyuban ya.
0: Nje.
1: Desa Tonggere.
0: Iya.
1: Santunan anak yatim ya. Hadir.
0: Iya.
1: Saya lobo ya.
0: Kang saya lobo. Iya. Kang saya lobo Kang Mas Parjo.
1: Iya. Juga Kang saya.
0: Iya. Mbak Puri, pagi Mbak Puri.
1: Mbak Puri, selamat pagi.
0: Mama Ikmah, abang ijo kuning. Ya.
1: Abang.
0: Ya, Abah Sahrul.
1: Abah Sahrul,
0: para ibu. Ya. Mama Nadia, pagi Mama Nadia.
1: Selamat pagi.
0: Ya. Terus buat siapa lagi?
1: Terus buat Kang Nadia. Jelis pun peserta kelima bida dari saya.
0: Ya.
1: Terus.
0: Mama Anis, Mama Reng. Ganis ya. Buat siapa lagi? Cari budi emot ini ke Mama Ikmah kayang esi anak harap. Ayo gayo.
1: Ya Mama. Ya. Mama dia.
0: Ya. Terus iya.
1: Lanjut buat.
0: Lanjut buat siapa lagi?
1: Siapa lagi ya maning sinternya kamu? Yo. Mama Not ya. Mama Asna.
0: Ya.
1: Terus buat Mandola.
0: Lanjut iya. Saya Mama Ikma kanca Kak Bude ya. Iya,
1: kanca memang iya
0: kanca tapi
1: ya, ya biasa lah.
0: Ya kowe lah pokoke lah yo. Tapi sing nyawang yo ora biasa.
1: Ora biasa ya.
0: Ora biasa. Ora
1: kuat sing nyawang.
0: Iya.
1: Tergantung pendapat orang masing-masing
0: ya. Iya, jarene yo ora biasa Mama Ikma. Iya, jarene kanca tapi kayane dunyong nyawang kayane iya. Dong kanca ta ora kaya kowe nemen iya.
1: Pusingnya ya.
0: Aku ya, iya kayak yang kayak kepiben ngono lo ya, iya. Ya Bu Demo tek sawang esi ana rasa ya.
1: Oh kayak gue.
0: Iya. Mama Nadia usaha ya, Mama Ikmah. Weka weka weka weka weka weka weka weka weka weka weka. Iya.
1: Yang tepung.
0: Eh nang dibong ana Umi Ii karo Umi Dine, Umi Ii Umi Dine ya. Mbak Atur mi ayam ceker. Kanca luar biasa lah kowe, iya. Wa Ato karo Ma. Ii ya. Heeh. Wartiem Mama Wartiem. Wartiem kanca rasa. Ya. Mama Lani.
1: Mama Lani.
0: Hahaha, bener ora salah. Mame Abdillah pagi Mame Abdillah. Wong ireng pagi wong ireng.
1: Bareng
0: Mbak Nia ya.
1: Heeh. Wow,
0: cara manis ya.
1: Cara manis
0: ya.
1: Terus sama Nunung ya Mama Nani juga. Terus buat Pak Ketu ya Bu Ketu. Apa Rohim ya Mama Eni. Mau kali Wilingi.
0: Iya.
1: Dewi Cendana.
0: Iya.
1: Juga selamat pagi. Terus buat.
0: Buat siapa lagi?
1: Mama ya kamu semua ya.
0: Iya.
1: Katanya juga ya.
0: Wati. Iya Wati.
1: Iya
0: Wati.
1: Bareng jeng Rani ya.
0: Iya.
1: Selamat pagi.
0: Yuh.
1: Terus buat
0: siapa mani ya?
1: Mama Hilman.
0: Iya.
1: Kalau untungnya mereka mananja.
0: Iya.
1: Kendro, Mas Meling, Mas Neng, Mas Bambang ya. Sendal ke, sendal cair.
0: Iya.
1: Ganteng.
0: Wur
1: ya.
0: Piol
1: ya.
0: Piol ya. Bu Hodija salam dua kapsul. Mudun Kang, nyong mlebu Bu Demut.
1: Oh iya wis. Ya. Terima kasih Mbak
0: Ria. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jublak tinting. Jos, terima kasih ya anak Kang Parjo ya. Si Jimani yuk. 6145477. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Pagi.
0: Pagi. Sapore teman-teman.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk. Ngantuk bareng-bareng.
0: Ngantuk ya. Aduh.
2: Pokoknya mau sejam tok ya.
0: Sejam tok kok. Lah kan sejam malah.
2: Malah? Makasih.
0: Iya, orang langsung merem sih.
2: Ya lumayan lah.
0: Iya.
2: Setengah jam.
0: Ah, tambah nengsira, tambah nut-nut.
2: Berarti orang adus ya.
0: Iya, adus dong.
2: Song
0: lah ya.
2: Seri orang merem.
0: Iya, ya, tapi kan papung.
2: Oh.
0: Kasnuri pada nurut karo Bu Demut ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Ya orang-orang tertentu toh. Termasuk Om Kasnuri.
0: Iya, tapi kan kan pacukan karena wis-wis sih. Iya, atau cuman, bio orang ya. Iya.
2: Selebu cuma aku orang ngomong soal melas. Nembe barang wis akeh nembe wani ngomong.
0: Ya, oh, Ami bakal. Ami bakar madu.
2: Ami bakar madu. Umi Lela.
0: Mama Ikma Bude.
2: Iya, Mama Ikma. Iya, Asiana Harapan, Mas.
0: Asiana. Mbak Mbak Iang, Bude.
2: Iya, Mbak Iang.
3: Nangka manis nemen, Bude.
0: Anak nangka manis nemen gue.
2: Apa nih?
0: Nangka.
2: Di.
0: Iya. Yeah.
2: Nangen di.
0: Nangka ene, oh. Nangka ene, ya, pasti nangka ene, iya.
2: Oh, nangka.
0: Mbak Atun nih am ceker.
2: Iya, Mbak Atun nih am ceker.
0: Bisa jam semene ya, mlebune mesti. Iya, ya.
2: Iya, ben tengah-tengah sih Mbak Tun.
0: Iya.
2: Bolang.
0: Iya.
2: Balik subuh.
0: Balik subuh.
2: Balik subuh ya.
0: Luar tapi biasa.
2: Tapi orang tarik kita.
0: Eh?
2: Nyetir motor secara eling,
0: Kak. Orang eling? Berarti kelenger ya orang eling sih.
2: Santer antara wedi
0: sing kon jarene nyengko balik engko bareng karo nyong mangkat siaran ya kowe lo ya.
2: Sampai ayo ngomong no. Ayo ya tire setangin jete lu. Eh
0: wedi lu
2: wedi. Aduh. Wedi setan ta.
0: Iya iya iya dine karo wong ya.
2: Oh iya wong ta.
0: Iya, Basarul, Bude kas plesir, Maria. Iya, plesir, oh, jero plesir, plesir ya.
2: Mari Semarang. Mari Muria ya, Kak.
0: Iya. Kudus. Demak. Demak Kudus, juga. Iya. Semarang ke Semarang Kudus Demak ya. Heeh.
2: Saya Marmis.
0: Marom.
2: Oke, Bali. Nyerah.
0: Aduh, Bali tanyong nyerah, oh.
2: Bali lah.
0: Iya wis mana lah tumbali nyong nyerah. Iya.
2: Telung dina tok.
0: Iya, nyong nyerah pokoke tumbali.
2: Nyerah kirit ya. Heeh. Wingi depan nyerah dikirit
0: ya. Ya wae ya. Wes. Mama Nadia ku ora elu Bude.
2: Mama Nadia kok ngomong
0: apa? Mama Nadia. Iya.
2: Mama ni ya, Ma.
0: Iya. Iya, Mama Hilman.
2: Iya, Mama Hilman.
0: Iya kan ya. Iya. Iyo murup apa nih?
2: Radio ini
0: murup, medeni nemen murup ya.
2: Kira apa ya? Ketok-ketok ya.
0: Mama Lani Bude suaranya kayak
2: women.
0: Kurang turu.
2: Ketok-ketok ma.
0: Aku tanggal loro paning Semarang Bude yupan bareng.
2: Ayo.
0: Iya.
2: Aku nang Bandung ya, Kak.
0: Oh iya nang Bandung oh. Tanggal pira loro?
2: Tanggal loro kan Kemis apa Fit?
0: Tanggal loro Kemis.
2: Iya, padahal aku sini Bandung.
0: Oh, sini Bandung ya. Mbak Nia, Bude.
2: Iya, Mbak Nia, karo mau ireng nih.
0: Iya.
2: Apa kau tinggal tenang aku balik ya?
0: Iya.
2: Lagunya Nais Larasati.
0: Nais Larasati, iya. Yes.
2: Ingin kembali takdir loro.
0: Berarti takdir loro ya. Nais ya, Larasati takdir loro.
2: Salamnya
0: gue, Miki
2: Kang Parjo, Kak Nuri, Mama Wiwin,
0: iya.
2: Mama Lani, Mama Nadia, Mama Ikma, Mama
0: iya.
2: Dira, Mbak Asifa, iya. Mbak Nia,
0: Mama Eci, pagi Mama Eci,
2: Mama Eci, Mama Ugi, iya. Nata
0: Dia,
2: Mbak
0: Tati
2: ya,
0: iya.
2: Mbak Iang,
0: takdir, Mbak Iang, terus, pagi Mbak Iang,
2: Mbak Lopo, Kak Mbak Tunggu
0: Tutu,
2: Purini,
0: iya.
2: Pak Pramudiono, iya. Mbak Baby Belfast,
0: Bude sehat, Kang Sayo, Bude sehat.
2: Alhamdulillah sehat, Kang Sayo, sehat semua.
0: Iya.
2: Cuma kurang bubuk, tok.
0: Iya, kurang turun. Mama Hilman,
2: ya,
0: wadilnya kas dirawat, Bude, terjun bebas yang lemari. Waduh, jan. Untuk wongnya ya.
2: Untuk wongnya. Terjun bebas yang ngatur ya, Mama. Ya,
0: aduh.
2: Terus gak datang lagi, Bude, ada ya.
0: Iya. Bude Mut, Mama Mut.
2: Oh iya, kembar.
0: Kembarannya ya.
2: Sehat ya, Ma.
0: Piol, pagi piol.
2: Piol, pagi.
0: Jadi soalnya nggak lope-lope.
2: Iya.
0: Iya.
2: Kayak mau pewis.
0: Iya, Bude Mut, Teteh Agustin, Bude
2: Mut. Iya, Teteh Agustin.
0: Teteh mau masuk susah banget.
2: Asli, Teh. Bisa terakhir ya, Teh.
0: Iya.
2: Bisa.
0: Iya.
2: Tadi ya Teteh Agustin.
0: Iya, Mama Lani sore tambah seksi Bude kayak Dewi Persik ya.
2: Terakhir Devil, terakhir aku kayak
0: Bu. Jadi
2: yang terakhir.
0: Bude Bayam Cakra ya.
2: Iya, terus Bu Ida Matoloyo.
0: Iya.
2: Li Abasarul.
0: Abasarul.
2: Ayah
0: M. Iya.
2: Pak
0: terus
2: Ella.
0: Iya,
2: Kiki MP,
0: Kiki iya,
2: Tewang,
0: iya,
2: Mama Gendis,
0: Umpama, masuk ya,
2: channel,
0: ya sini,
2: channel Kentong, kayaknya dia belum baca ya kak,
0: oh, siapa, kue.
2: Ini buka sih.
0: Ada Rian ya, 24 jam. Ya berarti 24 jam ya.
2: Iya. Buat
0: semuanya saja.
2: Oh, Ami juga ya, karo Umi Lela ya.
0: Nggih, Bude.
2: Spesialnya nggak entak.
0: Yo, Bude.
2: Pakai istirahat ya.
0: Bude ki ora ngantuk.
2: Ya. Aku durung telat man.
0: Ora pengene ono mau repot ya Bude, ki jare Bude.
2: Ya repot nemen.
0: Jarene Bunde Nabil, Bude ora mene aku.
2: Bunda tuh seneng kalau aku
0: Jadinya ke sini dedenya ya, dede di sini ya. Iya.
2: Oh, lagi di situ ta?
0: Dekmu, usah.
2: Dekmu.
0: Ustangi lah, dekmu.
2: Hebat.
0: Iya, yang mangkat bestangi. Iya, dekmu. Ya.
2: Jangan lupa, Unda.
0: Iya.
2: Berhitung ya.
0: Iya. Iya, dekmu.
2: Spesialnya nggak entah, karo Dede
0: Nadine ya. Terus Mama Senabil. Iya. Super yang siapa? Iya, pasukan bola. Ya.
2: Yo,
0: yo.
2: Makasih,
0: Mbak. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak cinting. Jojos. Terima kasih, Budi Emut ya. Iya, jangan orang sibuk, tapi sih mainnya ya. Iya, sibuk kok. Iya, dekmu. Ya wes ya, wes ya, wes ya, wes ya, iya. Ah, ya om dekmu. Ya wes. Oh, Kang Ibni Abdillah, jadi salam kenal Bude. Iya, dekmu. Ya wes yo, ada. Oh, pada. Yo Miki Kang bawa. Beda ya. Apotek ini sih? Oh, majas. Oke, terima kasih. Wis. Langsungan? Oke, dadah. Ya wis ya. Iya, aduh, cuma sedelatok dari Nadine ya. Ya wis, digoyang lagi, yuk digoyang lagi, digoyang lagi. Ahmad Albert, pimpin Ahmad Albert. Ahmad Albert, pripun. Iya, alhamdulillah Mbak Ria mangkat siaran. Ya

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
3: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: Mata apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, landiane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek dhisik tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong dhisik sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdutnya Saporete ya. Ya, dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Dangdutnya Saporete.
0: Nemen. Apa?
1: Sing anjlok
0: sapa?
1: Iya.
0: Embu ya. Di sapa sing anjlok melas nemen anjlok ngi sore beling kabeh. Godres ya Kang.
1: Godres.
0: Iya dong, yang macam produk ya. Iya, menang disit ngonong ya.
1: Iya.
0: Iya, ya juga nyong buka online ya. Iya, protol ya kowe. Iya Kang Parjo, pagi Kang Parjo.
1: Kang Parjo, selamat pagi.
0: Iya.
1: Ini lagune kowe enggak ya?
0: Apa lagune?
1: Mat Bobi.
0: Mat Bobi. Yeah. Sanes Mas Bobi.
1: Yang bukan.
0: Ayo Soraya Mat Bobi.
1: Mat Bobi.
0: Ya. Iya, Bang Al Jebaran.
1: Bang Al,
0: iyo, yeah. Iya, mlebu nang nyonge kaya keju, Bang Al tah. Iya. Keju ya, Bang Al.
1: Keju enak,
0: Le. Iya, kuwi keju ta ya. Yeah. Ora salam kenal, Kang. Iyalah, salam kenal lebay. Oh macet, orang kesel ta? Ya kesel ngantuk ya. Cuma ya pimen mani ya. Iya.
1: Macet.
0: Iya takon orang kesel, orang ngantuk ya. Kesel bin ngantuk kayak kau ya.
1: Pan merem ya na waya.
0: Iya, yang ini merem ya kayak yang lah. Waduh singan dia.
1: Buat di kayu.
0: Iya.
1: Oh, Mama Lani ya.
0: Mama Cina. Iya.
1: Mas
0: Arun. Aha. Yuk.
1: Bu Demut.
0: Aku iya. Keselemen Kang. Dengkule mopo ya.
1: Ya kue. Inuwe kue. Banyak yang hangat. Ini sih ya deh ya.
0: Iya, yuk, tek sambi ya Kang.
1: Iya, ol.
0: Tek sambi nyong weanan karo. Iya. Sama ya. Kenapa?
1: Buka.
0: Kenapa?
1: Tok-toknya buka.
0: Ora. Lagi sama orang kantor pusat ya. Iya.
1: Semangat.
0: Iya. Terus siapa Mane lagi? Iya. Mama Hasna, pagi Mama Hasna.
1: Mama Hasna.
0: Jadi Mbak Ria, payah buruk anaknya nyong, orang gak balik. Iya nyong, bisa weruh kayak biyen lo anaknya Mama Hasna ya.
1: Balik mari
0: mangen. Iya, balik ya ya kok. Aduh, persis blek jiblek ke Mama Hasna lagi numpak kae apa sepeda listrik ya. Iya.
1: Ada
0: kok, aku luwi ampleng Mama Hasna pripun ya. Tuli aja ya wonge ngundang tapi kudu lah ka Mama Hasna ngundange pian nyong. Bisa neng ngundange pian wajah kayak pian tapi lah ka Mama Hasna ya. Ya ku Mama Hasna. Iya. Oma Jet, entah obat herbal nyandingnya lah kak keseleo dek. Iya. Jasa keras jum kayongnya aku kapiran maning mbak lah jelas se. Jasa rabung kapiran. Wis dinake kaya wis kapiran, buka siji maling ben buka yare dudu jasa kerajum ya. Nyata kepengin krungu suarane Mama Hasna is. Dah, kowe cumulna Mama Hasna, cumulan. Iya, cumulna kaya ngelawas ya, kaya anak rong tahun bu apa Mama Hasna?
1: Luwi
0: ya. Rong iya. Tahun luwi 5 bulan 7 dina ya kowe. Lah sampai kelalen Kang jare nyong kelalen dong online panyalami siapa bae ya. Halo. Ya kowe ya Bu Roni. Bu Roni, Bapak Anzikin ya. Ya. Kang Parjo. Iya. Terus apa maning?
1: Kang Oke.
0: Iya.
1: Terus
0: saya maningin di. Jeng Robi. Iya. Terusen. Pasukan Dinuk. Mama Elsa pagi Mama Elsa. Iya. Al Mama Elsa mah bau ambo jaru ja ta iya. Iya kan Mama Elsa kan? Yang
1: bu. Jamu ya.
0: Iya gue. Siapa Mama Elsa? Degeng jamu.
1: Iya.
0: Jamu kan kudune ora ambo-ambo jak rujak ya. Kuwe mah Bu Badriah ya. Ambo-ambo jak rujak yen dagange jamu ya kudune jamu ni mah jamu ya kuwe. Mama Elsa aja pesan suara ah wis diomongi Pak Godoro nerima pesan suara ka mani-mani kirim pesan suara aja. Pak Godoro nerima pesan suara wis pokoke. Iya.
1: Wah,
0: Iya, pokoknya nyong orang buka pesan suara. Iya, oke.
1: Ya, Kak Rano yo Marti.
0: Yo. Wa ato karo Mak I.
1: Ya.
0: Mak I. Iya, Umi Ii karo Umi Dine. Iya, terus
1: Mama Nadia.
0: Mama Nadia. Iya. Bu Hodija salam 2 kapsul Bu Hodija.
1: Salam 2 kapsul.
0: Iya, Bu Demut.
1: Ya. Joko Mama Wo.
0: Iya.
1: Terus mana Kang Joko Tingkir?
0: Kang Joko Tingkir.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Terus siapa maning Kang? Ya siapa maning? Wes?
1: Mama Abe.
0: Yo.
1: Well.
0: Siapa maning?
1: Mama Kiwi.
0: Mama Kiwi. Yeah. Pasukan umbul-umbul ya.
1: Terus?
0: Iya. Mama Nadia. Ya. Salam kenal buat yang lagi online. Makasih salame.
1: Mama Nadia.
0: Iya. Iya. Kenalan bae urung kenalan. Bisa salam kenal bae.
1: Ya.
0: Wis salaman kok. Salam kenal bu. Iya. Salaman tok. Munene sampean kenalan ora disalami Mama Nadia takon sampean sapa nyong Kang Agi bae kowe yo Kang.
1: Iya. Kang ono maksudnya kan salamannya kawis ngerti.
0: Aja menembae Kang. Ri kenalan ya. Kic.
1: Terus pokoke uti.
0: Yo. Terus manis apa?
1: Rampok ya.
0: si rampok ya. Ya, Bunda Siti Benglek. Selamat pagi, Bunda Siti Benglek. Mama Ikmah.
1: Mama Ikmah.
0: Selamat pagi, Mama Ikmah.
1: Terus kue Kang Sarmudi.
0: Kang Sarmudi ya. Iya. Tiga darah manis Kang, kue Mama Ikmah bareng tiga darah manis ya.
1: Kue orang nongol.
0: Siapa? Tropesek kan nongol lewit mau mama Nadia kok tropesek. Mama Lani tropesek. Iya.
1: Biasanya kan orang tropesek hati.
0: Wartiem menyong ta ora apa kaya wartiem nyong ta ora makasih maksud nyong ta ora makasih wong ora disalami gue maksudnya nyong ta ora makasih wong nyong ora disalami turungan jo kemana mama wartiem iya
1: terus
0: Busri Maem Cakra Busri Umi Habibah Pati Gondrong iya Kang Bawor lagi di, lagi silaturahmi nang warunge Pati Gondrong nggih ya
1: selamat menikmati
0: iyo selamat menikmati semangkok bubur ayam ya iya iya seruput ya ya we lambu baik jadi wartim lambu baik ya wes kan ya nggo KBB kan melasi kan main siji maning buka yuk kan yuk oke oke yuk nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih ya ada Kang Akib ya. Si Cimaniu di Sapa Dinam 145477. Halo pagi Balai Stara Paramon.
1: Halo Stara Paramon dan Saporete.
0: Saporete nemen nemen nemen nemen.
1: Iya. Nemen nemen nemen.
0: Iya. Furkon. Ya.
1: Roma Irama bukannya enak nemen banyak nyemok nyemok.
0: Apa lagunya judulnya?
1: Untuk Roma Irama kayak nih lagu kayak buat ulang tahun ya Mbak ya.
0: Aduh,
1: liriknya ngomong lo.
0: Ya kok ya. Untuk untuk Roma Irama. Anissa Rahma. Ya.
1: Makasih ya Kang Akit ya.
0: Jasa Jum, hore! Aku kapiran. Aku kapiran. Aku kapiran. Ya. Iki maning. Ya, wis, engko mesti ki maning sak lajur. Awet-awet pulsa ya.
1: Awet-awetan oh, yo
0: kan awet. Iya, kowe Kang Parjo pagi AA.
1: Kang Parjo Mama Gilang.
0: Mama Gilang ya.
1: Iya, Mama Gilang pagi.
0: Yo.
1: Terus buat yang Robi.
0: Iya.
1: Om Habib.
0: Om Kasnuri nyong ya Om B kapiran kowe.
1: Kasnuri.
0: Ya.
1: Ngolih sing kudu tau mancing melaso.
0: Iyalah ya, iya.
1: Ya kan aku ya, kali ini bicara mancing.
0: Over salam kenal
1: Over. Salam kenal bae, Wer. Tante Elsa juga.
0: Iya.
1: Terus buat Bude Imut. Terus buat
0: iya.
1: Abdila juga. Mama Hasna. Agustin.
0: Iya.
1: Terus buat Mata
0: Mama Pendina. Nadia pagi Mama Nadia.
1: Mama Nadia.
0: Bu Ida Mataloyo, Bu Ida Mataloyo.
1: Bu Ida, temajing Bu, pimen Bu. Bu Ida Mataloyo, selamat pagi.
0: Iya.
1: Mama Kiwi.
0: Yo.
1: Mama Ikma. Terus buat TAM
0: Bude Imut, Bude Imut ya.
1: Terus buat Cacak racun nih kewe, cacak racun
0: nih bakar madu. Amin bakar madu.
1: Dua EKRW.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Buat Mama Tia juga ya.
0: Yo.
1: Mama Neng, sama Kang Pembangin.
0: Oke. Okay. Bunda
1: Atin. Bersama Pekan Apinya.
0: Iya.
1: Kang Oji.
0: Jadi Bude Imut orang imut kak.
1: Iya, dulu oh.
0: Iya.
1: Lagi orang.
0: Embu ya.
1: Terus buat apa lagi yang dipakai
0: teh? Iya.
1: Mbak Ila juga. Okay. Tapi Pak Armadu bersama Umi Lalanya juga. Apa HM?
0: Iya.
1: Mbak Sahrul.
0: Yo.
1: Kabeh ya.
0: Kabeh bae ya. Yo.
1: Ya nyeratu juga.
0: Nyeratu ya.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diplak tinting.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Afurkon yang ada di kertas krep ya. Ya wes, lagunya dari Anisa Rahmat ditunggu aja ya. Ada Mat Bobby dulu yuk. Ayo Soraya digoyang.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

Terus setia ya. Iya, seduprak tetap mantep-mantep peneng pagoda para menggoyang dangdut ya. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852 931 9

dari Kang Wisnu yang ada di Benjaran. Kenapa Kang Wisnu? Iya nih, pesannya dihapus ya. Salah kamar kali ya. Iya. Salah kamar loh. Terus ada Semasa Berang di Harkit ya. Salamnya buat semuanya saja di Balanestara Paramon ya, buat yang siaran terima kasih. Iya, terus ada Mama Ayah di Arjuna Selarok juga hadir. Salamnya buat Balanestara Paramon ya, spesial buat anak aku. Makasih buat yang siaran. Assalamualaikum dari Bagus Dewek di Tembok Lor. Salamnya buat Balanestara Paramon ya, spesial buat anak bojo, buat Baria, makasih. Terus ada Kiki MP juga, selamat pagi sudah hadir. Kang Miss Begito ya, sudah hadir bareng Mama Hilman. Kiki MP bareng Putra Krisnanya ya. Terus ada Mama Romi Gonyel, selamat pagi sudah hadir Mama Romi Gonyel ya. Ipurwanto yang ada di Pesarean juga selamat pagi hadir. Salamnya kanggo Balanestara Paramon KB buat ya.

ada lagi. Halo, ada Ipurwanto Pesarian hadir ya Pur. Salamnya buat semuanya saja. Ada Kang Sarmudi juga, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Ahmad Ganteng hadir. Salamnya buat semuanya saja, buat barunya sehat selalu ya. Terus ada Mbak Feby yang ada di Belpas. Salamnya buat Mama Hilman, Mama Zira, buat Om Awang, buat Ibu Saada, terus buat Ibu di Emut, ada Mbak Nadia, ada Mbak Nia, Mbak Sahrul, terus buat Kang Pajo, terus buat Mbak Am, buat Mbak Esti Keplak ya, buat Mama Lani, Kang Kofidin, buat Kang Mukhtar, buat Om Kasnuri, terus buat Cecak Lajum, Amin Pakar Madu, ada Kang Doli, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Kang Adi Dado, selamat pagi hadir ya, grup Telep Jeger. Terus ada Mama Kiwi, selamat pagi hadir. Kang Sodik juga selamat pagi sudah hadir ya. Bunda Septi, selamat pagi sudah hadir ya Bunda Septi ya. Umi Ii sama Umi Dina juga hadir. Salamnya buat ini yang di Debong ya. Salamnya buat

siapa lagi? Ada siapa lagi? Ada Mama Anjli ya, hadir Mama Anjli. Terus ada Bapaknya Uya, Mama Uya juga selamat pagi sudah hadir. Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi sudah hadir ya. Mbak Puri juga selamat pagi sudah hadir. Mame Abdillah juga selamat pagi sudah hadir. Ada Amruli Purbasara juga selamat pagi sudah hadir ya. Selamat buat Amin Pak Armadu, Umi Lela, buat Kang Kanapi, buat Yuyim, buat Kang Parjo. Ada Kang Mukson, buat Mama Kiwi, Mama Lani, Bagus Dewek, ada Mama Alisa, buat semuanya saja di Balanes Tara Paramon. Spesial buat yang siaran, terima kasih ya. Terus ada Mbak Iang di Procot ya, Mbak Iang ya. Selamat buat Mbak Tari Dungteng, buat Rinil, buat Om Kasuri, buat Mama Uti, buat Kang Doli, buat Nyabu Gares, buat Manes, buat Amrul, buat Cekrajum, ada Budi Emut, buat Mbak At, buat Ayu Poso, buat Baria, makasih ya. Ada Kang Sailobo, selamat pagi sudah hadir ya. Mbak Sahrul juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Nia, selamat pagi sudah hadir Mbak Nia. Mama Hilman, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Mama Amut ya di pesta sama Mas Nur Jatinya. Salamnya buat Mas Ur, buat Kas Nuri, buat Kang Duli, buat Mama Lehawus, buat Mama Pingsan, buat Cecok Lajum, ada Bagus Dewek, Budi Emut ya. Spesial untuk Mas Nur Jati, buat Baria Matur, thank you ya, di Platinum Choice. Ada Piol, selamat pagi Piol ya, sudah hadir ya. Tata Agustin, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Kang Ibni Abdillah juga selamat pagi sudah hadir. Ada Peter, hadir ya Peter ya, di kawasan Villa Pisung atau pinggir sungai ya, Bengle ya Kang Peter. Salamnya buat Balai Setara Paramon KB tanpa terkecuali, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Wong Ireng, assalamualaikum, hadir. Salamnya buat semuanya saja Balai Setara Paramon. Super sange buat Mbak Nia yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria semoga saya selalu, terima kasih. Ada siapa lagi? Bu Roni, Bapak Asikin yang ada di Setu, selamat pagi hadir. Salamnya buat semuanya saja Balai Setara Paramon. Terus ada Kang Raju, halo Kang Raju, bareng Mama Asilis Bon. Iya Mbak Atina, bahkan Napi, selamat pagi sudah hadir ya. Ada Kang Raju bareng Mama Asilis Bon dan kelima bidadarinya hadir. Mbak Ria, salamnya buat Balai Setara Paramon. Salam manisnya buat si kembar, Nok Windy, Nok Isna, Nok Esya, Nok Anissa, buat Abbas, buat Mbak Ria, makasih. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria. Dari Mama Rizky hadir ya di Gumalar. Salamnya Kang Balai Setara Paramon yang selalu monitor, semoga pada sehat selalu. Terus buat Mbak Ria yang lagi siaran, semoga sehat selalu ya. Makasih, Duplatiting Joyce. Mama Elsa, selamat pagi sudah hadir Mama Elsa ya. Iya, Mama Ikmah bareng Tika Dara Manise hadir. Salamnya buat semuanya saja. Spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Umi Habibah, apa di Gondrong juga selamat pagi sudah hadir ya. Bu Sri Miam Cakra juga selamat pagi sudah hadir. Ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi Setara Paramon, Dangdutnya Saporete Jena Pacul ya. Salamnya buat Balai Setara Paramon KB juga untuk warga Pacul ya. Semoga semuanya baik-baik saja. Terima kasih Mbak Ria, semoga sehat selalu. Duplatiting Joyce. Ada Kang Parjo, selamat pagi sudah hadir ya. Mama Winda juga selamat pagi sudah hadir ya. Ada Wartiem, selamat pagi Aa Furkon tadi ya. Iya, makasih Aa sudah menyapa diriku ya. Terus ada Kang Jenal Jahit, assalamualaikum, hadir di Bengkulon. Salamnya buat semuanya saja yang lagi pada setia di Pagoda ya. Terus ada lagi, halo Mama Regani, selamat pagi Mama Regani sudah hadir ya. Terus ada Om Kas Nuri juga selamat pagi sudah hadir bareng Mama Wiwin ya. Terus ada Ahmad Albar, assalamualaikum, selamat pagi Maria. Albar absen di Debong. Salam buat Afurkon, Budi Emut, ada Cerkajum, ada Cinal Jahit, ada Kang Doli, buat Om Kasuri, buat Ahmad Ganteng, buat Teta Agustin, buat semuanya saja Balai Setara Paramon ya, buat yang saran makasih. Bunda Oka, selamat pagi hadir kerikerinan Ji Bunda Oka. Terus ada siapa lagi? Bunda Siti di Bengle, selamat pagi sudah hadir ya. Uwer juga hadir ya. Uwer Mama Eci juga sudah hadir. Oma Jet, ya wingi kelangan sampean jari siaran. Oh iya iya. Iya iya, wingi ora bisa siaran, ora bisa ngancani Balai Setara Paramon ya. Iya, tapi esoke wis ngancani ya. Iya, walaupun karo ngantuk mbuh apa ngono ya.
Ya balon Nestara Paramon, kita wis ora wis bergas ya, wis bergas ya, bergas dong ya. Ya wis saatnya Ria Jenaka permisi ya. Terima kasih yang sudah setia. Ya, yang sudah setia 6 sampai dengan 10 pagi. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute. Saporete, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: ke ya lagu ne makane rumah nabain
1: usuli ning Jakarta Jakarta ne kebanji
2: rumah nabai patas paramon taling saporete.
0: Betul, paramon taling saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
3: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon Dangdutnya Saporeti. Baik, di kesempatan siang hari ini di Patas ya, ketemu sama Bawor sing Soplak Tur Ece Kewir. Insya Allah tuntas jam 12 yangnya saja menemani panjenengan. Bagaimana kabar balan Istara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sehat dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Bawor di online, bisa digunakan 352888 atau 6145477. Sekedar titip salam buat teman rekan yang ditolan, sahabat keluarga tercinta, WhatsApp SMS online bisa digunakan 0852-931-99588. Bayo tadi sudah ada Iyaman Madu mengawali jumpa kita kesempatan siang hari ini di Patas Ece Kewir. Langsung ada yang gabung 35288. Halo, assalamualaikum, selamat siang Patas. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Ini radio nih.
1: Yo. Anu ke pendatang baru.
0: Oh, Kang Sawut pendatang baru.
1: Iya.
0: Oh, berarti
1: kecapean.
0: Oh, berarti kenal karo Kang Wahut.
1: Kang Wahut.
0: Ya, kenal.
1: Kang Wahut.
0: Iki opo wis ning omah opo lagi bertandar ning pulau?
1: Oh, iya.
0: Wis ning omah opo?
1: Eh? Anu Pak, anu ke paling dedane maring Tonggara kapan?
0: Oh, Minggu tanggal 12.
1: Oh iya.
0: Juli.
1: Tapi tempatnya neng Kapangan.
0: Neng gone Mbak Siti Sowina.
1: Oh. Soalnya RT Tira telulah sama Tira.
0: Dah, aku RT RW ini udah ngerti aku main ya dong perlu.
1: Soalnya penyu Kisengkoneng Tonggara.
0: Ya.
1: Simpan maring jajaban.
0: Ya benar, gue ya simpan maring jajaban.
1: Iya, tapi tempatnya gue tak
0: tak pikul berapa kan? Ya pokok nen mengko, jenengan yo paham lah.
1: Ya macam ni kan, kalau gak punangko
0: monggo.
1: Param.
0: Monggo silakan. Pintu Setara Pramon FM terbuka untuk panjang sapa bain.
1: Ya macam jadu kampurane ya.
0: Saya iki lagi neng pulau apa neng oma?
1: Yang nyuar kejanem bang.
2: Kang, umbul-umbul letir kang, kekang, umbul-umbul. Mama Kamisa kang, jaluk lagunya cinta kilat kang.
0: Alah, iki tarling jaluk lagu rakaroke kang.
1: Oh, lagunya tarlingan.
0: Iya, tarlingan khusus.
1: Ya, lagunya tarlingan ya, bawe.
0: Apa?
1: Apa ya?
0: Oke.
1: Warung kodok, apa ya gue? Ngobor kodok.
0: Ngobor kodok, wah tiga-tiga ngobor kodok anak kang.
1: Ana lah
0: ya, heeh. Tetap bae ana ya. Halo. Salame kanggo sapa?
1: Salame kanggo Ami Bakar Majo.
0: Ya.
1: Umi Lailane ya.
0: Ya.
1: Terus Papa Neuya, Mama Neuya.
0: Yu.
1: Terus Mama Ute.
0: Jenengan ya, jenengan Kademangaran. Jenengan Kademangaran.
1: Iya, lho. Oh, Mas Iqbal.
0: Iya.
1: Pau Mangkulo no.
0: Iya.
1: Wis kenggo. Bang, jolo karo Mbak Atun.
0: Iya, siap, monggo.
1: Wis kenggo Kang Tahri. Ya wis salame yo KPP.
0: Ya wis, oke.
1: Apa ke terakhir apa ya?
0: Iya. Ya terakhir ya. Ya permisi. Pamitan, assalamualaikum. Ya.
1: Permisi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dobrat ting-ting.
1: Cuma ting-ting.
0: Jos. Nah, ya maklum wong anyar lagi online pisan-pisan ya. Yang sawut yang Kademangaran. Tak kira tau sawutnya kiwi. Wih, hubungan umbul-umbul yang ini wis pada ngumpul pacetannya kacang. Pamisah mani sing nyekeli pentil pacetannya kacang ngepang. Weh, kami bisa balik, liwat-liwat, masak-masak lah. Wih, abang ngopo jenenge. Pacetannya kacang, bayi bulu-bulu jenengan liwis nyakli pentil, pacetannya kacang. Alah. Ora macem nemen. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Patas.
3: Selamat siang juga secara paramo dan tersaporete.
0: Nemen-nemen A.
3: Ya, ul.
0: Ya. Yeah.
3: Umpama kembang ya, Mbur.
0: Apa?
3: Umpama kembang.
0: Umpama kembang.
3: Ya, ul.
0: Ya, mhm.
3: Dalam hebat. Iki siapa
0: kang? Wih, Kang Sambut ini kan demengaran, tak kira Kang Sambut kiwi.
3: Kang Sambut si Kang Mama kiwi ya.
0: Iya, tuh.
3: Iya, mengkrumu tahu krumu suarane.
0: Yo.
3: Terus buat Bunda Ati, bersama pekan apinya. Kami pekar madu bersama bidananya.
0: Mama, Mama Eci, kan demengaran.
3: Mama Eci, Pati Gondrong bersama Umi Ati.
0: Oke.
3: Mama Neng bersama Kang Bambangin.
0: Yo.
3: Mama Dea bersama Kang Lepore.
0: Kodoknya wis awan, turu Kang, kodoknya turu. Ya,
3: yeah,
0: Bunda Rini. Ya,
3: Bunda Rini. Terus buat Ami Bakar Madu bersama Mira Lane.
0: Oke, okay. Septi, sing ngelosilo dengkol, sing ngeledes sikote.
3: Iya, Mbak Septi. Bapak Bipel Pak Suge.
0: Oke.
3: Kang Doli Mania. Terus buat Agusti.
0: Iya.
3: Terus buat Mama Alisa, Samukta,
0: Tor Monitor Ketua.
3: Iya, kami terus buat Kang Kaila Bulabu, Kang Agit, Kang Agustin.
2: Sabu de Mama Kiwi, Esine Karimun Jawa, AA, Surupale.
3: Iya, Mama Kiwi, selamat siang. Terus buat Matan Berengginang.
0: Ya.
3: Dasak racun, terus buat Mbak Ila,
0: Andi
3: Pakianten, Aryo, terus buat pemandangnya.
0: Yo Mbak Mama,
3: juga.
0: Mama Ayi Bengle,
3: Mama Ayi Bengle, selamat siang. Terus buat apa sahur juga, terus buat Pak Pipis Kambur ya.
0: Yuk.
3: Terima kasih ya.
0: Oke.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumla ting cing.
3: Jos.
0: Ayo, terima kasih untuk Kak Uon yang di kita skrip ya, Kang Aryo, selamat malam, saya siang, malam. Kena-kena tuh malam baik ya. Iya, untuk wilayah Desa Cangkring, kita skrip sapaan dari Setara Paramon FM Tegal tentunya. Yuk. Baik ya, bahwa didukung produk PT Denatur solusi sehat untuk kita semua. Bahwa semua produk PT Denatur sudah terintegrasi Badan POM yang dapat dilihat di kemasan produk. Dan kami juga mendapat sertifikat higienis Badan POM ya. Jadi jangan jari-jari, produk ini benar-benar sudah menuju ke semua all BPOM tanpa efek samping karena tidak ada tambahan bahan kimia. Menjadikan produk PT Denatur memiliki tidak memiliki efek samping. Ya. Produk-produknya bisa dibeli ya, seperti Habutop, Vitama, ada juga Sultana, minyak Sultana. Ada juga Teh Moro, ada Otipus, itu bisa di agen-agen resmi. Yang dekat di rumah panjenengan atau datang sendiri ke studio Setara Paramon dengan alamat Jalan Damjang 132, Kecamatan Kramat Kebun Tegal, tepatnya di Pantura Utara ya. Dari pom bensin Muri tinggal ke barat 500 meter kira-kira. Dari barat yo ada rumah sakit Teksin, di utaranya ada pom bensin 500 meter ke timur. Baik, ngopor kodok yo, oh, ada yang ada di Kaldebangaran ya. Di sana juga ada Mama Eci. Baik. Didukung produk PT Denatur ada Vitama untuk mengatasi keluhan mata. Dari mata glaukoma, mata katarak, mata plus, mata minus ya. Oh, segala jenis keluhan di dalam mata. Silahkan konsumsi gunakan Vitama. Ya, ini bisa dibeli di agen-agen dekat rumah panjenengan atau datang ke Studio Paramon atau COD ya, hubungi kru kami. Yop, aman-aman ngodor kodok. Yop, capcus, it's a kibir.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya kebanyakan berdiri, namanya orang jualan, kebanyakan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman, enak deh pokoknya.

0: Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain, di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kependuhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rezeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Tegal kamu aja, May.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
1: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sedara Paramon Dangdut Saporiti di Patas ya, Tarlingi Saporiti. Jadi Mama Kiwi, jadi gak kira tau sumplak orang ngerti lagu kue. Sumplak kentir-kentir ya udah pinter. Ya lu kuah lagu sing ora umum cinta kilat. Ya ana lah. Jadi ngomongnya orang ngerti. Wong pacetane bae lato-lato terus ngepang ora pinteri pimen sah kami sah. Bayu 35288 halo assalamualaikum. Selamat siang Patas.
1: Siang suka sambut tetap orang.
0: Nemen Nok Astuti.
1: Iya. Suara cilik nemen ya.
0: Cilik nemen.
1: Iya kayak sing online.
0: Iya kayak sing online ya. Yeah. Oh iya, gede padahal.
1: Ya gede
0: tinggi. Ya sehat wal sehat bergas waras terenggas iso tuku beras nok.
1: Alhamdulillah.
0: Ya mene online orang nidoni bapak ne nyindiki.
1: Ora.
0: Pinter ya bocah. Ya.
1: Heeh. Bapaknya ning pinggire.
0: Ning pinggire. Karo kles sampai sentok ya.
1: Sampai
0: beli wis. Yo, empat beli wis. Kles sampai sem karo karo ibune ya. Apa?
1: Cara papa lagi budek.
0: Lagi budek?
1: Iya.
0: Yo senengane ngusul ning keleke ayam. Iya, ya wes, oke. Iya.
1: Yo.
0: Iya. Sawo Kang Sawu tapi kademanganan dulu Kang Sawu te.
1: Oh, sini KDM.
0: Iya, KDM.
1: Iya, selamat datang
0: ya.
1: Mama Kiwi.
0: Ya, Le. Astuti suarane digedeni bae atau li jelas kaya Kang Agib. Mama Elsa. Mama Elsa.
1: Iya.
0: Ya.
1: Mama Neska.
0: Yo.
1: Para papane ya.
0: Yo. Yo Kang Sarmudi bener.
1: Santo
0: yang
1: tahu.
0: Yo. Aman. Mm-mm.
1: Ayo. Ute itu amat kono yo.
0: Ya, bener.
1: Antoli.
0: Mm-mm.
1: Antu ko mama bus.
0: Yo.
1: Aman.
0: Oke.
1: Okay. Aku
0: sembaro ya. Ati, trek nong, trek nong, trek nong. Ya.
1: Apa Wilan, Mama
0: Wilan? Ya bener. Jadi Nok Astuti kenal karo bapaknya Wilan Pemalang?
1: Kenal.
0: Wow, berarti gaul loh Nok, cilik kenal karo bapaknya Wilan.
1: Pantarin di parani menek.
0: Wow, pantesan.
1: Orang
0: milih
1: tapi kan
0: bapaknya
1: sering kue.
0: Oh, kayak kue. Weh, dapat salam dari Papa HM.
1: Eh, ya Papa HM.
0: Ya. Ya, karena Papa HM selamat pagi lagi tangi turu sih soalnya.
1: Iya.
0: Ya bener ya. Toh, di selamat pagi Papa HM ora apa-apa soalnya lagi tangi turu.
1: Ya, Mama Kila.
0: Ya.
1: Terus kaya sang Robi aloh ini.
0: Yo, Pak Ia, Ia, Ia. Aru Abah Weni.
1: Apa Weni? Aku hari ketemu apa ini? Orang
0: asalnya wedi. Wedi sebabnya apa?
1: Iya.
0: Umusnya Mbak Plang aja gede cocok.
1: Iya.
0: Wah bener ya. Weh.
1: Umusnya bisa
0: kayak gue. Iya kayak gede cocok. Lah bisa mabur ya.
1: Iya.
0: Bener.
1: Terus kayak apa Rohim?
0: Ya bener apa Rohim?
1: Terus kasukan Cinok ya.
0: Yop.
1: Iya.
0: Weh.
1: Pringaknya
0: nemenin kok. Iya bener. Pring kena gue ngawup. Iya. Sumilir. Iya. Well, pasukan umbul-umbul sih senengane nyekeli pentil loh, Nok.
1: Oh iya.
0: Umbul.
1: Nyekeli
0: pentil. Iya, iki lagi ngumpul pacetane kacang.
1: Aduh.
0: Iya, ngepang lah.
1: Kacangnya
0: si kuat. Iya, bener sih pada. Apa meneh kasih kami sa tersayang.
1: Oh iya.
0: Tok ya. Nemen gue.
2: Astuti kon dibalik ya nang setanggal.
0: Iya. Yeah.
2: Kon
0: dikoleti
2: oke,
0: okay?
2: Nang
0: bae. Weh, dikoleti nang bae nih setanggal jari madam.
1: Oh, iya dikoleti paen kok.
0: Yo, oke. Okay. Iya. Mbak Am, absen.
1: Mbak Am. Mbak Ia. Terus maningi kue kang sano yu mati.
0: Ya, Go Asuti, oyo jolali yo minggu tanggal 12.
1: Oh iya, ngomong papane.
0: Ya, mbok kan kowe oleh cepretan ana sing pesen sindikan man yo.
1: Iya, bukan ya.
0: Iya kan jenenge wong usaha ta yo ndi bae lah.
1: Ya,
0: halal. Mangkane. Mangkane

0: Nek Atun ni siapa? Atun.
1: Siman.
0: Atun.
1: Atun.
0: Ya saya tu mungkin.
1: Ya.
0: Cie cece disalami nok Astuti cece.
1: Cece.
0: Agustin.
1: Selamat siang cece.
0: Eto selamat pagi langitang turu.
1: Selamat pagi ya.
0: Ngobok ngus turuan wis tangkat mau subuh protes maling kaya kowe.
2: Iya bos, iya bos.
0: Yo kowe ya Atun Setu bener. Ya Atun Setu bener.
1: Iya. Kae wakulkas oh ya.
0: Oh wakulkas karo
1: iya sing oseng-oseng kadal.
0: Oh iya bener oseng-oseng kadal. Ya terus sate apa jeneng keong.
1: Yo,
0: sing duwe leor, leor, ajib, ah, leor, leor.
1: Iya, cuma yang penurung pernah ngicipi.
0: Penurung pernah ngicipi, oh, pentol men. Kowe, Mama Nadia.
1: Mama Nadia.
0: Yo, yo Kang Jabidin.
1: Kang Jabidin.
0: Bukan wes nyatos om.
1: Terus
0: maksudnya pimen. Taam bistri pimen. Iya. Bokuwe bokan wis nyatus om bawor ora krungu sapa wong saya tiap hari siaran terus.
1: Iya.
0: Ora krungu pimen. Nyong tiap hari siaran jam 4 jam 10 jam 4 jam 2. Iya. Saking dirimu wae sing ora monitor.
1: Iya.
0: Ya
1: Pak Sarul ya.
0: Ya Pak Sarul.
1: Ya kami Pak Armatu
0: ya. Iya bener, kudu milih lah.
3: Wis ngonen dasaran apa ora Kang? Sore Bapak kami sake.
1: Lagi ora dasaran Mama
0: kiri. Lagi cepetan tok lah.
1: Iya.
3: Dasarannya anak ya kene oh.
0: Cari nang ngira dasaran. Lepo, ora katon irung-irunge acan no. Centike. Astuti ta tiap hari yo monitor yo online. Saya tak buka nih yang mau pojinnya lemari Nokia. Kau salam salam sih ya.
1: Iya.
0: Yo. Oke. Oh, gua kape baik. Yo.
1: Iya,
0: mau ke
1: pakai
0: KTP,
1: ketemu
0: mana? Yo, yo.
1: Iya.
0: Yo.
1: Mau ke
0: ya. Yo, siap.
1: Iya, mau ke selalu.
0: Iya. Oke, yo.
1: Ya,
0: yo. Assalamualaikum. Salam, dobra ding-ding.

0: Baik, ya tadi ada Noka Stuti ya bersama Bapak Akib Cengrani. Ya baik untuk Balai Star Peramon dalam segala sesuatunya ya. Ada motor odong-odong ya. Jari ngomongnya dastere kiwi ji. Dinggo Jeng Astuti dah kayak kurungan nokang bawor ya. Kurang mangan dek lelap ya. Mari kelelap orang rambutnya orang jentike no. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Pak Tas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarlinge sapore tek semplak siaran si tumen.
0: Ya, wong wis bola-bali diomong. Berarti nang ngger siaran wong jenenge nang kene ya. Mesti berarti anak kesibukan yang lain.
1: Iya, maksudnya puji Tuhan ini muncul gitu.
0: Muncul, indah,
1: indah.
0: Biasanya kan Mbak Nurul. Iya, sekali-sekali muncul awan lah.
1: Iyalah biar kelihatan cahaya, jangan malam terus. Malam
0: iya.
1: Gelap.
0: Iya, kayak gitu. Jadi silumane metune metu awan.
1: Iya. Kang Wawan sehat ya.
0: Sehat, bergas, waras, tergilas, iso tunggu beras.
1: Iya.
0: Salam-salam dulu ya tak bukane lemari ning Dek Riasek jelat.
1: Oke.
0: Ya, salam.
1: Salam perdana buat Kang Bawor, saya selalu bahagia selalu ya. Bareng Kangginya ya. Bisa ada Mama Kiwi Kang Saud juga ya, ada Mama Hasan bareng keluarga juga ya. Ada Kang Doli juga, ada Mandiang Bong Irengnya.

0: ada spoilernya juga ya. Terus ada siapa tuh? Mama Elsa juga ya. Terusnya tuh ada Om Kasuri bareng Mahil datangnya. Terus ada sebentar. Aku ngomong sendiri. Terus buat Pak Almatia juga, Jeng Robi siapa ya. Lalu ya Anton Lawatan, Agus Kawe juga ya,
1: laki buka kue
0: Ario,
1: lemari. Bapa? Buka lemari, kuncinya rada dihangal.
0: Oh,
1: Mbak Riani mau masukin produk ke ini.
0: Oh.
1: Etalase.
0: Soalnya kan ngelihat jadi
1: bunder. Bunder.
0: Lanjut. Wis menang.
1: Bunder.
0: Terus ada Bapak Neng bareng Mas Barlang ya.
1: Lagunya naon deui atuh? Halau deula.
0: Kawinan. Belum ya?
1: Ya kawinan naon.
0: Lagunya pengen itu aja perkutut putih ya.
1: Oh, tak kira tau pengen dikeloni.
0: Pengen dikeloni
1: anak ya, aku pengen dikeloni anak.
0: Anak coba pengen dikeloni bawe
1: ya wes oke
0: okay. Oh pengen dengar
1: ya
0: Om Kasnuri bareng mau ilbetengnya ya, ada Mama Frida bareng okay. Papa Fridanya jasa kerajut Ibu Suhada, Ibu Ida Martoloyo Sinok Hitongnya juga ya, ada Burpon Ami makan manis ya
1: tapi durasinya belum menit
0: terus apanya
1: durasinya belum menit.
0: Lagunya?
1: Iya, serah apa-apa, Bes.
0: Ya udah enggak apa-apa, masih 10 menit juga kan.
1: Oh, jare pengin dungu. Ya dasare wong sing onen ya pengin.
0: Dewi Mecahya juga Uti Habibah bareng Pate Gondongnya. Aku pengen denger, Wor.
1: Oh iya, ya pengen
0: lah, ya mangane apa gitu. Maksudnya itunya gimana gitu.
1: Ya maksudnya pengen, ya kuwi pengin.
0: Ora lah. Yuk mati Kang Sano, ini masukan dibahas baik.
1: Ini
0: siapa? Ibu Rini bareng Mas Pramudiononya juga ya,
1: Yo selamat siang Tata Agustin, Mama Lydia.
0: Mama Lydia?
1: Ya.
0: Iya siang juga Mama Lydia, sehat selalu ya. Ada Mama Ani Songgong juga ya, nyiratu Mama Lani bareng Adaninya, Gadinya juga, jadi Gani ya. Pak Haji Sari Pinur juga, Mbak Eka Tonjong juga ya. Terus ada Cengat ini Pak Bagio bareng ibu gurunya Bang Juned, Ami BMJ. Terus Mbak Mutri Kajen juga ya, bareng 4 anaknya.
1: Auji. Ada
0: Mama Anjeli, Kang Edi Dado, Kang Pato, Kang Paljo, Kang Didi Ansur bareng Mama Jenis Bonya, Cici kembarnya juga ada Papa HM juga ya, Kang Pasta Mari juga, Kang Selamat Selaweta, Mas Kopidin, Andi Pagiante, Bapak Neka Risma, Dedi Teknik juga, Jeng Rani ya, bareng Astutinya ya, bareng Kang Anggitnya juga ya.
1: Okay.
0: Kalau masuk tuh Enok Azuki, salamin cucu. Itu Kang Uwer juga ya, Kang Uwer ya. Kang
1: Uwer Icikiwir.
0: Uwer
1: Icikiwir.
0: Icikiwir.
1: Ya kudu diwen kaya kowe.
0: Oh, kaya kowe.
1: Iya, maknya.
0: Terus Kang ini Abdillah, Mama Silmi, Mama Uti, Kak Adi Santoso juga, Pak Haji Sari Pinur ya, Pak Ibu Santo yang tahu, Abah Tahu bareng Mama Nisanya ya. Di Papa udah sehat lagi Kang Bawor.
1: Alhamdulillah, itu yang
0: jemur udah bisa keluar.
1: Ya, begitu
0: katanya,
1: sudah.
0: Saya denger itu ada somplak siaran, jadi akunya masuk.
1: Oh, kayak gitu.
0: Iya.
1: Terima kasih ya, Pak.
0: Udah apal sama somplak.
1: Oh, udah apal somplak. Sehat selalu ya, Pak.
0: Terus buat Kang Albar, amin Kang Albar amat ganteng juga ya.
1: Makasih Ita. Salamnya semoga sehat selalu.
0: Dari siapa?
1: Purini Pak Pramudiono.
0: Iya, sama-sama Ibu juga ya, sehat bahagia selalu ya. Terus ada siapa tuh Kang Pi udah ya. Terusnya tuh Kang Pi Ol ya. Terus Ahmad Ganteng juga ya, yang di itu Sawo Jajat juga
1: Channel, ya. Channel Jahit
0: juga ya. Terus Kang Peter juga ya. Terus buat Albar udah ya.
1: Salam kenal buat yang online.
0: Siapa?
1: Dari Dewangga.
0: Bupae. Kadaluarsa.
1: Bupae.
0: Andoko juga ya.
1: Bupae.
0: Dewangga sekarang kemana ya?
1: Udah tahu mana
0: itu. Terkubur. Ditelan jauh-jauh ya di mana ya?
1: Ditelan alam.
0: Bukan ya, ditelan alam itu mah. Ditelan apa di dalam posisinya.
1: Tapi Abah Acung isi kenal Abah Acung.
0: Abah Acung, aku juga kenal, cuma aku tidak mau kenal sekarang sama Dewangga.
1: Yo gitu. Ya kayak gitu.
0: Enggak mau kenal lagi yo, sama Dewangga.
1: Dewangga tahu orangnya itu brengsek dia.
0: Brengsek usnya tuh. Mata keranjangnya.
1: beda dengan Bawor, kalau Bawor tak kalem.
0: Bawor sih kalem, alim, somplak sih sekarang pian gendut, katanya bagus. Itu di fotonya sih kemarin aku lihat sih ya.
1: Lihat,
0: fotonya Robi ada di mau dicuci ya, mau ditaruh di kaca meja.
1: Gitu. Oh iyalah, benar.
0: Kayak yang dulu yang di itu masih kumpul, masih clean, masih banyak.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Ya benar. Ya benar kowe di dicuci lah.
0: Iya, kan belum dihapus ini, semuanya udah dihapus sama Anggi satu. Ya, Anggi mah udah kemarin sama anak aku sih.
1: Oh, Anggi sudah di itu cuci.
0: Udah satu sih.
1: Nanti tak kirimin lagi tuh yang sama Mbak Ega jalan-jalan.
0: Aku pengen tahu sama
1: salam
0: Ega.
1: Salam ya. Karosing online Om, suarane ganing kaya-kaya. Lah wong Sunda ya.
0: Siapa?
1: Tambisri.
0: Tambisri juga sehat selalu iya. Ya Kang Tam. Iya.
1: Kang Bawor kaya mene karo jasak rajumku mene mangan bubur bayi neng UPH Budi Habibah di Gondrong. Oh Kang Motor, aku tadi sudah kesana
0: Kang Motor bareng Mama Noknya ya, ya.
1: Saya barusan
0: Kang Bawor dikasih bubur bayi mah nanti tambah merosot
1: ya. Orang tadi barusan saya pulang dari Budi Habibah langsung siaran.
0: Oh, emang habis dari sana?
1: Ya, habis ambil itu donat, donasi.
0: Oh iya, donat tuh ya, Umi ya.
1: Papa HM.
0: Papa HM udah papa, sehat ya, selalu ya Papa HM ya. Papa HM ada
1: Bawor, Bawor kalem. Bawor gak kalem teh, tapi ngakali gelem.
0: Bukan ya. Kalem, Bawor itu kalemnya kalau di air. Kayak lauk, kayak ikan, gitu.
1: Beda dengan yang nama Dewangga.
0: Kalau Dewangga mah kurang aja.
1: Berarti udah ngerasa nih.
0: Soalnya Dewangga mah masih muda gitu, jadi ukurannya masih.
1: Yang Kakung, selamat siang Yang Kakung. Sehat ya Yang?
0: Yang Kakung juga sehat selalu.
1: Awas menolak ketemu Yang Kakung ya.
0: Sehat selalu Bang, sehat selalu ya Yang ya.
1: Kemarin kalau dulu masih muda, sekarang udah tuwir, beda.
0: Bukan tuwir, sekarang udah kakek-kakek.
1: Iya, benar Mas.
0: Tapi untungnya Bawor itu belum bikinnya belum pada itu proto ya sama.
1: Belum lah, alhamdulillah.
0: Kan seusia 60 lebih itu sekarang giginya udah habis, kadang udah uban semua ya. Ya,
1: nah ini udah uban juga.
0: Oh ada, tapi kan udah begitu semua.
1: Belum.
0: Cuma 1-2 kan hal yang wajar gitu kan.
1: Yang
0: itu Bawor punya apa tuh?
1: Ya punya apa ya, punya apa wae lah.
0: Punya singa.
1: Punya singa.
0: Singa banyak macan. Mama Wina kali ini sudah
1: lagi monitor ya, monitor maning Yang Kakung ya. Oke. Okay.
0: Apa yang Yang Kakung ya? Ya selalu ya, ya. Baru terdengar lagi
1: Bunda Eyangnya. Oka, selamat siang Bunda Oka.
0: Bunda Oka juga ya, siang juga. Mbak Kembang Pak, juga Bunda Septi juga ya, pada saya semuanya.
1: Septi
0: tak
1: lucu.
0: Masuk kami.
1: Ya Septi lucu.
0: Apa?
1: Ngelus-ngelus dengkol sing ledes sikote.
0: Iya di sana ya.
1: Iya.
0: Itu kayak ya, ada itunya apa gitu.
1: Iya. Wong sing ledes sikote.
0: Iya, aku jadi harus mikirnya yang benar-benar cerdas itu ngelus-ngelus dengkul yang lain.
1: Iya, karena sikote bar kebentur apa aku ora ngerti. Soalnya nonton statusnya, kok sih dilurus dengkulnya sikote statusnya ngeledes.
0: Iya, aneh ya. Yang ada aneh
1: yang
0: lah
1: gitu. Bahasanya
0: ya,
1: bahasanya somplak sih aja terlalu diartikan yang sebenarnya.
0: Iya, kalau somplak mah banyak banyak lutar taletot gitu,
1: ya, kayak orang gitu.
0: Dan jadi banyaknya yang diabaikan aja.
1: Ya abaikan saja. Perkara engko
0: Bawor mah harusnya bergabungnya sama itu pelawak gitu.
1: Ya engko jadi engko ngerti menopo marani neng lawange lewat buri.
0: Bola.
1: Wes, wes sama kepepet dengan suara bola.
0: Jengropi. Ya. Bawor galak jengropi. Kebugar mun panggil jengropi. Bawor galak terus sama teteh jengropi.
1: Nanti cari ngomongi Mama Elsa, ting pleset tot tot ndermaya.
0: Orang Ya wes, ya. Soalnya waktunya juga udah mau habis.
1: Yo, wes.
0: Semoga Kang Bawor sehat selalu, Bang, cantiknya ya.
1: Amin, amin.
0: Pikirin buat yang tersayang aja. Buat seseorang aja.
1: Iya, benar.
0: Yang merasa dan dirasa.
1: Iya, benar.
0: Assalamualaikum.
1: Tapi saya tahu.
0: Apa?
1: Ya, yang merasa saja kita tahu.
0: Ya, udah, udah, udah, udah, udah. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nuna Kitin. Baik, ada Agustin yang ada di Kuningan ya, tenun pisan kanggo kesetiaan dan kanggo abung. Nah, Kang Otar odong-odong, barusan saya juga dari Padi Gondrong Mim Habibah ya, setelah pulang dari beliau langsung mancal ki, langsung gemburan ya. Tadi saya pulang dari Padi Gondrong jam 9:30 ya. Terus saya mampir lagi kemana-kemana, oh ya, ngambil uang di ATM, pulang-pulang sini jam 10 kurang 5 menit, langsung gemburan ya. Yo, barangkali Kang Mutar ya mau ikut donatur atau donasi, monggo tak terima ya. Ya maksud iki ya, pan di parak ni meni ya oke. Okay. Ya pan di parani neng omai ngana ya monggo power siap, insya Allah siap. Kaya modele Pak Digondrong Budi Habibah tadi. Atau di TF neng rekening Bawor terbuka. Tapi belum saya ambil ya, dari Mbak Yunita sama Mbak Tika Leoni Borneo ya. Nanti tak ambil, nanti ya langsung tak serahkan ke pengurus. Baik ya, di sini ya 11 lebih 12 menit. Dari Pak Supai yang ada di Mengori bersama Mama Ais. Ya, Yaman Madu ya tadi sudah dihadirkan di awal acara ya. Salam-salamnya untuk Bu Reni, Mama Kiwi, Mas Kasenuri, Pak Bagio, Mama Jiwita, Mama Ho, Kang Tarjo, Kang Agib, ada Kang Seto, spesial buat Mbak Anu Setia Sial yang lagi tugas. Mugi diparingi kawi dijengen, sukses selalu, bahagia selalu, nyuwun pareng ya. Terima kasih Ma Supai bareng Mama Ais di Mengori. Salam buat Budi Habibah, Pak Digondrong, Ami Bakar Madu, Umi Lela, Mas Ahmad Ganteng, Mas Filter, Mbak Am Kembang Pang, Kang Agi, Mama Lani, Kang Parjo, Kang Bagus Dewek, Ibu Ida Martoloyo, KPPW, Sebalani Setara Pramon. Iya, yeah. Kalah saingan dong. Terima kasihnya buat yang lagi tugas. Sebalani salam buat Mama Nadia. Mama Nadia yang ada di Grobong, Kulon. Siang Mas Bawor, Bunda Oka Grogol hadir, salam buat Setara Pramon. Lagunya Pemuda, Pemuda mungkin maksudnya Pemuda Idaman ya. Makasih buat Kang Bawor ya, Bunda Uka, terima kasih ya Pemuda Idaman. Coba nanti kalau masih ada waktu insya Allah tak hadirkan ya. Entah lagu deh dong, Kang Bawor jaluk tanggung jawab. Makasih, salam-salami buat Balon Setara Paramon, KBK ya, Kang Asmuri, Kang Jasa, Rajum, ada Ibu Syuhada, Mama Lani Nyiratu, ada Mapani Karisma, HMHMHM, Kang Parjo, Mbak Nia, Mbak Rujana, Bunda Siti, buat penyari makasih. Mama Ayi yang ada di Bengkle. Mbak Am, ya. Mbak Am, absen baik. Yo, ada Madam Rengganis, Kang Jabidin juga. Mama Kiwi, grup umbul-umbul, ya. Ada Mama Lydia, hadir, budar ini hadir. Iya, ada siapa lagi? Assalamualaikum, channel Jain Tebong Kulon Setara Panamon Goyang Pakuda. Oh, Pakuda Patas. Kalau Pakuda tadi oh, di Mbak Ria ya. Kalau ini Patas ya, Patas itu Paramon Tarlingi Saporete. Salam pendengar radio Paramon Setara Panamon ya, pelanggan-pelanggan KP yo. Ya, Agatha Ambistri yang ada di Brebes hadir. Assalamualaikum jelang siang. Mama Elsa putarnya dong Gandrung, salamnya buat Jasa, Kumiso ada, Kasnuri, Mama Win, Mama Dia, Mama Kiwi, Mama Silmi, Mama Asne, ada Kang Aryo, Andoko, Samsul, ada Mbak Mudri Sen, Mbak Nia, Cik Robi, Agustin, Kang Muhtar, Kang Parjo, Pak Bagio, ada Basarul, apa HMHMHM, ada Mama Rengganis, Mama Winda, Auon, Kang Agib, Cengrani, Mama Neng, Padi Gondrong, Umi Habibah ya, kalau Umi Suwada karo Kang Rajum, Mami Bakar Madu, Melela, ada Mama Anis, Pak Atun, Nabak Kumis, Gokapi Pai, salam sehat buat Kang Paul dan Didi Anggi, terima kasih. Bayo Fitter hadir di acara Patah, salam Minggu Teteh Agustin, Mama Lani, Mbak Nia, Mbak Mama Elsa, ada Mama Alisa, Ceng Robi, Menteri Jin, ada Mbak Am, ada Ami Bakar Madu, Milela, Om Kas Nuri, Kang Doli, Kang Mbak Kang Al, bagi Bang Al maksudnya ya. Ini Ratu, ada Mama Sna, Mama Nadia, Mama Mut, ya Budek Mut mungkin ya. Casak Rajum, ada Piol, wer, ada Amrul buat Kang Baur Metugas. Bayo di sini ada lagi Budek, ada Cinta Beli Pasti, ada Gandrung, ada Pengen di Keloni. Ya, Cikiwir Power hadir di siang hari ini, di Patah Tuntas jam 12 siang saja.

0: Kopi Rahayu, Kopi Rahayu.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Dutu Saporete, Tani Saporete ya. Tadi sudah pengen dikeloni. Ada juga lagi budek, ada cinta beli pasti, ada gandrung. Baik, tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan siang hari di Patas. Nanti masih ada pemuda idaman ya, Bunda Oka. Jalur tanggung jawab ya mama yang di Bengle ya. Mbak Kayu mama nilai habus. Bawornya pas mudun. Ya bukan kok isi anak waktu ya. Biasanya ada sumur sanga apa remuk balung. Remuk balung ini suwe ora di play. Ya kok gak ibu ketuis ya. Baga kesempatan siang hari ini Bawor pamit unduri diri dari ruang dengar Panjenengan. Sampai ketemu nanti di Dipa Dangdut ya, jam 4 sore ya. Langsung bablas ke Dendang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10. Pak Rumcan, banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatura Solusi Sehat Kuintakuto untuk kita semua tentunya ya. Kali lagi ketemu nanti di Dipa Dangdut jam 4 sore ya. Lanjut ke Dendang Dangdut Memory ya jam 6 sampai jam 10 malamnya. Mungkin malam ini bablas ke Paramon Show. Ya biasanya kalau malam Jumat Mas Arapannya lagi sibuk ya akhir bulan. Ya nanti di malam Jumat biasanya itu saya langsung ke Paramon Show, nanti tinggal koordinasi dari Mas Arpan. Baik, segala yang terbaik hari esok lebih baik daripada hari ini. Ada remuk balong, ada pemuda idaman, dan jaluk tanggung jawab. Jangan kemana-mana, nanti di belakang saya ada Mbak Yos Andarista. Dengan para sari siang, ya ada lagu-lagu Lanusta. Baik, Bawor pamit undur diri. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remuk balong, bu ketu, cikiwir.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Degial. Selamat siang dan apa kabar balane Setara Paramon. Ketemu lagi sama Yus Andiarista ya. Seperti biasanya saya hadir di para sari siang di kesempatan. Nah, siang hari ini hari Kamis ya, di 25 Juni 2026 ya. Di bertepatan dengan 9 Muharram ya, untuk Anda yang saat ini sedang menjalankan puasa sunah tasua ya. Mudah-mudahan amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah akan melipatgandakan pahala kita, dan Allah akan permudah segala urusan dunia dan akhirat kita ya. Yang bergabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa bergunakan melalui voice call di 352888 atau di 61454777, dan Anda juga bisa berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-9958. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di para sari siang ya. Tentunya ada teman-teman campur sari, ada teman-teman keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda dan untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini. Ya sudah, masih untuk mengawali kebersamaan kita, ada Kencanan dari miliknya Nurhan ya, duet bareng Joko Etan. Joko Edian. Dalam di 101.5 Setara Paramon FM Degial bersama dengan Yus Andiarista sampai di jam 2 siang saja ya. Dan kebersamaan kita masih akan terus ditemani oleh produk-produk daripada The Nature Indonesia. Ada Habutop, obat herbal, ramuan Arabnya lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh Anda.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum dicek
1: ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat. Alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Atau depan Pasar Moga.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih ada Yus Andarista ya di 101.5 Star Paraman FM Tegal di Parasari siang. Sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita ya. Masih ada tebang-tebang campur sari, masih ada juga tebang-tebang keroncong yang akan terus dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda dan menemani aktivitas Anda siang hari ini ya. Dan kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk daripada The Nature Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul, sekali minum 3 kali sehari, monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Yang mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balane Star Paramon.
1: Halo juga.
0: Halo Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Teteh cantik.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah dapat protolan.
0: Dapat protolan dari siapa itu?
1: Tidak tahu. Makasih
0: proto. Ya rezekimu haroman ya Teh.
1: Iya, jadi aku
0: rezekinya. Iya, rezeki apa berarti? Rezeki anak yatim.
1: Rezeki anak yatim.
0: Iya. Aduh. Ya sudah, lagu apa nih Teteh?
1: Mbak Yos, keluarga juga sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah Teteh. Begitu juga Teteh ya. Teteh dan ponakan-ponakan sehat?
1: Pada tarokanya di 10 Muharram ya.
0: Iya benar. Oke.
1: Aku pengen lagunya itu ya. Dingin aja udah lama.
0: Dingin, ya versi keroncong ya.
1: Ya itu aja, Sunda ada ke Sunda?
0: Sunda koleksinya terbatas Teteh. Apa coba?
1: Mumun dari Subang.
0: Mumun, ayo Mumun bang. Mumun, sangka Mumun cita-cita.
1: Gak ada ya?
0: Emang gak ada deh, kayaknya deh. Adem
1: ya,
0: ayam
1: aja deh. Ya, itu senang aja yang gampang kasihan deh Yon.
0: Ada Mumun, Bunda Mumun itu apa? Budak bukan ya?
1: Apa?
0: Bukan deh kayaknya.
1: Bukan. Dulu.
0: Bunda Mumun itu mungkin kayaknya tarling ya?
1: Gak tahu.
0: Iya. Ya tarling ikutnya Teteh, jangan yang itu deh.
1: Ya udah itu dari Dulu Sumbang ya. Ya udah itu aja.
0: Enggak, maksudnya ya yang Dulu Sumbang enggak ada. Adanya gak yang ada, ya. Bunda Mumun. Kalau Teteh yang minta, yang request Teteh kan Mumun gitu aja ya. Oke.
1: Dari Dulu Sumbang lagi yang nyanyinya.
0: Oh iya.
1: Berarti enggak ada ya itu.
0: Enggak ada Teteh.
1: Perdana buat Mbak Yos ya, selamat.
0: Amin.
1: Keluarga juga ya.
0: Anjing, amin amin amin.
1: Sekarang tahun baru Hijriah ya.
0: Iya, masih iya, masih di bulan Hijriah. Masih di tahun Hijriah.
1: Semoga pada lancar semuanya.
0: Amin amin amin.
1: Terus ada Mama Kiwi Barang Kapsawu. Mama Kamisa Tersayang.
0: Anjing.
1: Ada Mbak Mia Barang Wong Irengnya.
0: Oke. Okay.
1: Mama Anna Barang Keluarga juga Kang Dodi. Ada Mama Dea bareng Mas Agus Briller.
0: Iya Teteh.
1: Ya selalu.
0: Amin.
1: Terus ada Kang Arno Oma. Ada Bang Al, ada Mama Dia. Ada Anton Lawatan, Kang Doli, Kang Doli.
0: Kang Junet.
1: Kang Junet.
0: Iya.
1: Yang ada di Bantar Negara ya. Terusnya tuh ada
0: Mama Alisa, Sukeng Siang
1: Alisa,
0: Teteh. Ya, Kang Jabidin, Bu Bisri. Bunda Santi Purbowo. Kang Piol, Kang Piol.
1: Kang Alba.
0: Ya, Sugeng Siang Mbak Yos, Teh Gelis Damang.
1: Siapa?
0: Teteh Agustin. Teteh Gelis Damang.
1: Kata siapa?
0: Kata Kang Piol.
1: Oh. Sama, Gelis
0: lah ini. Iya.
1: Dari Kang Piol juga ya, kalau keluarga.
0: Ji, oke.
1: Kang Albert, ada yang rajin itu ada juga ya.
0: Anji.
1: Kang Nuri bareng Mama Lebetengnya. Terus jasa rajin bareng itu suhadanya juga ya.
0: Iya.
1: Ada Ani Bakar Madu juga sehat selalu bareng Mirelanya. Ada Umi Habibah pada
0: Umi Habibah pada gondrong.
1: Ya Umi ya, semoga pada lari semua dagangannya.
0: Amin amin amin.
1: Terus ada Nyiratu.
0: Nyiratu.
1: Keluarga.
0: Oke.
1: Terus ada Mama Lani Ada Kang Edi Dade, Kang Santo, Kang Paljo, ada Mama Ani Songgo, terus ada Mbak Am Kembang Pak, terus ada Bunda Septi, ada Mbak Tika Leonia,
0: Mami Tika Leoni di Kalimantan Tengah.
1: Di Kalimantan sehat selalu.
0: Nji, ya. Bude Erafana.
1: Bude Erafana juga.
0: Iya.
1: Terus Kang Iti Abdillah.
0: Nji.
1: Ada Mama Uti, Mama Sirmi juga. Terus ada Handoko, ada Mas Ali Bagiante.
0: Oke.
1: Ada Mas Kopidi. Terus buat
0: siapa lagi itu, Tete?
1: Ujung Rani, Kang Agi.
0: Iya.
1: Ya, bareng Astutinya juga. Terus buat Pak Bagio bareng ibu gurunya.
0: Oh iya.
1: Terus Mbak Saada bareng Om Awangnya.
0: Nji.
1: Terus ada Mbak Putri Kajin bareng anaknya.
0: Oke.
1: Sehat selalu. Terus buat Eka Tonjo.
0: Mama Ayi Bengle, Tete.
1: Mama Ayi Bengle juga. Mama Ayi Bengle juga ya. Mama Ari itu ada dua ya, si Rampok sama si Asuna.
0: Oke.
1: Terus buat udah sakrajum udah ya.
0: Jangan sakrajum. Om Kasnuri sudah. Papa HM.
1: Terus buat
0: Ma Iwa Ato.
1: Ma Iwa Ato.
0: Nji.
1: Jeng Robi.
0: Jeng Robi. Ya.
1: Buat semuanya aja deh.
0: Semuanya saja ya.
1: Balane Paramon semoga pada sehat selalu. Ya.
0: Amin, Tete.
1: Ya. Oke.
0: Oke, amin Tete.
1: Ya, udah kayak gitu aja, makasih aja buat Bayu,
0: ya,
1: bisa masuk dari
0: Purwono. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belak ting-ting. Jos, terima kasih. Ada Teteh Agustin yang ada di kawasan Kuningan Jawa Barat yang lagunya nanti ini ya tadi Mumun. Bang, ayo Mumun bang. Ini kayak lagu, ini kayak ini ya. Ada kan film zaman kapan ya? Ayo Mumun bang. Tapi enggak ada Teh, mohon maaf ya Teteh ya. Jadi nanti ini versi jadi yang hatiku sendang aja, dingin ya. Keroncong. Yuk di belakangnya Teteh Agustin. Halo selamat siang Balane Sarah Paramon.
2: Sampai hari ini sakorata.
0: Nama. Kabarnya lemes.
2: Ini apa sih?
0: Iya, gara-gara turun sarapan.
2: Sarapan di situ. Sarapan di
0: sini. Iya, nanti ya maghrib aja insya Allah.
2: Puasa ya.
0: Ngenteni tempene anjuk.
2: Hurung gawe.
0: Iya, nyong ngenteni tempene anjuk.
2: Hurung gawe.
0: Iya nyong ngenteni gawe dengan dirampung.
2: Yang ngenteni gawe ini buka rontel.
0: Iya nyong panjongkot ngarepe bawa ke ngenteni casak racun lagi. Nyong ngenteni casak, nyong panjawang casak racun lagi ngul-ngul tempe ya.
2: Ngul-ngul ada mangan ngul-ngul.
0: Iya kan bikin lah ya, prosesnya kan diul-ul ya Pak. Ya
2: ngul-ngul.
0: Si dia
2: tambah tuwul-wul.
0: Si orang tuwul-wul sak.
2: Emang orang boleh cucu.
0: Oh, wul-wul tak kaya sing gak bapak ya. Pak Pao ni Kang Dermo ya. Iya, diuleni ya.
2: Diuleni ada cira.
0: Iya, lah kan primes sih sing bener berarti primes. Tepe
2: bakso, diuleni.
0: Iya, diuleni dia nih aku bakso tuh mas.
2: Tepe bakso, diuleni bentuknya.
0: Si tempe berarti duduk diuleni berarti di kapan?
2: Ya Allah.
0: Di keplaki ngonong nih nih pesak.
2: Karpet sambal nih.
0: Keplak
2: itu men keplak yang laran loh.
0: Si jarane dang didek-dek juga masa tapi didek-dek ora oli.
2: Iya
0: nen dia sih berarti keprime bahasane diapain sak?
2: Ya orang artis.
0: Lah casak suka manja kalau sama Bayu. Manja apane? Angas teteh, manja apane?
2: Cak
0: sukanya manja kalau sama Mbak Es manja apa galak dan koroyos keangas teteh aman manja
2: malnya galak manja
0: kamu secasak manja koroyos manet lagi wonge sing pengin tak
2: Ayo,
0: kowe. Ngomong ya kowe. Lah kiye wong sing pengen tak tak tak tak.
2: Tak kaya kendel. Tak.
0: Budean.
2: Tak tak.
0: Nyong ora mudeng. Ngomong kaya kowe ya. Pengen ge lagi ya wong sing pengen di pengin tak metak
2: petak tak
0: kayak ayam ingkung
2: ya kak Nore mama Wiwi ya apa
0: eh Kang Junet Kang Junet cari mengkopan berangkat di acara paguyuban iya pengin aku pengin weruh Mbak Yos pengen baru nok yos koro jasa keracu
2: ya orang ustaz waru pak
0: ada durung kan Juni durung waru
2: oh lagi nong poh sih nong cito
0: iya belum makan siang nanti ya
2: berpuasa
0: ya Burini aja pamer kayaknya Burini lagi puasa ke pamere panganan sing seker-seker ya ki
2: iya
0: jangan menggoda diriku nanti aku tergoda
2: saya takut dan jumpa kangen kayak
0: gini jengkelin Mbak Yos kue jasak racun tapi ngangen jengkelin kayak yang diangen-angen terus ya sak malut ngomongnya tak jengkeli ya terus ngomongnya si orang bodohnya diemut-emut kayak anak orang bisa
2: kayung-yun
0: kalau sampai orang bodohnya kayak ibaratnya kayak lagu kayak lain di bibir lain di hati sak
2: kayak Mama Hilman begitu
0: Bunda Santi
3: semangkanya si kili jasa gugik
2: Iman Bu Santi betul
0: kedelai dia dekedek ada sak kedelai dia dekedek sak
2: dia dekedek melati yang uru ngedek-ngedek yang uru
0: iya ya kan masih banyak cara ya sak kalaupun memang harus didek-gedek pakai tangan kan bisa ya sak ya atau ada alatnya Bu Santi ada alatnya
2: Bunda Tati Bu Santi yang tahu
0: walah sing om dua dewek loh gimana kayaknya rupa-rupanya kayak pengen ngejak tukaran sampean sak gimana sak
2: tapi mengudara tuh
0: iya mengkodlen jangan ketemu lian mandatnya
2: ketemu ya orang-orang bakalan
0: aku pengen menyaksikan ya
2: orang-orang bakalan
0: pergulatan antara mandat dan jasa keracum
2: orang-orang bakalan wane
0: kok kiting sisan kok jasa keracum
2: wane kok apur kan pangan
0: Kang Piol Kang Jabidin Ibu Bisri
2: Jabidin Ibu Bisri
0: Mama Alisa
2: Kang Agung
0: Ji
2: Mama Ekma
0: oke Kang Muhtar Mama Nod sakemene maring aku maam bubure sakemene maam bubur nang Umi oh lagi nang Umi lagi bubur Kang Muhtar nang Umi Habibah orang andel sak
2: orang
0: andel berarti sesiok orang mandet ya
2: mame dekali uni
0: bude Ravana
2: semoga selalu bude
0: amin
2: mame dekali uni
0: mami dekali uni Kalimantan ji
2: Kalimantan
0: oke
2: okay. Terus gua kalau kena Kalimantan be apa
0: oh ya boleh wes ke spesial ngemami
2: ngomame wes
0: nih Dika aduh dapat spesial oke okay.
2: Mamanet
0: aduh disalami bayi lah ngomandaknya dendak ya orang bisa turu dan yang sama
2: tapi umpannya uang ngomba sama jangan kaya kuang mba
0: iya tapi kan kayak
2: kalau lagi pengen nyalami silat biru
0: iya tapi manet yang disalami sampean kayaknya megap-megap
2: karena kesel dijahit penang tuh senangnya tuh gede-gede menet
0: salting ya
2: Sakit
0: ya, Pak. Ya salah tingkah. Enggak banyak kayak enggak Yos di WA terus so. Yos, aku bisa gelisah sekali. Riset.
2: Aku rasa sekarangnya sampai jawab sekarang.
0: Aku pengikiran bisa turun Yos gara-gara mau disalami jasa racun ya, Owe.
2: Mbak Pepi.
0: Percaya mana? Wong mau Madura kayak Madura kayak. Sak.
3: Jasa keracum ayam
0: jasa keracum kesak ringan nasak sih kau nasak
3: jasa keracum ayam beb jangan dor-ngodor nanti cepet tua dah ya
0: tidak perlu khawatir jasak nanti cepet tua ya apa ada dasarnya kan memang jasak wis tua Mama Elsa sudah tidak perlu dikhawatirkan nanti jasak cepet tua nah memang sudah tua oke Gue bukan cepet lapuk nih ansak maksudnya kayak gue. Mama Nadia, wonge angel ki Mbak Yos sing lagi online kayak cara Mama Nadia kayak gue. Wonge angel Mbak Yos.
3: Saya tahu dia sudah tua, tapi belum tumbuh gigi dah ya.
0: Oh iya ya, jangan ngodor-ngodor. Nanti kamu giginya cepat tumbuh gitu. Dilarang khusus untuk giginya Jasak Rajum, dilarang untuk tumbuh, biarkan saja seperti itu ya. Karisma Anda itu terletak di gigi Anda yang tidak ada. Mbak Atun mie ayam ceker hadir di dedek yos tempene ben sedep ya Jasak ora paham salting yos ya. Ya nggak tiga ngerti wis ya, paham udah paham don, main orang ngerti Mbak Atun. Ya sudah, Jasak Rajum tadi lagunya Perawan Kalimantan ya, ya caranya kayong kelingan Mami Tika Leoni yang ada di kawasan Kalimantan Tengah ya, arane pin semangat ya, semangka. Lagunya ditunggu ya Sak ya. Dan untuk kalian balani Star Panaman FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Yuk monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramana FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Ya, mau gabung lagi melalui face call nanti di sesi berikutnya saja ya. Dua penelpon saja itu cukup. Dan ini ada dari miliknya Hetikus Endiang, ada dingin malam ini. Kuningan Jawa Barat pastinya dingin ya teteh ya. Tapi kalau meluk Yos anget teh ya. Mari teh, kayak Teletubbies berpelukan.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Buto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma.

0: Kabupaten Tegal. Apotik Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
2: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas oh, ya.
2: Apa kuwi gule?
1: Enggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebul.
2: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebabe yen mangan daging-daging sirahku loro.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
2: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol njenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran njenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik kanggo ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora emane-emane ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja kake.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
0: Anda

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Kembali lagi masih di Parasari Siang ya, demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong masih akan terus dihadirkan untuk Anda. Sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari Siang. Dan kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada habu top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Boleh kembali kita sapa di 352888 yang mau gabung melalui voice call. Halo, selamat siang Mbak Lanesta Paramon. Halo.
1: Wilujeng siang Mbak Lanesta.
0: Ngapain dulu sih Mama Alisa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makan
0: pan atur posisi dulu. Iseng-iseng berhadiah, ternyata beruntung Mama Alisa. Kang ora sengaja muncul, giliran sengaja angle pole. Tete Agustin. Lah, yang salam. Lah, Mama Alisa. Baru mau request lagu ya Mama Alisa ya. Lagunya apa ya Mama Alisa ya? Ya sudah ya, sehat-sehat buat Mama Alisa, buat Kang Agus dan juga buat Dede Kemoy ya, buat keluarga di rumah. Selamat siang saja untuk Anda Mama Alisa dan untuk semua Balai Nestara Paramon ya. Yang mau gabung di belakangnya Mama Alisa, kembali kita sapa di 477-nya. Halo, selamat siang Balai Nestara Paramon.
2: Halo, Sugeng siang
0: ugi
2: angsal serotan. Wow, protolane kula.
0: Oh, protol. Oh, Tete Agustin dapat protolane Nyi Ratu. Harusnya Nyi Ratu sudah online dari jam 12 ngok. Ya.
2: Sampai liar-liar.
0: Akhirnya ini online juga masuk. Oke. Sehat ya, Nyi?
2: Alhamdulillah
0: sehat.
2: Mungkin sekarang apa?
0: Monggo.
2: Sekarang.
0: Apa
2: ni? Lah, ketupen wow pulak.
0: Coba dipikir dulu. Mama Alisa.
2: Mama Alisa, makin ini kita belum ada Mama Alisa.
0: Belum sempat request lagu sudah nyungzep.
2: Nungging malin lah, monggo.
0: Nci. Apa nih?
2: Loro Brontong,
0: boleh. Oke. Mami Tika Leoni, Mami Tika Leoni.
2: Mami Tika Leoni.
0: Iya.
2: Bintang Kalimantan. Degeng siang di sini kok ya.
0: Gimana?
2: Tang Kalimantan berarti niko tesi pun jam kali napa?
0: Jam kali, Ji. Mami Tika, leres?
2: Nggih, kadose.
0: Iya. Soalnya sudah pernah ke Kalimantan ya, Nyi Ratu ya? Sudah bisa mengira-ngira. Kok bisa perkiraan di sini jam segini, di sana jam segono?
2: Kadang perbedaan itu setengah jam kadose teng Kalimantan.
0: Di Kalimantan sama Tegal ya, sama Jawa.
2: Uwer mas uwer
0: hadir Nyi Roro Kidul, Nyi Ratu Laut Kidul.
2: Kenapa mas uwer?
0: Mas uwer sawuk mekaya ya mas uwer.
2: Oh, sawuk mekaya.
0: Mas uwer rajin sekali live nya deh. Ya mas uwer. Ya, emang
2: mas uwer. Ya,
0: emang Nyi Ratu baik banget kata Tete Agustin. Dikasih apa teh? Didoakan, kalau didoakan juga termasuk dia kan orang baik ya, Nyi ya.
2: Amin.
0: Oke.
2: Jadi Mas Uwer.
0: Iya, Mas Uwer.
2: Iya, isi bahannya.
0: Nji. Aktivitasnya apa sih, Mas Uwer?
2: Duko
0: ya. Saya juga enggak tahu. Saya fokusnya ke mukanya kamu. Aku enggak tahu aktivitasmu apa. Iya, kalau lagi live ya.
2: Kakum Tete Agusti, Mama Alisa.
0: Kalimantan Tengah sekarang jam 2:30 Nyi Ratu, kata Mami Tika. Berarti setengah tiga ya, berarti satu jam.
2: Iya, perbedaannya
0: satu jam bener ya. Ini setengah dua di sini ya. Bener satu jam.
2: Kakum Ami Pakar Madu.
0: logam, megang logam.
2: Mas Umar. Kang Raju, Kang Raju.
0: Ji. Oke, Mama Elsa.
2: Mama Elsa.
0: Laras.
2: Mama Elsa.
0: Tail.
2: Mama Elsa.
0: Kang Fitur, Kang Fitur.
2: Kang Fitur, Kang Fitur. Raju.
0: Ji.
2: Ibu Suhada.
0: Ya.
2: Mama Lani.
0: Ji.
2: Sarang titik Hani.
0: Oke.
2: Sani kita, sani sarang uang kai.
0: Iya, iya. Ganti, ganti. Udah dapat gantinya apa belum sih Ngirat tuh?
2: Wonten.
0: Wonten. Oh,
2: siap Pemalang.
0: Oh, berarti kemungkinan untuk CLBK itu enggak juga ya?
2: Tiang Pemalang, Malang.
0: Oh, waduh, ternyata baru kemarin sudah dapat gebetan lagi. Ah, aku taunya malah. Waduh, kayaknya rupa-rupanya belum saling bisa untuk melepaskan. Taunya aku nanti mau balikan lagi begitu. Oh, ternyata sudah ada gantinya ya. Aduh, mantap juga.
2: Gantinya tuh orang Pemalang.
0: Aduh, pasti Nyiratu yang ini mempersatukan.
2: Bukan, dia minta ketemu sendiri.
0: Oh alah, lagi beda gue ceritanya. Ya kalau melalui Nyiratu juga bagus. Kalau jadi jodohnya benernya kan beneran kan dapat pahala ya, ya. Nyiratu ikut kecipratan pahalanya karena
2: bagus dapat pahala.
0: Waduh, benar-benar.
2: Tapi kalau orang yang memutuskan ke usaha.
0: Benar ya, tapi yang penting silaturahmi tetap dijaga ya.
2: Iya. Walaupun udah punya punya
0: pengganti,
2: kalau udah putus tetap silaturahmi.
0: Iya benar. Yang penting ada batasan-batasannya, jangan kebablasan, jangan melebihi batas ya. Kasihan dong pasangan yang sekarang kalau kita masih iya, sekedar tegur sapa nggak apa-apa ya, Nyi ya. Kang Edi Dados.
2: Kang Edi Dados.
0: Ya, laris temen ya, aku bongkor Nyi.
2: Kalau Bengki bongkor ke.
0: Masa, Nyiratu kan sudah ada. Nyiratu ini jual mahal, bukannya bongkor ya. Iya. Kang Apip Sarean.
2: Kang Apip Sarean. Aki Warna
0: gitu. Iya, Mama Ayi Bengle, Mama Ayi Bengle,
2: Mama
0: salam
2: Ayi
0: kenal.
2: Salam kenal Uki.
0: Ji.
2: Dekem Umbai.
0: Oh, salah ketik. Mbak Tika, Mami Tika Leoni, ternyata di sana jam 12:30.
2: Berarti sini dulu.
0: Iya, benar. Berarti lebih cepat di sini ya.
2: Iya.
0: Di sini 12:30, di sana 12:30. Di sini 12:30, Mami Tika.
2: Oh iya, mataharinya kan di sini dulu ya. Indonesia bagian barat.
0: Selamat siang buat Nyiratu. Terima kasih untuk salamnya begitu.
2: Iya. Terima kasih juga. Iya.
0: Kang Jabidin, Ibu Bisri.
2: Kang Jabidin, Ibu Bisri.
0: Ji.
2: Wa'ato
0: Ma'i.
2: Bumi Ii.
0: Bumi Ii juga.
2: Kang Teddy.
0: Oke.
2: Okay. Dari Kunti. Yuatri, Mbak Bangpa.
0: Kang Junet.
2: Kang Junet.
0: Ya. Terus?
2: Sarang Sinten, Kang Junet.
0: Kang Junet, Sarang Sinten.
2: Kang Mama Lulu.
0: Oh, Mama Lulu ya. Maksudnya pimeke, maksudnya aku sing bongkor ora payu-payu. Iya tahu, ora payu-payu. Makanya tadi Nyiratu juga bilang aku juga bongkor ya. Berarti secara tidak langsung Kang Edi ngode Kang Edi. Kang Edi kan bilang Nyiratu laris temen aku lo bongkor. Lah Nyiratu responnya aku juga bongkor.
2: Oh, ini keguyon mawon.
0: Iya, guyon. Ya sudah kalau gitu, ayo satu aja yuk. Kang Edi ganteng loh, Kang Edi loh, Nyi. Udah tahu ya, Nyi.
2: Tinggi kantong, kapan
0: kentang. Iya, bener. Kentang ini kentang. Iya, bener. Iya, bener. Iya,
2: bener. Kentang. Iya, bener. Iya, bener.
0: Macule kentang.
2: Ya, Kang Junet.
0: Oke.
2: Kang Sintan Mali.
0: Sintan Mali.
2: Kang Edi Dadat. Papa HM. Kang Marta Ebe. Mama Kang Piyol. Mujrika.
0: Bude Erafana, Bude Erafana.
2: Bude Erafana.
0: Kang Muhtar Mama No.
2: Kang Muhtar
0: ada.
2: Tinggal kada songkal. Aduh, nasi untuk ikannya tangkal.
0: Jangan diulang-ulangin, nanti barangkali salah. Maksudnya barangkali salah sebut ya.
2: Ya enggak. Ayo sambil duduk pegang gelas minum gitu ya.
0: Iya,
2: terus buat Kang Handoko, Kang Samsul,
0: Ami Bakar Madu, Umi Lela,
2: Ami Bakar Madu, sarang Umi Lela, Lajeng
0: Kang
2: Andi Pakianten, Lajeng Sinten Maling,
0: Papa Nek Uya,
2: Papa Nek Uya, Mama Uya, Mama Saada, Om Awan, Pak Degondrong, Umi Habibah, Sinten Maling, Ami, Niko Sinten Sirampok, Mama Ari, Papa Ari,
0: Mama Lani ketahuan, Mama Lani
3: yang berina.
2: Sehat
0: ya. Mesti monitor, jadi dia gak dengar tadi kita ngomong apa kayaknya ya. Rupa-rupanya Mama Lani baru monitor, jadi gak dengar kita tadi ngomongin apa ya Nyi ya.
2: Gak denger ya.
0: Diam-diam aja sih ya. Yang penting saya sudah tahu kebenarannya ya Nyi ya.
2: Syukurlah kalau gak denger.
0: Oke, Nyi sudi ya Nyi. Ini saya ada perlu Nyi.
2: Iya,
0: dari pusat ini
2: Mas. Makasih Mbak.
0: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting-ting
2: ya.
0: Terima kasih ada Nyi Ratu yang ada di kawasan Bantar Bolang, Pemalang ya. Nyi Ratu, ini lagunya Mus Mulyadi, Loro Bronto, spesial untuk Anda.

0: Budi.
1: Waalaikumsalam Kang Bawor.
0: Nah ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
1: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
0: Nah setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
1: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
0: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
1: Pertama ada saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali. Terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
0: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
1: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi. Mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal. Masih ada Sandia Arista ya. Madiun Ngawi. Ya, ini versinya Sony Jos sudah saya hadirkan memenuhi permintaan dari Mama Alisa yang ada di kawasan Selawi sing mau medot online. Katanya tapi masih masuk Mbak Yos, tapi kok ini ya, ya yes, pokoknya ini nih, tiba-tiba dat kok ID online nih Mama Alisa. Ya sebelumnya juga sudah saya hadirkan ya, ada jambu alas Didi Kempot ya, saya hadirkan memenuhi permintaan dari Mami Tika Leoni ya. Terus permintaannya jasa requestnya apa tadi ya, Perawan Kalimantan katanya itu lagi buat Mami Tika Leoni. Ya sudah, terima kasih dengan Mbak Lana Star Paramon yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Kita sapa satu persatu yuk. Ada Kang Piol, selamat siang. Terima kasih sudah hadir Kang Piol. Kemudian Kang Junet, Mbak Yos, nanti aku mau berangkat di acara paguyuban ya, pengen weruh nok Yos ya. Ya jedarani ayu disit wong weruh-weruh ngarani ne nok ayu Yos ya. Durung tentu ayu, oh ya, angkot tangguh serul, iku baru bisa bilang ayu lah, wapek lah, cerumut lah, ketuweng lah ya, gelopot lah, apa karena ya, sesuai dengan apa ya, sesuai dengan ya sangka baik Anda saja, sangka baik. Ya sudah, ya di belakangnya Kang Junet. Ibu Rini bersama dengan Pak Pramudiono ya lagi puasa ya. Aduh kentang teman Bu Rini ya. Wah, sawit kapan sih Bu ayana puasa? Abaya. 10 hari ya Bu ya. Saya kalau puasa itu biasanya di akhir Asyura, Tasu'a Asyura ya. Kalau di apa bulan di hari raya Idul Adha ya, Tarwiyah sama Arafah itu. Tetap oyuk Mbak Yos puasa tapi tetap oyuk ya, semangat ya, semangat Bu Rini, godane luar biasa Bu Rini ngadepinnya pangananan sih ya. Ya lagi puasa tapi yang diadepin ke makanan-makanan ya luar biasa sekali, mudah-mudahan berkah dalam segala hal Bu Rini. Bu Sandi Purbowo juga lagunya Mawar Biru sudah dihadirkan tadi ya Bu Sandi Purbowo ya, spesial loh ibu ada Bunda Sandi Purbowo. Mama Nadia juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Elsa juga selamat siang. Ada Kang Fitur di Bengle hadir di acara campur sari dan keroncong para sari siangnya Stara Paramon FM. Salamnya buat Mama Lani ada Mbak Nia, terus Mbak Mudrika Zen, ada Mbak Am Kembang Pang, ada Kang Parjo, ada Om Kasnuri buat Kang Doli, ada Bang Al, ada Ami Bakar Madu buat Umi Laila, ada Tete Agustin buat Jeng Robi, ada Jasa Kerajum buat Mbak Yos, selamat bertugas aja, terima kasih. Kemudian di belakangnya Kang Fitur, Mama Alisa juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Tete Agustin juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Juga terima kasih sudah hadir ya War ya. Kemudian ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yos dalam tolong dong. Lagunya Jambu Alas sudah dihadirkan ya. Oh, tadi diganti sama apa ya? Iya benar kan? Jambu Alas tadi saya ngeplaynya. Mau menyapa Jasa Kerajum buat Papa HM, ada Tete Agustin buat Bunda Santi Purbowo, ada Om Kasnuri buat Mbak Nia Wong Ireng bersama dengan Wong Irengnya, ada Ami Bakar Madu, Umi Laila, Nyi Ratu, ada Kang Parjo, Kang Doli, Mama Elsa, Mama Lani, ada Mama Nadia, ada Kang Cebidin, buat semua muanya saja Mbak Yus kebagian matur nuwun. Dari Mami Tika Leoni yang ada di kawasan Kalimantan Tengah, kalau boleh aku ganti lagu di tepinya Sungai Serayu. Saya belum searching ya, tapi tadi sudah sudah terlanjur saya hadirkan yang Jambu Alas ya. Nanti coba saya searching lagi buat besok ya. Mami Tika ya, enggak apa-apa ya. Oke.

0: Uya juga selamat siang ya. Terima kasih sudah hadir. Kang Adi Dados ya. Iya, maksudnya aku sing bongkon Mbak Yos, aku rapayu-payu di mana rapayu ya. Kang Adi itu memang mungkin belum menemukan yang cocok ya. Iya kan? Kalau laki-laki itu kan mencari ya. Siapa saja kalau memang berkenan, kalau mau ya tinggal nuding. Mau enggak sama aku? Kalau enggak mau ya sudah, kalau mau ya ayo begitu. Ya kalau cewek kan biasanya menunggu ya. Kalau memang belum ada yang datang ya tidak bisa ya. Ya, kayak responnya Kang Adi Dados maring nyirat dukanya. Siap nyi. Siap macul sawah sekotak? Oke. Sawah setengah bau juga oke. Apapun Mama Rani.
1: Mbaknya jebule paham wapek ya.
0: Paham mah. Wapek, waplok. Wapek, waplok. Terus apa? Apa mana ya? Boal. Bahasa-bahasa dulu mah. Bahasa apa sih? Yes, pokoknya bahasa Semerawut. Bahasa prokem ya, kayak gini bahasanya, bahasa prokem ya. Bukan bahasa baku. Iya, iya. Oi, Bude Rafana juga selamat siang ya. Saya belum baca nih yang di yang melalui SMS. Bude Rafana, mana nih? Jeng Yos, Ji. Sugeng siang, Bude nyuwun sekar. Ojo Lamis, salamipun kangge sedoyo balane Stara Paramon, matur nuwun. Ojo Lamis juga sudah saya hadirkan ya, spesial buat Bude Erafana. Kang Muhtar Odong, Odong bersama dengan Mama Not juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Bunda Siti juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir, Ji. Ya sudah, Mbak Atun mie ayam ceker juga. Aduh, saya hampir ini, hampir terlewatkan ya Mbak Atun ya. Mau komen apa Mbak Atun? Oh iya, casak karo paham salting yos. Iya, iya. Tempenya casak diidek-idek sedep yos. Sedep cari sama diidek-idekat sedep. Ya sudah, sampai di sini saja ya kebersamaan kita di para sari siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 25 Juni 2026. Terima kasih untuk bersamanya yang sudah bergabung melalui voice call ataupun Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online ya. Ketemu lagi sama Yos Andarista nanti setelah ini di Lanosta, ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore nanti ya. Saya puasanya hari ini, berarti ini saya masuknya di 9 Muharram ya. Kalau versi pemerintah sama Muhammadiyah itu puasa Tasu'a kemarin ya, 9 Muharramnya kemarin hari Rabu di 24 Juni 2026. Ya, terus puasa Asyuranya berarti hari ini kalau mengikuti versinya pemerintah dan Muhammadiyah ya. Hari ini 10 Muharram ya, seperti tadi kata Dada Agustin, berarti hari ini masuknya di 10 Muharram, Kamis 25 Juni 2026. Tapi kalau versi Nahdlatul Ulama, saya ikutnya yang Nahdlatul Ulama ya. Puasa Tasu'a-nya hari ini, baru hari ini puasa Tasu'a di 9 Muharram ya. Baru masuk ke bulan baru memasuki 9 Muharramnya hari ini, Kamis di 25 Juni 2026 dan untuk puasa Asyuranya baru besok ya, masuk 10 Muharramnya baru besok. Ini kalau versi Nahdlatul Ulama ya. Ya, semuanya saja, semuanya sama sih. Yang penting niatnya ibadah, mencari keberkahan ya. Ya. Ya sudah ya. Mudah-mudahan untuk Anda yang saat ini, untuk Anda balani Sarah Paramon FM yang saat ini masih menjalankan puasa sunnah Asyura ataupun Tasu'a, Allah akan melipat gandakan pahala Anda, diampuni segala dosa-dosa Anda, diberi keberkahan di setiap langkah langkah Anda semua balani Star Paramon FM, berkah dunia akhirat untuk Anda balani Star Paramon FM ya. Terakhir ada pamitan dari Gesang dan 101.5 Star Paramon FM, Degalios Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, kia sih enak. Kia sih acara apa menurut?
1: Uwe, arane lah Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramount FM di Gala. Selamat siang. Apa kabar? Hai Balan Star Paramount. Ketemu lagi sama Is Andiarista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta seperti biasanya. Di kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 25 Juni 2026 ya. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja kebersamaan kita di Lanosta. Ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda sampai sore nanti ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 atau di 61454777 dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Dan tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vindama yang berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh ya. 2 kapsul sekali minum untuk mengkonsumsinya 3 kali sehari ya. 1 hari 3 kali. Satu hari tiga kali benar ya, pagi, siang, kemudian sore atau malam sebelum tidur ya, 2 kapsul sekali minum untuk mengkonsumsinya. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramount FM di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Roxette, It Must Have Been Love, spesial untuk Anda Balan Star Paramount FM. Don't go anywhere, tetap di 101.5 Star Paramount FM. Masih ada Yus Andarista, masih ada Lanosta, dan masih ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya.

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal. Masih ada Sandarista, masih ada Lanosta, masih ada Debang-Debang Pop Nostalgia Indo dan juga Manca di era 70, 80 dan juga 90-an. Masih terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang dapat membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di 352888, kita sapa halo, selamat siang jelang sore Balan Estara Paramon.
1: Selamat siang, Mayor.
0: Selamat siang, Mama Lani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanosta.
1: Lanosta, Nek.
0: Hitnya. Hitnya sepanjang hari. Oke.
1: Hitnya sepanjang hari.
0: Dari mana sih, Ma? Bernumula.
1: Pas belanja, Mayor.
0: Oh, pas belanja. Mau dirasani aku karo kae nyimai munah.
1: Rasane ngaku. Rasane apik-apik
0: kok. Ya, apik-apik lah sing indah-indah ya.
1: Pengen kotorane le napa masalah
0: apa. Mama Lani ya, ayu melong-melong ya. Mama Lani wis oli gantine. Kuwe is indine kayak gitu. Ya, ya nyai mai munah ya.
1: Oh.
0: Oke.
1: Dalik kantine kayak gue.
0: Iya, wong di sini, wong di sini, wong di sini, wong Pemalang. Idih. Ya sudah saya turut.
1: Ya,
0: saya turut berbahagia ya gue. Ya mongko dang di jodone ya oleh pahala ya nyai mai munah ya. Iya ya.
1: Seru-seru makan wong kayak nget monitor.
0: Monitor ya. Jadi ini dia mau, kalau memang mau mendapatkan Mama Lani kembali ya, dia harus lebih berjuang lagi, Oma. Ora apa-apa wis.
1: Ora nyong. Ayo melas.
0: Melas.
1: Anak yatim piatu.
0: Sapa? Anak yatim piatu pribe. Mas wis kaplek kaya kae dua kaplek. Ya wis enak punya Mama.
1: Yang penting tetap
0: bener, yang penting silaturahmi tetap dijaga, Ma. Iya kan? Ya. Jodoh mati, ya, rezeki itu kan sudah diatur.
1: Pengen
0: weri ya to
1: kan
0: apen-apene tuku rokok. Iya, dan kangen ya kan mestilah nanti suatu saat ada flashback kok aku kangen ya tiba-tiba sama Mama Lani anyong pan apen-apene mari ngunjung Agung ya. Barang ketemu harus udah tuku. Iya. Pandu bahasa apa micin? Sebungkus. Suwenemen. Iya, tulis ini nemen no ya, sejam rong jam telung jam ora balik-balik. Iya. Oh iya, ora badane rujak ora dipangan. Ya Allah. Sedih brengkos. Iya, kan ya kan kau nangan.
1: Sing wis-wis ta. Ari pengi-pengi malam Minggu kan ari studio.
0: Heeh.
1: Engko mampir.
0: Mampir mana?
1: Iya, engko tuku kopi. Lu
0: apen-apene, apen-apene, apen-apene kowe ta. Iya, karo iya.
1: Sane tuku rokok kadun menten weruh pak.
0: Iya ngono. Tujuan utamanya ketahuan ya, Ma.
1: Ya.
0: Lagunya apa, Ma?
1: Aku pengen lirat biyen lah kamu ya.
0: Laka nok.
1: Oh.
0: Laka.
1: Lagune apa ya?
0: Lira, aku dengeng kok kayak si Arfan kok melepok kena.
1: Satukanlah hati kami.
0: Lira,
1: ya.
0: Lira. Oh iya enggak ada. Satukan hati kami, oke okay, ada.
1: Iya. Salamenggo, Mbak Yos ya. Semoga sehat selalu rezeki.
0: Oke, okay, amin. Doa yang sama. Sudah tadi di Parasari. Tapi di akhir online dia nyublek. Padahal lagi seru-serunya dikomentari Mama Elsa oh sama Manet ya. Iya, melasi yakin.
1: Iya, melasi.
0: Iya, jeng Kangkang lah kasih nulungi.
1: Terus ngokwe ya. Pas-pas tuh ya.
0: Ji.
1: Terus ngami bakar matu karo okay. Milena ya.
0: Mami terus Tika Leoni. Seruni juga seron kok feedback.
1: Umkas Nuri Mama Vivi.
0: Ya, Mami Tika Leoni Ma di Kalimantan Tengah.
1: Mami Tika Leoni.
0: Sehat ya. Ya, kayak Mama Elsa akhirnya gembuyu. Mama Elsa ngakak.
1: Mama Elsa Budatri.
0: Akil, Kang Akil. Dede Gani liburannya maring endi Mahlani? Liburannya
1: maring Purbawahana.
0: Oh, maring Purbawahana. Kapan, Mah?
1: Engko, tapi sing penting ada dina Minggu lari sing
0: ramen. Iya aja, dina apa, Mah?
1: Ya. Minggu-minggu
0: kia, wes. Oh, aku juga planning pengen ke situ, tapi belum tahu kapan. Ngomong bocah oh, ya, Ma. Mangkana tanya kapan, Ma. Tapi nggak tahu sih, wongnya juga lah libur. Belum
1: dina,
0: nunggu.
1: Dina Senin,
0: iya, nunggu konfirmasi sama saudara-saudara yang lainnya, sama kakak adik ayo, sih. Oke. Okay.
1: Sesuai di ngomongkan
0: kerumun sebenarnya aja dina Minggu langsung nyusul ya ora apa-apa. Oh sing kae sing nang nak iya sing nang nak iya ya ora apa-apa sebenarnya ya sing penting pecingan nek ora apa ora apa-apa
1: ora
0: iya
1: terus no
0: sirame mah walaupun hari biasa selain Minggu. Oh, kayak gabcar Mama Elsa walaupun hari biasa mah tetap rame. Ya soalnya ini liburan sih ya. Jadi Senin Selasa sampai Minggu ya full rame.
1: Iya terus ngokue oh, wa atomai.
0: Ya, Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak Am Kembang Pang Mama
0: Jire.
1: Yo pesek ya.
0: Yo pesek kowe.
1: Iya Mama Nunu.
0: Ya, Bude Erafana.
1: Daerah Fana Kang Sangat Tinggi Bapak Ari ya terus Kang Ahmad Ganteng
0: Ahmad Ganteng ya Kang Fiter Kang Fiter
1: Kang Fiter Om Pial lo nyendol tuh
0: Om Pial mau lagi yang Parasari ini kok nyendol Mama Lani jebule lo lagi belanja mau Parasari buat WhatsApp.
1: Oh, iya,
0: lagi ini nih biasa oh, kayak Mama Lani lagi apalah nyung apa maring dingon lah setelat.
1: Iya Bu Ida Kang Doli ya. Matem rengi.
0: Iya.
1: Wartiem. Mbak Eka Anjas. Mbak Eka Erwin.
0: Iya.
1: Terus no.
0: Ami Bakar Madu Umi Lela.
1: Ami Bakar Madu Umi Lela.
0: Ya, Umi Habibah.
1: Umi Habibah Pate Kondrong
0: liburane gawe maring Hong Kong oma kaya youtuber Anggun Aristiana anake sing Cilacap culna dheweke alah aku cerita apa ada bedane kongkone liburane gawe maring Hong Kong tapi kaya youtubers. Tapi ternyata ada kejadian seperti Aris Diana anaknya sing apa wong Cilacap sing diculna dewek nusuk bokek aduh ya Allah miris miris ya iya sekarang anak-anak sekarang bapaknya Uya mama Uya
1: oh iya bapak Uya mama Uya siang menjelang sore
0: ya yeah.
1: Terus go kayak
0: yeah.
1: Apa kumis terus siapa sih nomornya siapa sih?
0: Siapa?
1: 6626.
0: Oh ya penggemarmu itu penggemar.
1: Orang anehan anu we anehnya.
0: Iya berarti kan penggemarmu mungkin tanya ke siapa nomornya Mama Lani berapa kayak gitu. Ya nanti ditanya ya nomor siapa kak ini gitu. Oke.
1: Terus siapa nih anak-anakku ya?
0: Anji.
1: Supre nggo tineng burine nyong ya.
0: Iya sapa kowe? Ayang sing saiki. Ayang sing saiki. Ayang sing saiki. Ayang sing saiki.
1: Video callan bae.
0: Waduh, ayang sing saiki kaya apa ndelen bentuke?
1: Bentuke ya lo cungurane matane
0: nang. Makan dari planet mana? Planet Semalang. Mengko digawa mah kapan-kapan paguyuban digawa ya mah.
1: Oralah.
0: Ah oral keprime diperkenalkan dong sama kita kitanya ya.
1: Kok bukan
0: gue bayar snack. Ora nyong selerane jasak racun ya kayak Mama Lani. Ora kalau kalau
1: bayangna jasak racun lah bini bayar ora mampu ya.
0: Ora mampu. Sing ora mampunya sampe jasake. Aduh. Mama Loni saiki wis duwe sak, dadine wis ora wong sampean jual mahal sih ya sak ya mah ya. Dadine Mama Loni akhire wis karo liyane, puas kon sak.
1: Kayak lagu kae sih. Jangan tunggu lama-lama ya.
0: Iya, akhire
1: lama-lama.
0: Iya. Laku we, ya, sudah tidak wis ora pokoke sak.
1: Ya iya mangane wong kae lelet-lelet lah kaya wong
0: suwen. Iya ya. Coba sok jual mahal ke jasak Bapak Ari Mama Ari.
1: Iya Bapak Ari Mama Ari.
0: Iya,
1: Ya wis bae.
0: Oh nyusul tulisannya nusuk je, Maam. Kedine yo ngomongnya miris so. Ya udah Mama sudah.
1: Ya makasih.
0: Ji sama-sama.
1: Ya.
0: Amin. Mama juga ya. Waalaikumsalam Demlak Ting Ting. Jos. Blendrang ya Mama Lani guys, disambi apa sih mah ya? Ya, tadi Mbak Am bilangnya ini liburannya dibawa ke Hong Kong aja Mama Lani, seperti YouTubers Anggun Riz Diana anake sing Cilacap diculna dewek. Ini tadi yang pertama tulisannya nusuk bokeh ya. Ya miris temen ya sekarang ya. Medsos sekarang, anak zaman sekarang. Respon aku seperti itu. Ternyata bukan nusuk. Ini saya klarifikasi ya. Maksudnya anaknya sing Cilacap nyusul dewek. Anaknya nyusul dewek tapi wis di tata karo pihak penerbangan tapi anjo kosis selamat. Waduh lungane aduh temen ya, sampai anaknya melu nyusul ya, bare-barene ketemu kayak gitu ya Mbak Am. Liburane wong berduit ya. Yo, di belakangnya Melani. Di tadi berapa penelpon sudah ya? Satu kan berarti baru pertama ya. Oke. Halo, selamat siang Balani Stara Paramon.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong ayune si rampok.
2: Ini sepanjang hari.
0: Anji, leres teman.
2: Pencet
0: dari kapan, Ma?
2: Dari kemarin, dari minggu.
0: Waduh, soal pencet dari satu minggu yang lalu dan ini baru masuk loh. Luar biasa loh.
2: Apa ya? Bapak Uya nyendal ki, Mbak.
0: Bapak Uya Anjelini Semono.
2: Iya, Mbak.
0: Ya Allah,
2: ya.
0: Ya salam karo siapa Bapak Uya karo mana Uya mono ini
2: kiri lagi balapan Mbak.
0: Wah balapan karo Mama Uya ya jelas
2: iya,
0: lah menangnya Mama Uya.
2: Uya kalah Mbak.
0: Oh kan iya makanya menang Mama Uya ya walaupun ya boleh tetap Mama Uya lebih bertenaga.
2: Sehat Mbak ya.
0: Alhamdulillah sehat Mama Ari. Enji mau dikasih apa nih lagunya apa Mama?
2: Lagunya apa ya?
0: Bapak Uya langsung mengetik Bapak Uya.
2: Lagunya apa Bapak Uya?
0: Bapak Uya nyaluke hati yang luka Ma Betaria Ma.
2: Biar
0: diputerin nih yang online biasanya lebih gercep ya muternya ya.
2: Mungkin dia hatinya terluka ya Mbak.
0: Iya, mungkin hatinya terluka dan tergores.
2: Kasian sih berarti berdarah lagi ya Mbak.
0: Iya, berdarah lagi seperti lagunya Elvi Sukesi.
2: Di situ hujan Mbak.
0: Di sini di sana hujan, di sini enggak hujan sama sekali.
2: Ya di sini ya. Lagi mendung.
0: Oh di sini mendung ya berarti wis kayak wis apa namanya aben kapan udan.
2: Iya pengennya udan ya Mbak ya.
0: Enak ya, adem ya enggak berkah ya. Bismillah ya. Bentar durannya seker ya Mama Ari ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya Mama Lani. Kang Barjo, terusan Bapak Uya, Mama Uya.
0: Iya.
2: Mama Adah, Om Awal.
0: Mama Elsa.
2: Oh iya, Mama Elsa. Jasa keracun,
0: Gujung Ada. Iya, Wong Wadon Lui Perkasa ya Mbak Yos. Kayak Mama Ari Wadon Perkasa. Cara Bapak Uya kayak gue, Ma.
2: Iya, apa ya, Bapak Uya tahu sih, Mbak.
0: Tapi bahasanya kok perkasa seperti Samson?
2: Iya, itu, Mbak, apa ya... Mama Ari kan itu pegang pacul sih Mbak.
0: Oh Mama Ari bisa macul.
2: Iya.
0: Waduh iya berarti sih biasa digarap wong lanang wong wadon pun bisa makanya aja pere-pere.
2: Di ladang juga bisa, di rumah juga masak bisa.
0: Masak bisa ya, di dapur bisa, di ruangan tertentu bisa, di sawah pun bisa, apapun bisa. Bapak Ari
2: Bapak Ari ngeledek. Bapak Ari-nya 17 ya, Mbak.
0: Ih, iki mir ya, Mbak.
2: Apa ya? Emang gue pikirin.
0: Mangkane wong lanang aja pere-pere karo wong wadon. Wong wadon ke serba bisa.
2: Ya, wong wadon harusnya disayang ya, Mbak ya.
0: Iya. Bener
2: ya, bisa, bisa segala-galanya ya Mbak ya.
0: Pekerjaannya wong lanang mau wadun bisa melakukan, tapi pekerjaannya wong wadun wong lanang belum tidak ya, belum tentu bisa melakukan
2: ya. Kali-kali pada demo ya Mbak, mari wong lanang ya.
0: Makanya ya uang jajannya ditambahi bruk.
3: Ya gue Mbak sebenarnya disium.
2: Ya lo kayak disium ya.
0: Gabung Papa Ari. Sengok Papa Ari.
2: Iya. Edan ya Mbak ya.
0: Tapi wong wadon memang gampang Mas, seneng dibodohi wong wadon. Walaupun ngerti kadang pembodohi ya. Darane ngerong, ya Allah sayangku cantik sekali padahal raine bosok kok Mas. Ya.
2: Padahal hatine juga bosok.
0: Padahal tahu dia cuma dia mengucapkan kata-kata cantik ya. Mengucapkan kata-kata cantik itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya.
2: Ya itu Mbak, aslinya lagi ngerayu Mbak. Ben nurut nih Mbak.
0: Tapi orang munafik kita senang ketika dirayu.
2: Iya.
3: Provokatori gue.
0: Ayo ngomong gampang wong wadon ta ya disayang-sayang dilus-lus bewis kayong kelepek.
2: Iya, dirayu-rayu.
0: Iya Mas.
2: Padahal ta ngarep ben ngrewangi ning ladang, Mbak.
0: Iya. Iya ya Mas. Iya, kayak Mama Lani jare ngomong-ngomong. Ya aku bebi sama cul ka Mbak Yos.
2: Halo, karo
0: nandur, iya.
2: Lu nandur apa?
0: Ya sing nandur ya wong lanang ya, Mas. Iya.
2: Sing nandur
0: kok
2: Kang Parjo ya Mama Lani.
0: Ya saiki duduk karo Kang Parjo, Mas, wis ganti maning, Mas.
2: Iya,
0: cepet nemen ya, Maya gercep ya, Mas.
2: Berarti royal men ya,
0: laris temen sih mana Mbemi, Mbemi ngi ucung.
2: Iya Allah.
0: Ini sekecandak maning karo lian.
2: Iya Allah.
0: Mbak Mama Elsa ya wanita multi talent ya. Multi talentan.
2: Talentan berarti apa ya?
0: Ngorajang-rajang. Kentang.
2: Berarti birajang.
0: Iya, wong ireng.
2: Iya Mbak Nia bersama Wong Irangnya. Iya.
0: Mama Jasa Kerajum, Mama Ari sehat.
2: Alhamdulillah sehat kak.
0: Jasa takonnya liane linsa, kacau kayak kue boy sak.
2: Iya sak. Karena kalau mundur.
0: Caranya aku baby sama cul kan Mbak Yos, kalau mundur ya bisa. Iya berarti sangin apa le cari? Maculnya kalau mundur.
2: Macul ya pasti orang bakal bisa Mbak Wong Kota tambah. Bisa wong gunung, Mbak.
0: Sing bisa wong gunung, Mama Lani ora bakal ora etor, Mbak, ora etor. Ora etor sama sekali. Kang Jabidin, Ibu Bisri.
2: Oh iya, Kang Jabidin, Ibu Bisri.
0: Iya.
2: Kalau perempuan itu ya cekelene telenan pisau begitu deh. Jadi ya multi talenta.
0: Multi talenan ya.
2: Iya talenan ini terusan pada gondrong.
0: Mama Ari, Mama Rengganis hadir.
2: Oh iya madam.
0: Ada merenggan.
2: Sehat madam Rengganis.
0: Ya amin.
2: Aku on. Sang Mukta.
0: Ji. Mami Tika Leoni di Kalimantan Tengah ma.
2: Mami Tika dari Mantan Tengah, salam kenal ya sama Mama Ari dari Cirampok ya.
0: Kang Akil ma.
2: Iya Kang Akil. Terusan Om Hinder baik meling.
0: Kang Fiter.
2: Wong Dimbe.
0: Kang Fiter wong benglek.
2: Oh iya. Iya terusan. Ayo Kang Rasiki.
0: Iya, Ami Bakar Umi Lela.
2: Ami Bakar Madu Umi Lela. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Bapak Nekarisma. Kulkasnya dan Sima.
0: Anji, walemu. Oh, iya, biasanya walemu. Rajin aktif monitor.
2: Iya, kita biasa Mbak monitor terus.
0: Iya.
2: Umi walemu, Umi Rafasya. Teruskan.
0: Siapa lagi?
2: Mama Dea.
0: Umi Habibah pada gondrong.
2: Oh iya Umi Habibah.
0: Teteh

0: Haji.
1: Terus sama Doleman Bu Nelson, Buketu Pak Ketu, Mama Ju, Mama Lu, Mama P.
0: Iya.
1: Terus Tair.
0: Siapa lagi, Mama?
1: Ya, Mama Anis, Bunda Syaki, Inji. Pak Eka, okay. Eka Tonjong, Mbak Anjan. Terus Sahudi, oh, mau masuk,
0: ya. Ke? Siapa, Ma?
1: Kong dia.
0: Oh ya.
1: Iya, Mbak Huti hadir ning Kang Bawar sih.
0: Kang Piol ke Kang Piol.
1: Iya, Kang Piol. Terusan apa Sahrul, Warman Manisa.
0: Kang Muhtar.
1: Oh, iya, dong,
0: Mama No. Mama Alisa selamat sore. Iya, ini Mama Alisa. Ari, Mama Alisa.
1: Iya, Mama Alisa. Terusan Daira. Jales, apa kabarmu, Le?
0: Jales, Mama Ikma.
1: Iya, Mama Ikma. Terus dan Minah Ting Ting.
0: Ji, Wong Ireng, Wong Ireng.
1: Wong Ireng, bersama Mama Nia.
0: Oke.
1: Okay. Pak Bagio.
0: Ji, Burini Pak Pramudiono.
1: Oh iya, Burini Pak Pramudiono.
0: Oke.
1: Okay. Sehat selalu.
0: Ji.
1: Terus Kang Barto, Mama Lydia.
0: Ji.
1: Iya, Papa HM.
0: Papa HM. Kang Semar Sebrang.
1: Kang Semar Sebrang.
0: Ji.
1: Terusan Om Junedi, Wong Jatinegara, ya, Mbak, okay. Ya.

0: Kang Arya. Mbak Rina.
1: Mbak Rina.
0: Mama Wila, Mama Adi.
1: Oke. Sudah? Semuanya saja ya?
0: Iya, balana para mangkabe ya, Mbak. Ya, semoga pada sehat selalu.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Oh iya, nanti apa ya? Di...
1: acara paguyuban,
0: ya, ya
1: sekalian
0: ya,
1: santunan anak yatim Muharraman di Tonggara ya,
0: di
1: rumahnya
0: tanggal,
1: siapa? Bu Siti ya, tanggal 12 ya.
0: Iya tanggal 12, okay. Jangan lupa ya Mbak.
1: Jangan lupa ya, untuk semua balana secara paramon hadir. Oke.
0: Jalnya buat Mbak ya, semoga sehat selalu.
1: Matur nuwun. Sehat-sehat juga buat Mama Ari, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jos, terima kasih ada Mamah Ari duet bareng Bapak Ari. Oh, Bapak Ari tadi duet ya. Bapak Ari duduk duet tapi ngerusui ngesol. Oke, sehat-sehat untuk kalian berdua ya, Mamah Ari sama Bapak Ari dan keluarga di rumah si rampok. Kayak untuk ada balon selera paraman FM ya, yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitamanya ya. Vitama V Mata ini berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus dan silinder ya, dan juga gangguan penglihatan mata lainnya. Untuk mengkonsumsinya, vitamanya ini bentuknya kapsul ya, bentuknya kapsul, dikonsumsi 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Dan untuk vimatanya bisa langsung diteteskan ke mata atau mungkin bisa diteteskan ke air hangat kemudian diminum ya. Dan harga vitama vimata ini Rp150.000 ya. Untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Jangan lupa ya, nanti tanggal 12 apa berarti? Juli ya, 12 Juli 2026 nanti untuk acara paguyuban balai Suara Paramon sekaligus

acara paguyuban Balane Star Paramon FM. Sekaligus nanti masih untuk acara Muharraman, berbagi kebahagiaan bersama dengan anak-anak yatim. Terima kasih untuk para donasi ya yang sudah menyisihkan sedikit rezeki Anda untuk acara santunan anak yatim nanti yang akan diadakan tanggal 12 Juli 2026. Mudah-mudahan Allah akan melipat gandakan pahala kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah akan memberi keberkahan untuk kita semua ya, sukses dunia akhirat kita, dipermudah jalan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin ya. Ya, dan saya hadirkan dulu nih untuk memenuhi permintaan dari Mama Lani yang ada di kawasan Mojong Agung ya. Jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Sarapan Paramon FM Tegal bersama dengan Nesandarista sampai di jam 4 sore nanti.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apa kabar?
4: Hai juga, Ra. Kabar aku baik. Kamu gimana?
3: Kabar aku juga baik, Din.
4: Ih, sekarang kok kamu pakai kacamata, Ra? Dulu kan kamu yang ngeledek aku pakai kacamata. Sekarang malah kamu yang pakai kacamata.
3: Iya nih, Din. Udah 2 tahun aku pakai kacamata. Semenjak aku kerja di depan komputer terus, mata aku jadi minus. Terus dulu juga aku ngeledek kamu ya, Din. Sekarang aku ngalamin sendiri. Terus sekarang malah kamu yang gak pakai kacamata. Mata minus kamu udah sembuh, Din.
4: Alhamdulillah, Ra, minus aku udah sembuh. Sekarang aku bebas dari kacamata. Dulu aku disaranin minum Vitama, Din, sama saudara aku.
3: Vitama? Itu vitamin mata apaan, Din?
4: Iya, Ra, Vitama itu vitamin mata untuk membantu memelihara kesehatan mata bagi penderita mata minus, silinder, katarak, glukoma, rabun dekat, mata pegal, mata merah, penglihatan kabur, dan gangguan penglihatan mata lainnya.
3: Iya, aku mau dong, Din.
4: Boleh, Ra. Ini kebetulan aku bawa. Ini kapsulnya kamu minum 2 kapsul, 1 hari 3 kali. Ini ada yang ditetes juga, Ra. Vimata namanya. Cara pakainya ditetes 1-2 tetes. Ntar kalau ditetes jangan kaget ya kalau perih. Tapi nggak lama kok, paling beberapa menit udah sembuh.
3: Oh, perih ya, Din?
4: Iya, Ra. Tapi nggak apa-apa, aman kok. Vitama kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, wortel, bahan-bahan yang bagus untuk kesehatan mata.
3: Besok kalau ada perubahan, aku mau beli deh vitamanya, Din. Belinya di mana, Din?
4: Di apotek juga ada, Ra.
3: Oh, oke, Din. Makasih banyak ya.
4: Iya, Ra. Sama-sama.
0: Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata, baik untuk penderita mata minus, mata rabun, glukoma, rabun senja, katarak, iritasi mata, dan lain-lain. Vitama sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi.

0: 0858 02 93 19 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: 101.5 Paraman FM di Gal, Mas Yerius dan Arista di Lanosta ya. Satu demang bab nostalgia. Ada Right Here Writing ya, sudah saya hadirkan dari miliknya Richard Mart. Ini lagu disuka banget sama Mami di Kalioni ya, yang ada di kawasan Kalimantan Tengah. Right Here Writing, ini lagu yang dinyanyikan oleh Richard Mart, adalah tentang kerinduan mendalam dalam hubungan jarak jauh atau LDR ya. Dari kesetiaan seseorang rela menantikan kekasihnya kembali seberapa jauh pun jarak yang memisahkan. Richard Marx menulis lagu tersebut ini sebagai surat cinta untuk istrinya ya. Dia seorang aktris bernama Cynthia Rhodes ya, yang sedang syuting film di luar negeri. Lirik lagu tersebut menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang melawan kesepian dan tetap teguh pada janjinya untuk tetap menunggu ya. Lagu ini menyampaikan pesan bahwa cinta sejati sanggup bertahan melewati ujian waktu dan jarak gitu ya. Luar biasa sekali ya, ini namanya cinta sejati ya. Sekalipun LDR-an, tapi berusaha untuk tetap menjaga hatinya untuk satu orang, begitu ya. Mami Tika Leoni, lagunya sudah saya hadirkan ya, spesial untuk Anda. Kemudian sebelumnya ada Dian Pisesa, doa malam juga sudah saya hadirkan memenuhi permintaan dari Mama Elsa ya. Yang mau gabung lagi di 352888, kita sapa kembali. Halo, selamat sore, Balan Star Paramon.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh masuk lagi.
1: Jadi sepanjang hari.
0: Iya, teman-teman.
1: Jadi aku dari Kamawol, tapi sekarang aku alhamdulillah di Gemoy bisa masuk dua kali.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan, mudah-mudahan baik, hal-hal baik lainnya mengikuti ya Teteh ya.
1: Iya dong.
0: Iya, barangkali ini hari keberuntungannya Teteh ya.
1: Iya dong.
0: Keberuntungan dalam hal lainnya juga mengikuti. Oke. Okay. Amin. Oke. Teteh,
1: aku pengen lagunya untuk apa lagi ya, dari Dores ada enggak?
0: Untuk apa lagi? Coba saya searching Teh. Untuk apa lagi? Salam dulu Teh, coba Teh. Salam buat siapa aja Teh?
1: Ada.
0: Masih mencari Teh, ake temen Teh. Salam dulu Teh sambil sarah.
1: Salam perdana buat Mbak Yo.
0: Iya. Rano Karno ya Teh. Siapa tadi lagi siapa?
1: Apa?
0: Lagunya Rano Karno.
1: Bukan Didi Dores.
0: Oh, Didi Dores. Adanya untuk apa? Rafika Duri sama Rano Karno.
1: Oh, berarti enggak ada.
0: Oh iya, Didi Dores ya. Oh, enggak ada dong, Teh. Iya, enggak ada.
1: Kalau
0: itu.
1: Kalau enggak ada mah itu menjaring matahari aja deh.
0: Menjaring matahari saja.
1: Dari Edit.
0: Ya, oke.
1: Salamnya
0: Mama. Oh, Didi Dores yang untuk apa lagi?
1: Iya.
0: Oh, ada Teh.
1: Ya udah itu aja ya.
0: Ini karena banyak jadi Ios melihatnya satu persatu ini. Untung ya, aja enggak kelewat.
1: Kalau ada
0: yang iya. Oke. Oke, mudah-mudahan sesuai sama permintaannya Teteh.
1: Ya, salam perdana buat Mami Tika Leoni ya.
0: Sambil makan ya Teteh.
1: Apa?
0: Teteh sambil makan?
1: Enggak lagi ini, lagi itu.
0: Oh, lagi.
1: Nanti sore.
0: Oh, samaan. Oh, kirain lagi krauk-krauk itu. Lagi apa?
1: Ini apa tuh?
0: Solasi?
1: Lakban itu.
0: Oh iya, makanya yuk. Ini makan atau solasi? Kriak-kriak.
1: Nah, kan bunyi kan ya?
0: Iya, tadi dengar. Oh, berarti sembari ya. Mekaya dong, sembari aktivitas.
1: Iya dong, makanya aku bisa online dulu.
0: Iya, luar biasa.
1: Ini banyak pesenan, Mbak Iyo.
0: Waduh, tuh kan, bilang apa hari ini hari keberuntungannya Teteh, iya. Mudah-mudahan hal lainnya juga mengikuti. Oke.
1: Di Mbak Iyo, di Kang Bawon tadi.
0: Iya,
1: di semua orang mudah-mudahan bisa.
0: Amin. Enggak, maksudnya rezeki mudah-mudahan hal-hal baik, misalnya rezekinya juga mengikuti rezekinya hari ini, mudah-mudahan makin melimpah, makin dipermudah begitu. Amin.
1: Ya rabbal alamin. Allahumma
0: amin.
1: Amin.
0: Ya.
1: Doakan untuk Mbak
0: Yos hal-hal yang baik. Oke. Dalam
1: salamnya buat semuanya aja.
2: Untuk apa lagi yang untuk bamor sama siapa?
1: Apalah ikut baik.
0: Untuk apa lagi ya untuk power?
1: Tidak.
0: Dia tuh maunya jadi prioritas kayaknya ya Teteh.
1: Iya.
0: Aku ngerasain Teteh sama Kang Bauri itu seperti kucing dan
2: saya tidur aja bisa bangun denger radio di atas, kan saya ada radionya.
0: Oh, Teteh. Dia kan lagi tidur di atas, istirahat di atas. Di atas kan ada radionya. Nah, kan dia tertidur. Kalau tertidur biasanya kan gak denger apa-apa loh, Teh. Tapi cuma gara-gara denger Teteh online, dia langsung kebangun. Saking apanya coba? Dia bingung jawabnya, Kang Bawor malu.
1: Bayo,
0: saking selalu
1: ngapain itu malu sama Bawor. Aku mah sama Bawor mah udah kayak gimana gitu.
0: Iya, makanya aku tadi bilang Tetehku sama Kang Bawor seperti kucing dan tikus. Iya. Ibaratnya seperti itu, kejar-kejaran. Tikusnya lari dikejar ya. Giliran kucingnya lari, tikusnya ngejar. Kayak anak kecil, Teh. Aku berasa kayak anak kecil gitu, kayak.
1: Lebih-lebih dari anak kecil.
0: Iya, tapi seneng dong. Tapi dilihatnya seneng gitu. Kayak wis kayak kakak adik, kayak keluarga begitu, Teh.
1: Yang penting kita
0: kayak Mama Lani, kayak patut dicontoh Kang Bawor sama Teteh Agustin sama Mama Lani ya. Iya, Mama Lani, aku lagi ngomongin Mama Lani. Mama Lani kan udah enggak sama Kang Parjo. Iya.
1: Kenapa?
0: Mama Lani maksudnya kalaupun sudah sama yang lain ya, sama Kang Parjo masih tetap tetap dijaga.
1: Kenapa
0: ya,
1: Mama Lani?
0: Tetap dijaga silaturahminya.
1: Menyayangkannya udah lama.
0: Iya, udah lama. Ya enggak tahu, mungkin barangkali nanti jodoh ya balik lagi lah ya.
1: Iya, kalau mungkin ya. Ada jodoh udah tua gitu.
0: Kang Bawor langsung semangat. Teh, Kang Bawor dengar kata-kata nanti kalau jodoh juga nanti suatu saat ya. Masalahnya jodoh. Dia langsung semangat.
1: Dia tuh mengharapkan banget sih.
0: Seperti apa namanya? Mendapat harapan gitu.
2: Kan enggak tahu Allah berkata apa.
0: Tuh kan, ya sudah, nikmati dan jalani saja dulu ya, Teh.
3: Dalam Mas Bawor hari awan hari ngetete hari bengi karone Mama Arti.
0: Iya, kon Kang Bawor. Makanya Mama Lani enggak begitu percaya ya, Ma. Mama Teteh Agustin. Ya, Teh.
1: Iya, itu Kang Bawor tuh kalau itu tuh suka kegeeran.
0: Dua, dia mungkin karena masih masa penjajakan, Mama Lani wajar. Ya, Kang Bawor kan belum ada yang benar-benar mengikat begitu. Masih masa penjajakan, masih mencari yang terbaik dari yang terbaik.
1: Bawor itu kalau layangan tarik ulur.
0: Iya, berarti ikutnya ini kalau wanita penakluk seperti itu, Teh. Kalau cowok penakluk berarti itu, Teh. Dia enggak mau ada ikatan resmi, tapi suka memberi harapan, ya. Ya.
1: Ya udahlah, salamnya mah ikut.
0: Kang Sodik ini aneh nih yang nyendul, Teh, disebut, Teh. Yang miss call disebut, Teh. Kang Sodik. Teteh. Kang Sodik, Teteh.
1: Ya, Pak.
0: Kang Sodik.
1: Kang Sodik juga kan lagi jauh ya.
0: Kalimantan Timur.
1: Iya,
0: benar. Om Kasnuri, Teteh.
1: Siapa?
0: Om Kasnuri.
1: Udah tadi Om.
0: Udah. Mbak Tati Teteh. Anji. Jasa kerajum, Teteh, jasa kerajum.
1: Ya, jasa lagi.
0: Jarene embu bae. Ya, Kang Raju, Teteh, Kang Raju. Selamat sore, Teteh Agustin.
1: Sehat selalu.
0: Iya.
1: Bareng Mama Jenis Bonya.
0: Kang Piol.
1: Dengar Ami ya,
0: Ami bakar madu hari ini ya belum muncul. Kenapa sih?
1: Kemarin tuh ada ya, sekarang
0: ada. Iya, kebablasan mungkin. Kemana sih? Lagi bolang kali, Teh.
1: Mungkin. Terus Bania juga kemarin Anji. Ada. Yaudahlah,
0: salamnya buat semuanya. Semuanya saja ya, Teteh.
1: Semoga pada sehat semuanya.
0: Oke. Oke.
1: Kalau bukanya jangan kenceng-kenceng, sedikit-sedikit.
0: Apanya, Teh? Buka apa? Hah? Nanti buka puasanya.
1: Iya.
0: Oh, buka puasanya makanya jangan langsung banyak, maksudnya Teteh. Iya, sedikit-sedikit. Iya. Tapi maksudnya apa tadi yang dimaksud Teteh sebenarnya?
1: Apa?
0: Tadi sebenarnya yang mau disampaikan maksudnya apa?
1: Itu yang dari Dore.
0: Miki yang tadi katanya sedikit-sedikit, jangan banyak-banyak itu.
1: maksudnya makan.
0: Iya benar, berarti benar. Berarti yang disamakannya seperti itu, maksudnya seperti itu.
1: Jadi enggak usah keburu-buru karena lapar,
0: maksudnya. Oh iya, iya, iya, iya, pelan-pelan, sedikit-sedikit.
1: Salat dulu jadi
0: iya. Oh iya, iya benar. Terima kasih Teteh masukannya. Soalnya Yus itu tipe orang yang doyan makan. Kalau lapar pengennya

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jatuh

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara para mondang dan saporiti. Yup, di season ketiga ya. Season ketiga di Dangdangdut Memory ya, bertemu sama Power Sing Soblak Tore Eci Kivir. Di edisi Kamis 25 Juni 2026. Orang kan temani Balane Paramon di Dangdangdut Insya Allah tuntas jam 10 malam saja. Bagaimana kabar Balane Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya sehat dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Ya alhamdulillah ya, jaringan wifi sudah beres kembali. Ternyata tadi di depan kantor Yakul itu ya ada pembenahan atau perbaikan jaringan wifi. Tapi sekarang udah bisa ya online. Dan request atau WhatsApp online ya. Ya bisa bergabung bersama Power di online 352888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan yang ditolong, sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-99588. Ternyata ya itu dari WiFi ya, dari pusat. Jadi Power kan mau beli makanan, ada pembenahan di situ, saya tak pergi. Mas, ini perbaikan wifi itu termasuk di Radio Pramon. Enggak om, paling nanti sebelum maghrib sudah selesai. Oh ya.

0: yo 3528888 yo di Sampa. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam Kang Babo, sehat Kang?
0: Alhamdulillah bergas waras. Ya, alhamdulillah bergas waras tergenas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah ya Kang.
0: Ya, wifi-ne sudah selesai.
1: Wifi-ne wis bener kan ya Om?
0: Ya, padha bener ya. Mikir ya. Sebelum maghrib sudah selesai ya. Om. Halo, aku kan tadi
1: keluar. Semuanya ya.
0: Ya, tadi kan? aku keluar ini keluar nyari ya, makanan.
1: Biru, Kang.
0: Eh?
1: Safil biru isa munif.
0: Wah, anane safil abang.
1: Kota senengane budaan.
0: Ya.
1: Budaan senengane safil abang.
0: Iya.
1: Ya sekarang kalau budaannya kalau babying ya.
0: Yo.
1: Dulu budak safety sih lagi cekalan tengkol, lihat datang nasi kot.
0: Nasi kot ya, bener.
1: Oh lihat datang nasi kot.
0: Dia aneh kak.
1: Cekalannya jemput dong ya, cekalannya ngonone ya.
0: Ya bener.
1: Iya. Cinta nola, ayo atur ya atur.
0: Oke.
1: Saya kayak sama papa ni kuya, mama kuya.
0: Ya, mama kuya, yo benar.
1: Kasa uji mau, mana mau pekirikan? Lo uji.
0: Oh, pekirikan.
1: Jalok, saya ngobrol kocok.
0: Lo Saudi.
1: Iya, pekan saja, ya kayak ngono sila kepandean.
0: Me. Set ini lagi cekalan batuk.
1: Kita.
0: Wei, dapat salam dari
1: Bu. Iya. Pada kecenggolan aku yang ono.
0: Iya, cekalan jenggole nyong bae mene.
1: Iya, mama neng karo Su Bambang.
0: Ya, dapat salam Mi dari Bunga Kertasari Mi, lagi monitor.
1: Siapa?
0: Bunga Kertasari.
1: Oh, Bunga Kertasari masih aktif.
0: Wah, aktif kembali.
1: Ya, ya. Alhamdulillah. Ya. Baby Belpas, Mama Nono kali nyamat.
0: Oke.
1: Okay. Mama Nadia. Jenar Gentong. Mama Nono kali nyaman. Terus Ica Tulayama, Mama Ode, Mbak Yunita, Kang Kasnuli, Bibin Betbang, Kang Doli, Bu Ida Mataloyo, Mama Lani, Jesse Gani, Kang Pasjo, terus Ica Mataloyo, Sinok Sito, Kang P.I., Baca Muno Masya, Kang Bisato Sayang, Ning Sintren, Mama Kiwi, Kang Zawud, Kamu Taro Dodo, Mama Nur, Mama Selin, Walemu, Jilin Manain Ember, Pingin Emberin Angkai, Busulip.
0: Ember apa kue?
1: Ember ke wadah.
0: Oh, wadah, ya.
1: Iya.
0: Tapi jerone ya anak wadah.
1: Iya. Pinginnya si gawani. Tutupnya tiba kali. Kena busulip.
0: Iya. Aku malah ngarah embernya nggo nyuci piring jane.
1: Nah, iya. Iya.
0: Oke. Okay.
1: Iya ya. Walemu.
0: Iya.
1: Ya nyongol bisa mana lah. Kalau gawani kan ngelan. Nyongolnya keli.
0: Iya.
1: Ya. Iya. Halo, Bapur.
0: Iya, kopan mono lah, jaluk ember nyong lah.
1: Iya, lu.
0: Iya.
1: Iya,
0: enggak nyuci piring.
1: Udah ketemu. Ada kan ngirimannya Pak Lamon.
0: Iya.
1: Gawanya kan ngelan, tak tutupnya tiba landalan.
0: Oh.
1: Akhirnya mampir lho nih gue. Busurep, enaknya busurep.
0: Wah, busurep sisa.
1: Ini busurep kayak, kenang gue gawe kamar-mar di dalam.
0: Iya, kayak gue. Aku tak beri rasa gede-gede yang cilik banget.
1: Halo Mbak Pol ya. Ini ada lawan.
0: Yo.
1: Nah jalan lele, Handoko, Kasam, Sulanju, Bunda Jaki, A.A. U.O.N, Mama Hasna, Alio Albin.
0: Yup.
1: Halo Mama Ani Songgong, Teh Mojang.
0: Oke.
1: Bunda Jaki, Teh Mojang.
0: Yo.
1: Bunda Hebe.
0: Oke.
1: Mama Ani Songgong.
0: Yuk.
1: Kang Jasmat.
0: Ya cari ngomongnya.
1: Mama Ali, Papa Ali.
0: Ya ngomongnya. Ngomongnya Bu Rini, aku krungu kebahagiaan berarti.
1: Iya. Bu Rini. Bu Rini Pramudiono.
0: Ya.
1: Kumpul setokake, walemu setokake.
0: Oh iya benar ya.
1: Bapak M, okay. Ini lagi makan lontong.
0: Yo.
1: Jadi Dewi Kunti, Mama Lali Kampaljo. Tengok ke BB kan,
0: Assalamualaikum. Oke, okay. Siap, Waalaikumsalam, Dupla Ceng-Ceng. Ayo ada Ami bareng madu bersama Melela ya karo manuke ya sing gacor to bocor ning jenenge Bawor. Nama Bawor asline legend nem yakin. Ora bakalan iso lali karo Bawor. Wong manuk we diarani Bawor. Durian Bawor. Rokok cap Bawor. Penyar somplak Paramon Bawor. Pen lali ora bisa lah. Iya, 614-547 halo assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam, selamat malam. Setara Paramon, dangdut deh, sabar.
0: Teman-teman Mas Samsul.
2: Teman-teman, iya. Selamat malam Mas Bawor.
0: Malam juga.
2: Iya, jumpa lagi Mas Bawor.
0: Iya.
2: Mas Bawor.
0: Alhamdulillah bergas waras teringinas iso tuku beras.
2: Amin. Alhamdulillah.
0: Iya. Yeah. Masih penuh maning gue yang pedaringan.
2: Iya. Yeah. Yeah.
0: Iya, 5 kilo wis dadi 2 bulan.
2: 2 bulan.
0: Iya,
2: iya.
0: Lah mangane ora nang omah terus sih kadang-kadang ning jabak
2: iku. Iya kan iya.
0: Yo lanjut. Oke,
2: ten anu ya.
0: Oke. Okay. Kita
2: lagune iki mas apa?
0: Yo.
2: Air mata dia ada arti dari.
0: Oh, air mata dia ada arti.
2: Iya. Salam-salam Mas Bawa.
0: Yo, ya. Yo Kang Kopidin.
2: Iya Kang Kopidin, salam Londa. Ya, perjalanan buat Mas Bawal ya. Selamat sehat, selamat bahagia bareng Dede Angginya.
0: Amin,
2: ya.
0: Amin, makasih.
2: Ya, buat Ami Bakal Madu, Umi Laila,
0: okay.
2: Kang Doli, Mbak Ania Bogares, ya, Mbak Malani, Nyiratu ya, Mbak Rina, Pak Bantuan Polang ya.
0: Oke,
2: okay, benar. Kang Mutar Odong-Odong, buat Kang Doli ya, buat Handoko ya, di Rosari, Kang Dasmat, Mama Ani Songgong, buat Mama Renggani, Kang On, buat Kang Panja ya di Talang Malang.
0: Ini air mata tiada arti Mirnawati atau Mansur atau Ijda?
2: Mirnawati.
0: Oh Mirnawati, oke siap.
2: Iya, siap juga buat Bu Ida Mataloyo ya,
0: siap.
2: Bu Rini, Pak Pamudiono ya, juga buat ya macam-macam
0: okay. Ya. Oke.
2: Balon, Nestara, Paramon, tinggal kita dalam monitor.
0: Oke, okay, siap.
2: Ya semuanya ya, Pak, lebaran Nestara, Paramon. Ya kita jam bersama Mas Nur, Mas Bobo. Ya gitu ngelakunya lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dobrat Cincin.
2: Joy.
0: Ayo terima kasih Mas Samsul yang ada di Tanjung ya. Semua saja yang ada di Tanjung, selamat malam. Bahwa Power didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Bahwa PT Denatur juga mendapat sertifikat halal MUI. Ini membuktikan bahwa semua produk PT Denatur 100% dikonsumsi halal. Perusahaan kami juga mendapat piagam penghargaan dari Museum Rekor MURI. Ya, Rekor Indonesia atau MURI dalam rangka minum jamu terbanyak. Ini sudah membuktikan ya, segala sesuatunya banyak yang cocok. Power, yo kesempatan malam ini di Dedang Dangdut Memorial, alhamdulillah ya. Ya, setelah tadi saya kan keluar mau beli soto Lamongan yang setiap budi yang kalah suwe nemen ya Rahman soto kok ada tangga ya kok akhirnya aku pulang tanya mas ini perbaikan wifi ini iya om wow termasuk itu di radio kami tadi itu iya om dari 3:30 bener nanti setelah sebelum maghrib juga sudah selesai om ya wes alhamdulillah alhamdulillah ya soalnya gerak-gerak online request online yang ngantui. Ya tadi sudah mau tahu apa ya? Hotspot ya sebenarnya di WA Paramona. Pagi ya, wes endah sore-sore endah nangis wes lah karena wes dasar Power somplak. Endah mewek ya. Power di kompro dak pete dan terus seperti Abu Top Ramon Arab yang ngetop. Ini untuk menjaga stamina yang prima, untuk mengatasi keluhan penyakit dalam tubuh ada jantung, stroke, hipertensi, diabetes, ada juga kolesterol, ada juga yang lainnya ya tentunya yo. Yop, mewek maning wes andoke siap nih lah. Alah, dasar somplak ya wes bikin baper wong bae.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi, Tegal.

0: Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Tatuang. Iya, iya, iya. Ada juga tadi ya hadir Abu Adurinaka dan Safir Biru. Ayo disapa yo, halo, assalamualaikum. Selamat malam setara Paramon.
1: Dang dute, apore tenemen, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Jeng Robi.
1: Selamat malam, Kak.
0: Malam juga.
1: Sehat ya, Kang ya.
0: Alhamdulillah bergas, waras tergenas. Iso tunggu beras.
1: Tunggu beras, yeah. Alhamdulillah.
0: Oke. Okay.
1: Aku pengen lagunya debu-debu jalanan, Kak.
0: Waduh, waduh.
1: Iya. Oke, okay, yo. Salamnya ya, Kang ya. Yang dari Imam S. Arifin ya, Kang.
0: Oke, okay, siap. Iya,
1: salamnya buat Ami Bakar Madu Baru Gumilela.
0: Iya, siap.
1: Ada Mas Sultan Tanjung ya.
0: Iya, benar.
1: Mas Andoko, Mama Ani Songgong, Wabarang Abriyanto, Mbak Nisa.
0: Iya, Bunda Siti Bengle.
1: Bunda Siti Bengle, Teh Mojang, Teh Darwati, Bunda Jakti, Mama Elsa, Bunda Cirahayu, Kang Dasmat bareng Mbak Ana. Itu siapa namanya? Mbak Aninya ya.
0: Iya.
1: Terus juga buat Bapak Aem, terus juga buat Mas Hendro, Mbak Ismeli, kita apa Kang Miskol ya?
0: Iyo.
1: Opa Bagio.
0: Iyo, Pak Bagio.
1: Ibu Guru, selamat malam Pak Bagio. Sehat selalu ya Pak ya.
0: Iyo.
1: Terus juga buat Teh Agustin,
0: Wahina,
1: Pak Wen.

0: Selamat malam Jeng Robi, Mama Ardi.
1: Selamat malam Mama Ardi yang ada di Pemalang ya.
0: Yo, wifi-nya udah beres.
1: Mama Ardi, kepane Ari kamu taruh dong-odong bareng Mama Not. Terus Kak ada bareng Kang, Kang Awang bareng Mama Sanda ya. Iya, terus juga buat Mas Hendro, Mbak Ismeling.
0: Yo, siap.
1: Mama nih, Kai.
0: Yo.
1: Oh, Mama Neng.
0: Oh, dasar Mama Neng.
1: Selamat malam Mama Neng. Terus juga buat Mas Yanto Jalan Poso juga ya. Bu Sirimi Ayam
0: Tatra. Yang kunyoknya di Kerangkeng, Jeng.
1: Iya, di Kerangkeng.
0: Ya, cek sore. Pak
1: Prabudiono.
0: Oke.
1: Terus juga buat Yuwatri, Mama Ikma, Mama Nadia, Minati.
0: Yo, siap, siap.
1: Terus juga buat Kang Sarmudi,
2: Dr. Surabaya. Kang Bawor kayak apa, Jeng? Kang Bawor kayak apa?
1: Kayak mulai, Kak.
0: Mulai, weh, Mama Elsa singkaya.
1: Mama Elsa singkaya kunyuk. Elsa kaya kunyuk maning wis. Pokoknya wis kunyuknya bisa langka di kerangkeng wis ya. Mama Kiwi, Bu Suri, bareng Pak Mas Kuri ya.
0: Yo.
1: Terus ya Bu Santi Purbowo, terus buat siapa namanya tuh Mama Alisa udah ya. Buat tuh siapa namanya tuh Parto Parti, Mama Lani, Kang Parjo, terus Teh Dinda, Teh Agusti dari Sedana,
0: Mama Elsa ngekek cewek ya.
1: Gatare Mama Elsa nih kayak punya sih kayak punya. Terus juga Bunda Sri Rahayu ya. Buat Kang Kopidin, Kang Rosikinnya juga Mas Andi Pagianten. Terus buat itu siapa nama Kang Joko Pole, Mama Lehaun, Mama Kiwi bareng Jatilawang KBAN
0: Bayan. Yo, rumahan kumah, rumahan umbul-umbul.
1: Umbul-umbul.
0: Sing seneng ane nyekeli pentil.
1: Iya, bener. Sing bakal melaku
0: egat-egat. No Agustus sedelet maning Agustus.
1: Iya, betul. Terus juga buat grup terlet segera di Dado.
0: Ngik-ngik-ngik.
1: Terus kaheta temani
0: kaheta. Yo, Jeng.
1: Iyalah.
0: Ya, salam ngene Wak Lemu di Kasari.
1: Oh, Wak Lemu.
0: Ya karo Mbak Garuja. Heeh. Neng Tegal, neng Tegal kon mampir.
1: Insyaallah Wak Lemu.
0: Iya.
1: Pokoke Wak Lemu sehat selalu,
0: Wak Lemu. Amin, amin.
1: Kang Sarno, Yumarti, ya terus juga buat itu siapa namanya yang di Mbak Nisa udah ya kan ya.
0: Iya, Nisa. Mbak Mari, Bapak Ari yo.
1: Mama Ari, Bapaknya Ari, terus sana juga ada.
0: Ajak kelaren malam Jumat Mas Bawor, kelaren apa Pak Haji Rosidin?
1: Iya, malam Jumat ya, pokoknya anak sajene ya.
0: Iya, sajene tak komplit toh.
1: Iya, terus buat yang itu siapa Kumis? Pak Kumis ya, Pak Kumis juga ya, terus sampai tang-tang itu siapa namanya? Aduh, Darmo Bapak, terus juga Mas Kang Doli, terus juga buat Mas Aryo ya, Mama Hasna, terus juga buat Ibu Mira, selamat malam.
0: Okay.
1: Pokoknya grup umbul-umbul kabe, terus yang ada di Pacul semuanya kan ya. Kendarani Pacul, Dewi Pacul, Jana Pacul,
0: Ida Pacul, Ida
1: Pacul,
0: Gunyal-gunyal Pacul,
1: Cukur Eling Pacul,
0: Pacul. Iya, iki om, mungkin nanti sing siaran Bawor.
1: Iya, siapa maning kai?
0: Iya.
1: Oh, Angin di Dado,
0: iya.
1: Terus buat yang ada di apa namanya tuh Pemalang semuanya kan ya, Kang Joko Tingki, terus juga buat Pagus Sekuritinya juga, Barto Parti, Mas Muri, Bawin Lepet kan ya, Mas Redi Ansor, Mama Silibon, terus Mas Handoko, Samsul, KB, Ane Bay, pokoknya KB Ane Balare Sara Paramun ya Kang. Spesial buat Kang Bawon. Iya Kang Edi Dados grup terlet
2: kecil. Sate rasa apa Jang? Sate apa?
1: Rasa kunyuk. Sate rasa kunyuk. Dasare Mama Elsa, Mama Renggani Suartiem, KB Ane Bay, pokoknya buat Mama Elsa bareng Papa Yani, Papa Yani.
0: Jenderal Pak Jani.
1: Terima kasih banyak Kang, spesial buat Kang Bawor. Sehat selalu ya Kang ya.
0: Amin.
1: Matur nuwun pisan Kang. Mangga Kang yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dumlah cing-cing. Iya. Atur nuwun pisan kanggo Jeng Robino aja di Kuningan kanggo kesetiaan kanggo gabungna. Ke radio setara Paramount FM Tegal. Iya, ini tadi kan jaringan wifi ada perbaikan di depan Yakul itu, baratnya setara Paramount ya. 614547, halo assalamualaikum, selamat malam setara Paramount.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taraparaman dan Gute Satuarete.
0: Nama Ari.
3: Iya. Oke. Okay. Pencet nembe masuk kan.
0: Ya kayak begitulah.
3: Sehat Kang.
0: Alhamdulillah bergas waras tergendas iso tuku beras.
3: Iya. Yeah. Oke okay, Bapak Uya menek ya Kang.
0: Oh Bapak Uya main ke situ.
3: Tongol terus kan, ini tilak ngakali ya kan?
0: Yang lagi ngakali bapak ni Uya.
2: Orang menang jeng Robi mlebu rumah ni wis mudun ya, jadi orang ketuman kunyuk.
0: Hei, malam ada mengganis ya. Ya Miki
3: jam ucol
0: ya, tirante.
3: Iya.
0: Iya, jek yang ini soale.
3: Lagu ni apa?
0: Apa gue?
3: Penalu cinta kan bapak nasi jalok ya kan?
0: Oke okay, ya wes endah, enggak tombo mopo.
3: Iya. Yeah. Iya. Ngakali tapi orang belum ngomong ya kan?
0: Tengok kau ini kan nyanyi kayak emak.
3: Kuit cemen kan? Boleh kan?
4: Lakon aja Carry ada lakon Carry.
0: Iya kayak oh lakon betul Carry.
3: Iya ya, kan?
0: Bener ya.
3: Oke.
0: Okay.
3: Salam-salam ya kan. Teng Robi terusan siapa lagi ya ada Gusti. Bapak Uya, Mama Uya.
0: Iya, Bapak Uya, Mama Uya.
3: Masa aja Om Awang, Datang Raju.
0: Bapak ne karisma. Bapak ne karisma.
3: Oh iya, Bapak ne karisma. Mau nyobakan online orang pinter kang.
0: Wow, online li tunjukkan pesonamu.
3: Iya, kapan-kapan kang terkumpul ngakali kan ngomong ya kang.
0: Ya benar ya.
3: Iya. Terusan Pade Gondro, Umi Habibah.
0: Yo,
3: grup Gondro Mbak Ismail.
0: Yo, grup Telarap Ceger.
3: Oh iya, grup Telarap Ceger. Terusan okay. Papa HM.
0: Oke.
3: Okay. Terus Kang Karto, Mama Lydia.
0: Oke.
3: Okay. Terusan Banes Manes. Terusan Mama apa ya? Mama Nadia, Mama Nunung.
0: Yuk.
3: Mama Lani, Kang Marjo.
0: Nyong we ngakali angin nemen ketol nemen kok Mama Ari.
3: Siapa Kang?
0: Mama Hasna.
3: Ya Allah, lah teman Mama Hasna.
0: Kalau karo wong sing ado.
3: Pantesannya orang rumah suara aneh.
0: Oke.
3: Iya, latihan terus. Kejar terus.
0: Iya.
3: Iya, Kang Mokhtar, Mama Not, terus Mama Kiwi, Mama Cira, Mama Selin.
0: Oke.
3: Terus
0: kan. Iya. Eh, Bapak Nek Ari, jari ngomongin terus jeger. Lakon kayak wayang golek bae bapane Ari.
3: Iya. Kasere lakon ning kono metune keri kan.
0: Ning kono udan jare.
3: Alhamdulillah Kang anu udan tapi ya ora gede nemen Kang. Udan banyu jare Kang.
0: Udan banyu ya iya. Udan duit engko malah sugih kabeh.
3: Terusan ki bapane Karisma ngebel
0: ya. Ngrungokne seneng ngrungokne.
3: Bapak Kang.
0: Bapak nek karo semarane rumok-rumok nek kuwi ora ngebel tapi nyendol.
3: Iki tapi anu Kang kayane ngebel meneh ki Kang. Terus ki Bapak Uya, Bapak Karisma kan monitor ki.
0: Iya.
3: Terusan Kang Gus Boiler, Mama Dea, Mama Alisa. Mbak Eka Tonjo, sama Sanjat. Mandole Mandunelsen. Buketu. Mama Lan, Bunda Syaki, Mama Anis, Mbak Rina.
0: Oke.
3: Okay. Terusan kayak apa ya? Papa HM.
0: Oke. Okay.
3: Iya, terusan apa Sahrul, okay. Mama Nisa. Terusan Umi Rafasya.
0: Saiki to nyong jadi pendengar pasti poh Mama Ari.
3: Siapa Kang?
0: Ya, yeah, Mama Hasna.
3: Oh. Ya wis ora masuk ya sing penting monitor ya Mas ya. Ya.
0: Oke. Okay. Jasak Raju anu Mama Ari.
3: Oh iya.
0: Jasak Raju ya.
3: Iku rede tertan hiburi. Terusan manis-manis ya. Terus Kang Doli, Kang Handoko, Kang Santul, Kang Adianta.
0: Oke.
3: Kang Desmet, oh iya ya Kang Desmet yang kelalen Kang Aryo. Terus dari siapa mana ya Kang?
0: Yo, siapa mana?
3: Semua kabeh baik ya Kang?
0: Kabeh baik.
3: Iya wes lah.
0: Yo.
3: Oh iya, Bunda Santi.
0: Bunda Santi Purbawa.
3: Purbawa terus dari Purini, Pak Pramudiono.
0: Yo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bapak Cincing.
3: Cus.
0: Ayo, ada Mama Ari, Bapak Ari di Desa di Dukuh Anggrung, Desa Batur Sari, Kecamatan Sirampok. Selamat malam untuk semua saja, ada Kang Komis, ada Nisa, ada juga Bang Dul, Mbak Atun, ada juga Sensos ya, untuk Andi Gondro. Lagi ya, untuk WhatsApp di sapa nanti ya, ada debu-debu jalanan, sebatas angan, ada juga nanti benalu cinta, ada juga apa ya? Ya, yang lainnya ada ya. Ada juga suratan dan keramat ya. Debu-debu jalanan asik. Alah, ancur minah. Alah ini. Waduh, waduh. Hello.

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek ayah bahagia banget. Anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
1: Iya ya, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan HBU

0: Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kembali ke 101.5 Saudara Pramonda untuk Saporete. Tadi saya ngeset sampai jam 8 lebih, tapi ya ada tamu tapi udah pulang. Alhamdulillah ya, orang-orang baik. Semoga berkah ya segala sesuatunya. Ada debu-debu jalanan di sebatas angin. Dia penuh cinta dan lain sebagainya. Pagi di Sabah kembali. Yang 35288. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
1: Banget sih.
0: Kecil ini besar, udah besar.
1: Enggak, sininya kecil. Tapi cempreng gitu. Ya udah enggak apa-apa, yang penting terdengar ya.
0: Iya, pria 88 memang kayak gitu.
1: Iya, Kang Bor kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah ya? Bergas waras Trengginas iso tubras.
1: Sekil luar gue.
0: Iya, ini tadi ada yang nganter lagi.
1: Nganter apa beras?
0: Ya sesuatu.
1: Oh, siap. Ya udah itu rezeki.
0: Iya, kulkasnya sampai penuh.
1: Padahal cantik enggak ada ya, jadi enggak ada. Untung ya. Oke, apa tuh irit gitu maksudnya?
0: Irit ya. Tuh keong racun masih ada 8 bungkus masih utuh.
1: Apanya?
0: Keong racun.
1: Oh.
0: Iya, itu makanan anak-anak zaman now.
1: Iya, udah buat nanti aja.
0: Iya, kalau dia udah pulang.
1: Kalau dia udah pulang.
0: Terus ya, oh, nugget, lok-lok ya. Nugget kayak gitu.
1: Itu komplit. Anak-anak pengennya nugget kayak.
0: Iya, anak-anak zaman sekarang kan kayak gitu.
1: Mau dulu kan enggak ada nugget.
0: Nanti kulkas penuh. Eh?
1: Dulu madanya bawor somplak.
0: Iya, dulu tak paling-paling singkong.
1: enggak gitu amat.
0: Iya.
1: Kamu aku tanya lagunya jangan tuduh aku ya.
0: Jangan tuduh aku. Jangan tuduh aku.
1: Kau tuduh aku.
0: Iya.
1: Jangan kau benci.
0: Iya. Ting. Papa HM.
1: Papa HM, jangan selalu ya pas.
0: Iya.
1: Dari Mansur ya.
0: Oke. Ya ora papa.
1: Abe ya.
0: Siapa sing malang kah sing marah?
2: Selamat malam Teh Agustin.
1: Itu mirip pemuda maaf ya Kang Jojo ya.
0: Iya.
1: Kang Parjo malam juga sehat selalu ya Kang Parjo.
0: Oke.
1: Salam perdana buat Kang Bawor ya, bareng keluarga kecilnya sehat selalu bahagia.
0: Siap, makasih.
1: Terus ada Papa Kiri Kang Tau sama Pak Bisa tersayang.
2: Selamat malam Tete Agustin. Assalamualaikum.
1: Malam juga Kang Didi Ansel bareng Mama Jenis Bonnya bareng kembarnya ya. Ada Mani.
3: Selamat malam Tete Agustin.
1: Oh, Tete ganteng sehat. Lagi apa ibunya? Terus ada Mani bareng Wong Irengnya ya.
0: Yo.
1: Ada Bang Al, ada Mama Fia, Mama El. Lagi Robi jeng Robi. Makasih selalu nyalamin Tete ya sehat selalu. Anton Lawatan Agus Tawe, Kang Ajo juga, ya Mama Neng juga.
0: Malam Teh, sehat Teh, Bunda Rini.
1: Oh, buat Bunda Rini bareng Mas Pramudiononya juga. Alhamdulillah sehat Bunda,
0: sehat.
1: Om Kasori bareng Mas Bunda Beteng.
0: Cocok wes aja kesuwen Kang, mumpung pada bayi dewe kan.
1: Mama Frida bareng Papa Frida.
0: Pak Bagio.
1: Ibu Suhada. Wah, Pak Bagio gak suka gitu aja aku mas.
0: Ya enggak apa-apa, kalem gue rame-rame pasar.
1: Terus jasa kerajum Ibu Suhada juga, Ibu Ida Pantoloyo, Mama Hidya, Mama Nanda.
3: Lagi bantuin Ibu jaga warung.
0: Weh.
1: Oh, si ganteng.
0: Pinter.
1: Ya kasihan ya ganteng ya, bantuin ya.
0: Yo.
1: Terus Aburkon juga ya,
0: Ibu Rami. Okay.
1: Terus ada, jadinya akunya ngeblank. Ya. Pak RT Lihin juga bareng gurunya. Ya Umi Habibah bareng Pade Gondola.
0: Oke.
1: Sano Imam Cura juga ya. Kang Albar amat ganteng.
0: Yu. Kang Uwer, Uwer.
1: Kang Uwer juga sehat selalu di sana ya. Ada Mbak Maisaro bareng keluarga Mama Ani Songgo juga. Ibu Rini ya.
0: Yu.
1: Nyiratu Mama Lani juga bareng Dede Ganinya sehat selalu ya. Tadi makasih Mama Ari bareng Papa Ari salamnya ya sehat selalu
0: gitu. Yo.
1: Ada Handoko Kang Rosikin juga ya. Terus Kang.
0: Yo.
1: Siapa tuh? Abah Sarul bareng Mama
0: Nisa. Oke.
1: Abah Sarul juga Mas Reni Pratama, Papa
0: Ya.
1: Gurunya juga ya. Juga bareng Adaninya ya. Terus ada Bang Dede Nabi BMJ.
0: Nah,
1: siapa tuh Mas Awang sarang?
0: Iya.
1: Siapa tuh Ibu Suhada?
0: Ya? Alhamdulillah siapa? Dikasih keberkahan ya Kang Bawor.
1: Siapa?
0: Ya Mama Elsa.
1: Iya buat Mama Elsa juga udah tadi ya.
0: Bahagia aku kalau lihat teman saling bahagia.
1: Ya aku juga udah bahagia lihat sabangnya udah bahagia.
0: Dibalik orang.
1: Saya sama menyendiri.
0: Iya, mencepot, iya.
1: Saya di Bapak Tukang Parjo, ya Bapak KM juga ya, Kang Didi Ansor bareng.
0: Yo.
1: Mas Kamari, Kang selamat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Ada Mas Kopi juga ya, Mas Adi Pagianten juga ya.
0: Yo.
1: Terus Kang Agit bareng juga ya.
2: Selamat malam Kang Bawor, selamat malam Teteh Agustin, semoga selalu berbahagia.
0: Weh, apa kumis sawo jajar?
1: Apa kumis sawo jajar? Saya selalu bersana ya, kita akan kasmat bareng Mama Aninya ya.
0: Teddy Dewi Kunti.
1: Oh, Mami Dewi Kunti bareng
0: Tedinya
1: ya, saya selalu ya. Kang Ini Abdira, Mama Silmi, Mama Uci, Kang Ani, Kang Tosu juga pagi dari
0: yo.
1: Juga ya. Jadinya aku ngeblank juga ya.
0: Yo, jadinya aku ngeblank juga. Akhirnya inget yang enggak. Yang terus, penting, gitu. Yang penting sehat, Mama Elsa.
1: Sehat, Ma. Aku yo. Selalu sehat.
0: Yo, Mas Teddy dari Kunti, ini mau mangkat piket, Kang. Ya wes, selanjut.
1: Mau piket, hati-hati ya, Mami bareng Om Teddynya ya.
0: Yo.
1: Terus ada Andi Pagianten juga ya.
0: Yo.
1: Masih Papa juga ya. Jangan lupa. Jangan malam-malam tidurnya jangan dengerin si Somplak sampai pagi. Katanya Neng kalau ada orang itu siaran, Somplak siaran aku enggak bisa tidur.
0: Yo, radionya dimatiin, Pak.
1: Enggak mau dianggap kayak aku enggak pernah dimatiin.
0: Iya.
1: Jadi
0: malah teribulan dulu. Masa teribulan dulu. Obat dari suatu penyakit kadang-kadang juga dari hal itu bisa.
1: Iya.
0: Kan senang. Jadi pikiran itu tenang, ah, senang ayah gue.
1: Kalau udah jam 10, jam 11 udah tidur, Somplak mah besok lagi.
0: Nanti jam 10 masih saya.
1: Apalagi, nah coba nih, dia sampai itu nggak mau tidur.
0: Nanti jam 10 saya, ini Mas Arpan nggak siaran.
1: Apa tidur? Nanti katanya ini masih rame.
0: Kan iya, kan besok sama, sekarang sama besok masih saya jam 10.
1: Oh,
0: iya. Ya,
1: buat pasti mendengarinya si Papa.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Jaka Semung, Jaka Tingkir yo. Juga ya. Saya Ayu Cicita juga ya. Terus buat Bunda Septi bareng keluarga.
0: Yo.
1: Ada Maaf Kembang Pang juga.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada Jenal Jai, Jenal Gentong, ya.
0: Oke, siap. Jangan kau tuduh Aju.
1: Iya itu.
0: Iya itu. Wadah, langkah yang gak ada di saya.
1: Ibu Sirpeng juga ya. Terus buat oh Neng Hana lagi monitor ya, sehat selalu Neng.
0: Okay.
1: Neng Dilanya juga lagi pada monitor. Ini ponakan-ponakan aku pada monitor juga. Soalnya udah libur sih sekolah.
0: Oh iya, ya. Sudah
1: pada
0: libur.
1: Lulus dari SMA.
0: Oke.
1: Ya udah salamnya buat semuanya aja. Oh, Hanto Komis monitor juga.
0: Yo, siap.
1: Oh, iya, sehat selalu bareng keluarga ya.
0: Oke.
1: Buat cucunya ganteng banget ya. Ya udah salamnya buat semuanya.
0: Siap.
1: Ya,
0: oke. Okay.
1: Juga sehat selalu.
0: Toh, weh, kiriman video kulkas weh.
1: Apa?
0: Kiriman video kulkas.
1: Oh. Terus ya udah salamnya buat semuanya.
0: Yo.
1: Buat Kang Bawor sehat selalu bahagia.
0: Oke. Okay.
1: Bencinya buat yang tadi marah-marah sama aku. Mama Ardi, Kang
0: Mama Ardi.
1: Iya, telepon marah-marah, katanya nomor sibuk. Ya, emang HP itu bukan untuk pribadikan ya.
0: Iya.
1: HP itu buat kemana-mana.
0: Iya.
1: Ada online, ada.
0: Iya. Berarti kalau marah berarti.
1: Yuk, Miko.
0: Waalaikumsalam, Duplat Cincing. Langsung pamitan tanpa alasan Pak Bagir. Sudah kelihatan dari sini, saya sudah di sana. Kalau kalau tak buka segala-galanya dia malu. Tapi ya nggak apa-apalah, itu hak-hak mereka. Yang penting saya nggak kurang ajar sama sesama aja lah. Disitulah prinsip saya. Ya baik lahir dan batin itu nggak kurang ajar. Perbuatan sikap yang baik bertahun-tahun. Kudunya ya bisa disimak ruas demi ruas, buku demi buku. Kalau memangnya jahat ya, saya sudah tumbang dulu-dulu di Tasik. 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dong, dute, so, morete.
0: Nemen. Cikiwir. Yop.
4: Sehat ya Mas ya.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tunggu beras. Penuh lagi itu ya. Oh Akas nemen.
4: Akan Jumat itu Akas.
0: Iya.
4: Ya, ya lagune Mas.
0: Yo. Oke.
4: Lagune angka 1.
0: Wulayong angka 1 wis tak play mah. Wis tak play mau sih pertama.
4: Jadi pewes.
0: Ya.
4: Ya. Biarkanlah niki set.
0: Waduh.
4: Salamnya ya, kepada batas power ya. Barang di tiangi semoga sehat selalu.
0: Tak Ilya ini angka 1 uwes kok angka 1.
4: Bisa.
0: Iya,
4: uwes uwes monitor ya.
0: Iya, oh.
4: Terus buat tuan rumah ya.
0: Yo.
4: Mas Dedi bareng keluarga ya. Malam tertaling dengan Ilya kawasan Marga Mulia.
0: Oke. Jadi biarkan Mansur apa Megine?
4: Sing Megiset.
0: Oh, sre.
4: Yang bosan turun ya ada Agustin, Ken Robi, Dewi Cendana, Alokin, Waya bareng apa ini ya? Teh Cetantu, Teh Mimi juga ya.
0: Ya.
4: Wah, Teh Dinda, Teh Musa, Teh Tarwati,
0: siap.
4: Wah, Noklani, Teh Dekaninya ya. Selamat malam. Buat ibu kegemuannya juga ya, April, Mama Bayu, terus buat Dwi Pasugeng, salah dua
0: tahun, iya benar.
4: Bu Siumati juga ya.
0: Biarkanlah cari sendiri, jari Bunda Rini.
4: Apa Mas?
0: Bunda Rini ya ngomongnya, biarkanlah cari sendiri.
4: Iya benar ya, lurus saya.
0: Kan Parjo apa ya Akas, jari Mama Elsa.
4: Akas men.
0: Wong ora udan.
4: Ambil bakar madu ya, baru melena ya.
0: Oke.
4: Selamat malam. Terus buat Pak Babio ya, bareng ibu gurune juga ya. Selamat malam.
0: Oke.
4: Terus buat Pak Sule Mama Wiwin, Tang Hendro Mbak Jemeling ya. Pak Papa.
3: Malam aku Parjo.
4: Apa Mas?
0: Ya. Ya set.
3: Malam aku Parjo.
4: Oh, malam juga. Lagi apa sih kan ini?
0: Iya.
4: Iya, sehat ya. Bareng ibu ya.
0: Mbak Ibu Lani.
4: Iya.
0: Kalau Ibu Lani.
4: Ibu Lani ya. Tetap trio peseknya ya.
0: Yap, trio pesek.
4: Ya, mana dia manung ya.
0: Oke.
4: Pak Bunda Santi Purbowo. Buat wakarmu ya.
0: Okay.
4: Apa bumi tahu jajar.
0: Iya benar.
4: Mana hari, mana hari. Terus buat bang Tupa Atun. Terus buat manisannya juga ya. Baik Kalonjong. Baik Kamas Anda. Terus buat nyerangku Mama Ardi. Terus buat Mama Reng.
0: Reng Ganis ya.
4: Terus buat Mama Gilang. Bulu-bulu. Bunda Saki Mama Anin. Buat
0: Bu Parto Parti.
4: Parto Parti.
0: Ya, aja disalami dhisik.
4: Ya lagi apa Mas posisi Kang Parto?
0: Posisi Kang Parto?
4: Iya.
0: Lagi jagong karo nyawang omahe.
4: Omahe. Iya ya.
0: Jawab to, bener ora?
4: Rampung.
0: Kang Parto jawab, lagi jagong karo nyawang omahe bener apa ora?
4: Tawang.
0: Iya.
4: Yeah.
0: Jawab wis.
3: Malam apa Parto?
4: Selamat malam juga.
0: Madam, suarane pandiki gaya-gaya kaya ke anu gani. Madam.
4: Madam. Pinter tapi ya.
0: Iya, bener.
4: Kirokane pinter.
0: Hampir sama karo Dedek Gani. Hampir.
4: Iya, nyuwun terkecor
0: pan. Iya, terkecor. Weh, Madam, soalnya minggu keselek apa keselek?
4: Ya, gue.
0: Iya, keselek miki. Wicil, wicil salak.
4: Wicil salak. Mengani salak.
0: Iya.
4: Pantesan.
0: Orang suaranya beda.
4: Suaranya beda ya. Terus buat Mama nih ya. Mama Anjeli ya.
0: Oke.
4: Terus Pak Hikmah, Om Hikmah, Pak Tiga Darah Manis ya.
0: Mbak
4: Tiga Karet ya. Pada mengirangnya Om Hidro. Terus buat Mama Anjeli ya. Ya, Mbak Mama Anjeli teman-teman. Sarno Yumarti ya, itu di Retari Trinil. Terus buat Citi Soima
0: ya. Ya, sing ya.
4: Manggung di tuan rumah ya.
0: Yuk.
4: Buat sekaligus antara santunan anak yatim ya. Nanti tanggal 12 Juli ya.
0: Yuk, benar 12 Juli.
4: Antara para
0: menjadikan
4: rezekinya ya.
0: Ah,
4: buat santunan.
0: Iya bener santun.
4: Terus betang saya lobo ya.
0: Cari ngomongnya almarhum Pak Entu Susmono Bupati sedekah ya. Mosok melarato.
4: Nah ya bener.
0: Apa maning kok anak yatim piatu? Ya,
4: jos.
0: Ya jos pokoknya ya.
4: Terus buat apalagi ya
0: yuh.
4: Bang Al ya.
0: Yuk pendatang Balu.
4: Bang Jabila.
0: Oke.
4: Ya.
0: Wak lemu karo Mbak Daroja, wak lemu
4: bari ya, Mbak Daroja
0: ya sama Mas Rafasa Nok Lili
4: juga ya.
0: Eh. Wes apa? Sing ning tanggane Dodol Lawuan wis disebut HM sapa kem? Sipur ya.
4: Ya wis ning kono kabeh ya.
0: Ya peneng kono kabeh.
4: Dengar. Iya ya, para paramu.
0: Iya bener.
4: Terus buat apa bidan ya?
0: Yo. sing rombongan umbul-umbul senengane nyekeli pentil. Nanti penasaran jane pentil apa? Mama Ardiwe nganti takon, jane asline pentil itu apa? Ya pentil.
4: Ya pentil.
0: Iya.
4: Pentilasi
0: kuwi. Iya, pentilasi.
4: Terus buat yo mintel ya.
0: Yo mintel salam 2 kapsul.
4: Karo

0: Tapi ya, balik para paramu, kepada sehat,
1: sehat,
0: ya.
1: Keluarga
0: semua jalan.
1: Amin, amin, amin.
0: Syukurnya buat seseorang aja ya. Ya,
1: yang merasa.
0: Yang merasa.
1: Dan dirasa.
0: Iya. Intranya buat balik para paramu.
1: Yuk.
0: Terima kasih ya, Mas.
1: Oke.
0: Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Dulu Cincin. Saya Prajo di Desa Karang Malang. Baik ya, di sini ya di sapa ya WhatsApp. Ya tadi ya sudah di ya mau membaca WhatsApp atau SMS. Ya ada tamu ya, jadi kita juga harus ngobrol dulu ya. Bagus Ari Permana di Brebes, salam spesial buat istri tercinta saya Irta Amalia Permata bersama 4 anak kembar saya. Ya, Bunda Siti Bengle ya bersama Eli Ibrahim. Selamat malam. Iya, semua saja yang ada di Bengle. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Mama Ayah di Arjuna Seledong, Keramat Dong di Glinding. Salam Minggu Balestara Paramon KB spesial Minggu anak aku. Terima kasih. Yo panas manis yo. Pak Haji Rosidin ajak lalen ki malam Jumat Kang Bawor ya. Malam Jumat lalen tentang apa Pak Haji? Wayai. Assalamualaikum, selamat malam Kang. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Kesepian ya, tapi enggak apa-apa, bagus. Ya lagi ning Mbak Yuni iki ben luwih akrab dadi anggine. Ya biar ya dulu kecil ya enggak tahu biar ini membaur ke masyarakat sana enggak apa-apa. Toh kalau SMP-nya biar di SMP 1 juga enggak apa-apa nanti ya. Di satu Slawi ya. Ya salam buat Balpar sing apik-apik, spesial buat jandaku yang tetap eksis komunikasi dan harmonis hubungan kita berdua. Supaya yang merasa saja mentoki grup telep jeger hihihi sing tetap guyub rugun dan damai matur nuwun di dados ya. Tadi sudah dihadirkan. Ya selamat malam Raja Somblak sing saiki tambah lemu. Ra lemu bunggan lah. Sine kulkas bebes. Halo, kari milih ya. Kang Raju bareng Mama Jelisbon dan kelima bidadarinya. Raju Nasemara dong, salam buat Mamai Prabu, Mamai Ela, Mama si Papa Kalungan. Ada Mbak Ari, Mas Ateng Cebawan. Ada Mbak Lastri Surodadi, Bu Citao. Uwaroh, Kang Mugri, Kang Aryo, Kang Sobar, Kang Kasnuri. Ada Mas Ibni Abdillah, Mas Eiton Kopidin, Langsa Putra. Ada Mama Elsa, ada Sayu Lobo. Terus Papa HM, Papa Neesa, Mama Kiwi, Mama Isne. Ada Ju Margasari, Semar Sabrang, Bapak Ni Uyun, Nyiracu. Ada Tete Agustin, ada Mama Dinda, Mbak Ninghe, Mbak Ningdut. Salam manis sih, Gosi Kembar, dan Nok Isna, Nok Windi, Nok Esa, dan Nok Anissa. Abas, makasih Raja Somblak dan Dida Anggi. Ya, Mama Elsa, depade, ya. Mbok Abo tak ya hadir. Ya Bu Rini, Pak Pramudiono, ya ada Rengganis ini tadi, ya. Baik ya, di sini ada 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam ngapain war kepo lu? Ada jangan tuduh aku, ya ada biarkanlah dan nanti ada keramat. Baik yo, selamat malam juga untuk Bunda Ana ya. Yang ada di belakang pasar Pipitan bersama Mbak Seti ya, warung sate Aji Haliputra. Maknya senemen yakin ya. Kayak seminggu ping loro ping telu kirimi sindikan ya. Aduh. Bangki kayak kiye ya. Baik ya capcus ya, jangan 3 hari 3 malam dulu ya. Ada Ria Bunita coba. Oh ya, sudah tak download sekarang ya.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa macul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan

dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Waduh, waduh.

layung 100% enggak ya. Yo, anane pertemuan perjodohan kuwi ning radio ya bisa, ning terali besi ya bisa. Iya kayak kuwi, Mor. Iya. Ning sawah bisa, ning ndi bae bisa, ning kantor bisa, ning ngendi wae bisa. Ya, itulah Allah berkehendak ya. Cinta di balik terali. Ala yo, dasar power somplak ya. Tambah kentir malam Jumat. Yeah.

0: mosok yang ini panti kunci lawang ewar. Bukan ala setan pocong melebu. Iya, jadi mau ibu kaya aku jodoh rawa roh. Ya, iya lah kan is.
1: Wis, dalemannya digembok. Digembok. Wis, orang bisa dibuka maring. Yeah.

0: Baik ya, di kesempatan malam hari ini ya, tadi sudah ada cinta di balik terali, ada air mata tiada arti, ada juga buah duri neraka dan debu-debu jalanan ya. Iya, debu-debu ada juga 3 hari 3 malam, ada jangan kau tuduh aku, ada biarkanlah dan cinta di balik terali. Ayo disapa yo 352888 yo Pak Halo. Assalamualaikum. Selamat malam secara para mon.
1: Dangdut semburete asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Kau tetap ku sayang, Kang.
0: Kau tetap ku sayang.
1: Ya ul, Paramon gitu loh.
0: Iya, gitu loh.
1: Cinta nola monitor.
0: Iya, monitor Miki.
1: Terus itu sing nyekel dengkul bayi siapa?
0: Yang dengkulnya Septi yang Mbak Yuni.
1: Septi.
0: Yo. Halo, siapa kowe? Yo, oh lagi. Yo. Siapa?
1: Walemu Bang.
0: Oh, Walemu ya karo Budarja.
1: Oke.
0: Yo.
1: Nah,
0: Jota. Oke. Okay.
1: Budarja Kang Bowon, nokange semoga selalu ya
0: buat Bapak. Yo, amin.
1: Walemu Budarja.
0: Yo, yo, Rapasa.
1: Terus Sipur ya.
0: Ya.
1: Cinta nola. Matur.
0: Okay.
1: Septi. Lanjut
2: buat komplit teman. Emang gue pikirin lebih baik aku jauh dari ibu gitu loh.
0: Marto apa? Ya. Gue emang gue pikirin, Parto Party.
1: Parto Party mikir.
0: Iya benar ya.
3: Abah M, good night. Ajak lelen malam Jumat di gembok dalam mana?
1: Ya orang itu menang warung sampai esok. Orang di gembok warung.
0: Mbok pai lah, sayang sama siapa? Mbok pai.
1: Bundar ini
0: ya. Ya benar.
1: Hari sini tak pun dia ngolong. Paham itu orang itu loh. Lanjut bu. Bundar ini ya sama Pak
0: Jono ya.
1: Ini mana seminggu lah HP. Apa hilang ya melu-melu.
0: Melu-melu semana mainnya berarti.
1: Iya. Itu
0: usang
1: warung.
0: Oh warung ya.
1: Lanjut.
0: Kami
1: mau tengah bulu.
0: Waduh kepancal Papa HM Mama Ardi.
1: Mama nyenengan.
0: Iyo, kepancal.
1: Iya, punya melalui protokolan gak mah malah.
0: Iyo.
1: Lanjut ya.
0: Oke. Okay.
1: Mardi, terus Mariati, terus malah nih kampar coba
0: nih. Iyo.
1: Buang tahu, mana nih kampar? Ini jual mana kang?
0: Siapa kue?
1: Gue wong kau ada nunggur. Parto Party.
0: Oh Parto Party ganti mono.
1: Iya,
0: pentol.
1: Mama Ari, bye
0: bye. Bye
1: bye. Ari, bantu bantu.
0: Iya.
1: Semanggi,
0: aku pun
1: sama kerja. Aku pun sama jajar. Lanjut kang, lanjut. Mbak Eka, terus ida pacul, rene pacul dari pacul. Ya rene pacul.
0: Terus kunyal pacul, Om Eling pacul.
1: Iya, Mas Arman pacul.
0: Oh lagi tugas neng Gucci.
1: Mas Arman
0: ya.
1: Oke. Nah, jadi hari ini
0: harus
1: siaran ya?
0: Enggak, ini saya nanti sama besok.
1: Oke, yuk ke tembong Buni. Ngonyot kelalu orang tahu ngembok,
0: mah. Tetap
1: okay. Turunnya benar warung.
0: Yo.
1: Dan kayak siaran berbahaya lah. Kalau lawannya pun ngapain apa.
0: Ini lawannya gimana? Tak pentak, tak kunci konjero.
1: Gembok-gembokan orang gembok-gembok
0: turun. Iya, jadi ngomongnya Wartiem, paling-palingnya setan kudungan. Masa power kok mati karo pocong.
1: Alah
0: enggak buku ini.
1: Mau mana pemenusia ini tiba-tiba ini apa?
0: Iya, aku settingan.
1: Orang-orang ngerti padanya itu lihat sini. Orangnya kayak kalah dewek ngerti kan.
0: Oke.
1: Orang karena marah nih perbuatannya dewek sing cerik.
0: Iya, kayak
1: itu. Perbuatannya baik, Pak. Orang bakal marah nih.
0: Orang-orang
1: ngelakuin dewek. Orang-orang ini orang-orang dewek. Orang dewek perbuatannya cerik. Kamu sih marah nih.
0: Yo, Kang Api Pesarian.
1: Dari HP
0: Pak Ren,
1: juga ya.
0: Oke.
3: Okay. Yes, dikembok Abah HM, dalamannya dikembok Abah HM. Enda aja tergoda karo setan kudungan.
1: Bubai.
0: Bubai, emang gue pikirin.
1: Pikirin dari jauh dari perangkat kamu.
0: gue ya, ngomong parto party mau kayak gue.
1: Iya mau sih, mau ketemu juga kan. Terus gue Lydia juga ya. Terus gue aja sih di mana sama Pak Haji Mampuji ya. Terus
0: udah jadi. Guru jadi Cici Yunita.
1: Iya. Iya. Pak Acung, Pak Acung, Kang Acung ya.
0: Kang Acung Andi Pakianten.
1: Andi Pakianten juga. Oke. Alasan ngono apa ya? Lanjut, mani buat Yuk Marti, Ugaran Aki Putri Nil, Matahari Tungteng, terus Kang Agus Boler, Mbak Adea, Mbak Elisa ya, lanjut Mbak Hikmah, Mbak Yung, Mbak Kapacul, Mbak Lonjong, Dikundrung, Mbak Nisa ya, Mbak Rengani Biren Manis, terus Nyiratu, lanjut Mbak Ani, ini Tete Agustin ya,
0: Tete Tiga. Ya, Mama Ari, Bapak Ari, orang gunung.
1: Oh iya, mari uwe semuanya.
0: Yes, iya, Nisa.
1: Nisa, iya. Andri Gondrong, oh ya. Lanjut, terus semuanya. Oh, Ibu Rauni.
0: Iya.
1: Apa Sarul.
0: Oke.
1: Malam juga semuanya jamiahan apa Sarul.
0: Iya, benar. Iya.
1: Nisa.
0: Ya, Kang Suhaimi di Kebasen.
1: Siapa, Kang?
0: Suhaimi.
1: Suhaimi. Ya, lanjut. Oh, Watri-Watri Kampung Sanlu. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Mas Hendro.
0: Yo, Mas Hendro. Eh, Mas Hendro. Talangi gedang goreng ya langsung semaput, Hendro. Ya bener, kuwi kan balangi gedang goreng wi asline. Semaput langsung ya, ya. Hendro is meling ya laris manis.
1: Iya.
0: Oke.
1: Pingin manis saki. Sama manis ya.
0: Yo. Bayar yang punya wilayah keturunan Bapak HM itu bolu-bolu juga keras. Ya mungkin karena HP atau sinyal mungkin ya. Ya bolu-bolu nyatanya Bapak HM ya perkeras itu suaranya. 6145477 halo assalamualaikum. Selamat malam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Paramon FM. Dangdute.
0: Apa? Teman-teman. Dedek Gani
4: nomor.
0: Oh, halo Mas Gani, sing ganteng.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, bocah ganteng.
4: Para Paramon FM.
0: Dangdut e?
4: Apor.
0: Nemen pinter. Iya.
4: Cek dhuwur.
0: Yuk.
4: Saporete.
0: Saporete. Eh, dede. Yes.
4: Acara.
0: Apa?
4: Saporete.
0: Oh, pacare saporete. Te payu nemen saporete.
4: Takune.
0: Yo.
4: Pangkir kopi.
0: Jangan kopi. Nah, kayak gue.
4: Yeah. Kopine buat pade.
0: Oh, kopine buat pade-pade ra seneng kopi ireng. Iya. Gue nangger dolan nene Mas Gani kayak air putih artis wae yo.
4: Oh.
0: Iya.
4: Ngirit ta?
0: Ngirit iya. Iya, ngirit bener.
2: Selamat malam. Dede Gani, Noklani.
0: Meh. Apa Parjo?
4: Malam apa Parjo?
0: Ya.
3: Halo Dede Gani, sing ganteng. Sing ganteng anak e Mama Lani. Mengkerit apa ora Dede Gani?
0: Ya, meh anak e ora Mama Lani. Ora Mama Lani tapi anaknya Bulani.
4: Mengkeret itu apa Pak?
0: Mengkeret itu apa ya? Takon yang Bulani lah. Ya, kue cari burdar ini bisa ngerti men sih si ganteng naik kang power pacari duwe si JB ora di pacari ake.
4: Bur ini Pak Doramu Diono.
0: Ya.
4: Ayah HM.
0: Ya.
4: Trio Pesek.
0: Yo Trio Pesek siapa Mbak?
4: Malam Lani. Halo Mama Lani. Apa Barjo?
0: Madam Rengganis.
4: Halo Mama Rengganis.
0: Yo, amat ganteng Dede Gani, amat ganteng.
4: buat ganteng.
0: Yo Kang Jabi di Gondes. Ya mau Bu Ayo Trio Pesek sapa wae?
4: Trio Pesek sapa maning
0: ya? Ya siapa saja?
4: Si Bulan nih.
0: Ya terus?
4: Mama Nadia.
0: Yo. Halo?
4: Mama Nunung.
0: Oh Mama Nunung.
4: Iya. Malam Mama Ardi.
0: Yo Hedi disalami. Yo. Yo Kang Junet. Kang Junet. Yo Mbak Indro Ismeling, Mas Indro Ismeling.
4: Kang Junet.
0: Yo Kang Junet. Yeah.
4: Mm-hmm. Mama Ai sama Gus.
0: Oh kayak gue yo.
4: Umpar. Apa apa.
0: Wow umpar to abah abah.
4: Yeah. Mama Lucia.
0: Yo.
4: Kasnori.
0: Yo.
4: Yang Sasak.
0: Wah, yang Casak. Iya.
4: Mbak Rani.
0: Mandor
4: Bu Mandor.
0: Oh, Pak Mandor Bu Mandor.
4: Kang Jagat Tingkir.
0: Yo Kang Jagat Tingkir. Malam Juku. Yo. Oke. Ibu Bukil Mo sapa wae?
4: Angganya
0: Gani. Oh, Gani.
4: Mama
0: Pai. Lu sapa maning?
4: Mama Mita.
0: Yo, terus?
4: Mama
0: April Tri. Terus?
4: Tim pasukan.
0: Iya, salam dua kapsul.
4: Salam dua kapsul. Yeah.
0: Malam juga Dedek Gani, Mama Ardi. Yo, malam juga Dedek Gani, Mama Ardi.
4: Malam juga Ardi.
0: Iya, yeah, Mama Ardi, Ardi. Iya. Yeah.
4: Salam
0: dekat. Yeah.
4: Salam.
0: Yo.
4: Kapsul.
0: Oh, salam empat kapsul. Iya Bawor sih nang ngerekam nginung 4 kapsul sekaligus, tapi kan enggak tiap hari 4 kapsul. Mae Papa HM. Iya. Yeah. Makasih salame Dedek Ganteng Parto Party. Parto Party.
4: Ari Papa Ari.
0: Yo Dedek Gani durung bobo, bapane Uya, mamane Uya.
5: Bapak geni lagi mak empat.
0: Oh, pantesan.
5: Yo. Yo,
0: Mama Percik.
5: Mama Percik.
0: Ya, di Palamoa. Ya.
5: Yeah. Mama Uya, Mama Uya.
0: Ya.
5: Yeah. Mama Anis.
0: Yo. Yo.
5: Oh, terus sendok kemasan tuh ya. Apa kumis?
0: Ya.
5: Amrun siola yang diwar-war-war.
0: Yo.
5: Pemutri kasir.
0: Oke.
5: Terus Mbak Wika. Mbak Wika. Albert, terus Kang
0: Zainal, yo, mau Ahmad Ganteng,
5: Ahmad Ganteng,
0: yo, yo Jabi di Gondes, yo,
5: terus nggak,
0: Bang
5: Ayu Purawani Bapak,
0: ya, Ma'i, ya benar,
4: Om Quran,
0: ya Om Purkon,
4: Bang Al,
0: yo Bang Al,
4: Mama
0: Sira, Om Sira, Sira, Sira,
4: Om
0: Mbak Am Kembang Pang.
4: Mama Ikmah.
0: Apa nemen Mama Ikmah karo tiga darah manis e?
4: Mauti, Mama.
0: Oh, Mauti, iya. Mama Yunita kali bakong. Mama Yunita kali bakong.
4: Mbak Iyem.
0: Mbak Iyem.
4: Wantes.
0: Yo, wantes sendol dawet.
4: PM.
0: Yo, Ung PM.
4: Kang Rosikin.
0: Yo, Kang Rosikin.
4: Mama Neng Om Bambang.
0: Oh, Pak De, Pak, Pak De. Yo, Pak De Mandor.
4: Mandar,
0: yo,
4: Mandar.
0: Ya,
4: Apa alo?
0: Yo, Mami Mira.
4: Umpoin Mbak Atos.
0: Yo, Mami Mira.
4: Mama Nia.
0: Mami Mira kok Nia.
4: Unti pilih
0: Unti. Unti, ya. Siapa mana yang wes?
4: Utine. Rere.
0: Ya, yeah, Utine Rere. Om Cipta.
4: Wa
0: i a i a ya apa ini yu cek Robi
4: aloi tete akusti
0: yu
4: tecita
0: yu tecita
4: watri
0: yu watri watri
4: aku kopi
0: cita yu
4: mungkin ini akhila
0: ya
4: awang apa saat
0: yu ibu suada ya ala
6: kayung pun mulem-mulem iban sunat kon tani. Mulem-mulem anak teman sama mobil.
0: Yeah.
4: Sunat. Kalau sunat mama orang gede.
0: Iya, nanti jam
7: datang, ya.
0: Nanti kelas 3 kalau Didik Gani sunat datang ya.
7: Buat jemput anak.
0: Ya, wes benar.
7: Banyak sekali.
0: Yu.
7: Geni capek.
0: Ya, geni capek.
7: Spesial yuk. Buat Ibu Lani.
0: Ibu Lani.
7: Super.
0: Yuk. Ya.
7: Buat Yang ibu.
0: Ya. Siapa yang ibu Lani?
7: Gak tahu.
0: Dek bisa ngomong ya yang ibu.
7: Kan masih kecil, gak tahu.
0: Oh, kayak gitu. Pinter menjawab ya.
7: Asli sih.
0: Yuk.
7: Buat Mbak Tessa.
0: Ya, Mbak Tessa.
7: Mbak Ivano.
0: Ya, sana.
7: Kak Ivan.
0: Ya, Kak Ivan.
7: Makasih
0: ya
7: buat
0: Abi. Ya, terima kasih kembali.
7: Sehat selalu.
0: Amin.
7: Rezekinya lancar.
0: Ya, amin. Ya, doa yang terbaik.
7: Makasih, assalamualaikum.
0: Yuk, waalaikumsalam, Dupla Cing-Cing.
7: Ya.
0: Dedek Gani, karo Mama Lani di Desa Menjung Agung. Walu-walu, yop. Semua saja yang ada di Desa Menjung Agung, ya. Selamat malam sapaan dari Setara Paramon ya. Semua saja paling Setara Paramon ya. Kalau saya ngabsen saya kadang lupa ya. Ya 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dadu teh.
8: Dadu teh. Sapor teh.
0: Naman Kang Sar moje.
8: Seribu macam cara.
0: Ya, seribu macam cara. Iya.
8: Oke.
0: Oke.
8: Selamat ngentel dari Paris.
0: Oh, kayak gitu. Oke, teman.
8: Buka yang wis lima ngodong-ngodong.
0: Oh iya, benar. Pinter ya.
8: Ya, sebentar buat yang power juga dari Anggi yang belum pulang ya.
0: Iya, masih di Kali Sapu.
8: Kemudian di sana sedang liburan.
0: Wah.
8: Sama tantenya.
0: Iya, sama mbaknya juga.
8: Oh, mbaknya juga ya. Oh iya. Juga Dewi Kunti sama Mas Teddy ya.
0: Itu seribu macam apa ya? Bukan cara mungkin.
8: Iya, macam seribu macam cara pak.
0: Seribu macam, ya tak boleh tanya
8: sih. Roma.
0: Iya Roma ya, ha. Oke.
8: Okay. Oke, okay. Salam lagi buat HM. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu juga pelayan para mu semua udah dari A sampai Z lah.
0: Oke.
8: Ada ya kamar ya.
0: Cet.
8: Seribu macam cara.
0: Seribu macam doang mungkin itu. Ya itu Roma Irama benar teman-teman.
8: Pokoknya Roma lah pokoknya.
0: Iya, oke.
8: Oke, ngodok balen para mon semoga semuanya. Motor kamu kamar.
0: Yo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dupla Cing-Cing.
8: Yo.
0: Pagi ada Kang Sarmuti Damjak Surabaya yo 77. Selamat macam untuk semua saja selamat malam ya. Yo. Ya disapa kembali. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
9: Malam Setara Paramon. Dari Desa Porete.
0: Teman-teman.
9: Teman-teman.
0: Yuk.
9: Malam juga. Dede Dani, Mama Lani.
0: Oke.
9: Okay.
0: Yuk.
9: Miratu. Dede Mama Kimi.
0: Oke. Okay.
9: Mama
0: Gila.
9: Siapa lagi? Abu.
0: Oke. Okay. Aku
9: Piti. Siapa lagi? Abah N ya. Mama Enta. Enta Lalu ini pengorbanan mas.
10: Malam madem.
9: Halo sayang.
0: Ya.
9: Turun jam ini ya, masih tanggal.
0: Oke.
9: Nero
0: Umbawor.
9: Umbawor kan sering main
0: ya. Ya, sering ke Selatri sering situ. Wadah
9: tas.
0: Wadah tas. Enggak ngajak.
9: Itu jadi pengorbanan Mansur.
0: Ya.
9: Iya.
0: Iya.
9: Mama Widin malam.
0: Ya kalau nyendol di bel kalau belum dilepas. Iya belum.
9: Turung bisa ya mas ya.
0: Ya. Oke. Okay.
9: Bengga, aku bel
0: mau pas. Oh nge-like sih itu Apip.
9: Apip.
0: Iya. Nah kita kan udah dilepas langsung bisa muncul. Iya.
9: Terus buat.
0: Oh,
9: ya.
10: Pak
0: Daud ya. Oke, Kang Sarmudi tadi seribu macam cara ya.
10: Iya.
0: Seribu satu macam ya.
10: Seribu satu macam.
0: Oke.
10: Terus dua mama kerja
0: main. Yo tak cari ya.
10: Terus dua.
0: Seribu satu macam.
10: Iya.
0: Di.
10: Bapak juganya, Mama Ari, Bapak Ari.
0: Oke.
10: Terus buat Mama Anjan. Mama Anjan terus Wong Irang.
0: Ya, Mama Ardi ketendang.
10: Mama Ardi malam juga.
0: Ketendang Mama Reganis. Ya.
10: Siapa Mas?
0: Ya gue Mama Ardi ketendang dirimu online nih.
10: Oh iya. Aku bener-bener banget sih.
0: Ya.
10: Ini orang ya, Mas.
0: Cinta dalam berita tadi wis di play urung ya. Oke. Ya, benar.
10: Buat semuanya perang-perang.
0: Oke.
10: Menjadi satu.
0: Yo.
10: Astro
0: Wanda. Oke, waalaikumsalam Rublak Cincing.
10: Joy.
0: Ya, sudah 4 menelpon ya, Madam Ringelin, selamat malam di Stanggal. Di Dukuringin ada dosen Aldi. Bagi untuk barista Paramon jangan lupa ya, yang baru, yang sedang, yang sudah senior lama, tidak membatasi. Yo, aku wong anyar, aku wong sedang, aku wong lama. Monggo silakan ya pertemuan P3K. Ya nanti di minggu kedua bulan Juli sekalian anak ada santunan anak yatim piatu ya yang berketepatan di minggu 12 Juli 2026 tepatnya di rumahnya Siti Sowina ya yang ada di Desa Tonggara Kecamatan Dung Banteng. Monggo silakan datang ya menjalin tali silaturahmi yang baik. Insya Allah pintu terbuka untuk panjenengan kabeh ya. Ya pendengar-pendengar yang baru-baru, monggo silahkan tunjukkan pesonamu. Ya menjalin tali silaturahmi orang anak eleke, ya. Malah keberkahan untuk panjenengan. Dan ada anak ada santunan anak yatim piatu. Apabila balane Paramon, abalane Star Paramon dan pendengar Star Paramon menyisihkan sedikit rezeki untuk menjadi donatur atau donasi ya untuk nanti kegiatan sosial santunan anak yatim piatu. Monggo silahkan ya. Tadi siang rada pagi menjelang siang. Ya terima kasih untuk Budi Habibah bersama Pak Dikontrol yang ada di Arjo Harilor. Power menjemput bola ke sana enggak apa-apa ya. Selama masih deket-deket sini, monggo silakan mau pakai TF rekening Power. Oke. Ya, Mbak Tika, Leoni Borneo yang ada di Kalimantan Tengah. Sudah ya. Ada Mama Yunita di Kalibagong sudah. Monggo silakan. Oh Kang Bawor aku ora bisa mono-mono di Pak Anu ambil saja monggo. Silakan. Insya Allah akan amanah ya untuk Balen Star Paramon ya. Barangkali besok ya di daerah selatan rencana mau ke apotek sekitar Danawareh daerah Lebak Siu daerah Selawi ya Bawor kan ke selatan. Ya monggo di daerah-daerah situ barangkali mau ada yang menjadi donasi ya. Monggo silakan ngubungi Power, insya Allah nanti sempatkan untuk mampir ke Panjenengan ya. Itu perjuangan ya, perjuangan kami kru setara Paramon FM Tegal ya untuk paling setara Paramon ya. Ya ini sudah ada Kau Tetap Ku Sayang ya, ada apa tadi Racun Asmara atau apa ya, secangkir kopi ya, ada juga Seribu Satu Macam, ada Pengorbanan dan lainnya nanti ya. Power ya nanti langsung ya ke Paramon Su spesial Taring dan Tegal untuk Panjenengan. Baik yap kau tetap ku sayang mbopailah jadi budar ini ya acik imil. Ya ini WhatsAppnya nanti tak baca ya, lupa ini ya. Ya WhatsApp yang belum kesapa nanti tak sapa.

Selamat malam untuk Mbak Ayu Walem yang ada di Teraju ya. Matur nuwun talase ya Mbak Ayu Walem. Sehat selalu bersama keluarga ya. Ada juga Cino Larista ya. Sukses ya. Dirimu Wonder Woman. Di daerah Pangindangan ya ada Mbak Ina Bumi Jawa ya. Ada Mawar Konveksi ya, udah lama ya.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya, tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata, burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya, Bu. 2 kapsul 3 kali sehari. Supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang, Mejasem Timur, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

sing lanang yo kentir padha wae. Salahkah aku nol? Ini lagu senengane kae yo.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramun dan Sapo Radio. Baik, ya, tadi sudah ada Kramet ya, ada Pengorbanan Mansur, ada 1001 macam, ada juga secangkir kopi, ada Tetap Kusayang dan Racun Asmara. Baik, ya, perlu disapa ya sejak tadi Bawor belum nyapa. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor Cikewi dan Dutus Sapo 66 dari Bang Junet. Siapa yang punya dong di Glindeng ya, salamin go KB bae Badan Setara Paramon sing lagi monitor dari Z sampai A atau A sampai Z. Tanpa terkecuali dimanapun Anda berada, spesial go sing lagi tugas siaran, semoga diparingi sehat selalu, amin. Super mentoke go Mbak Lulu tercinta. Matur nuwun dumlah iki cocos. Ya Kang Junet yang ada di Penyalahan Jadi Negara A, di gantungan ada Bapak Ais, Mama Ais. Sehat selalu tentunya. Selamat malam Kang Bawor, saya belum bisa online, susah belum punya HP jadul. Tapi aku selalu monitor ya sambil aktivitas teman setia. Radio Setara Paramon yo Kang Jabidi Gondes. Ya. Ya Kang Parto ya. Iya, hadir. Yo Bapak Uya, Mama Uya neng Kepandian hadir. Iblaknya Assalamualaikum, Jainal Jaidi di Bonggolo nyimak Setara Paramon goyang di Padang Jut. Kok di Padang yang dedang dangdut. Ya. Ya kalau di Padang itu jam 4 sampai jam 6, kalau jam 4 sampai setengah 6, jam 6 itu dedang dangdut memori Kang Jainal Jaid. Salam pendengar Setara Paramon ya dan pelanggan-pelangganku kabeh. Ayo salam kenal Mas Bawor pendatang anyar dari Desa Pesarean ya. Ada Kang Api Pesarean. Terima kasih. Wartiem. Hadir wes cinta dalam derita. Yo. Ayo Assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor dari Jabidin dari dan Bu Pisri. Salamnya buat Mama Kiwi, Ami Bakar Madu bersama Milela, Om Kasnudi sama Mama Vivin. Bu Santo yang tahu, Om Parjo, Jajak Raju, Mbak Eni. Ada Bu Rauni bersama Pak Asikin semua saja. Buat Balani Setara Paramon KB, terima kasih. Ya Kang Jabidin bersama Ibu Bisri di Randu Kunting. Ya Assalamualaikum dari Rofik di Sukihai Waras, Pemalang. Minta dong lagunya judulnya Ludia ya. Terima kasih ya, barangkali masih ada waktu-waktu ya. Ini sudah di awal, di akhir acara. Assalamualaikum dari Rofik juga mana sih? Udah ya, si Rofik. Yo, Anton Lawatan hadir Kang Bawor. Yo, Kusrek, Mama Hikmat Jeles, ya hadir saja. Pak Yo, tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan malam ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masih banyak kekurangan Bawor hadir. Bawor mencan banyak terima kasih yang sudah partisipasi ya. Kesetiaannya bersama produk PT Denatur di Solusi Sehat untuk kita semua. Sampai ketemu nanti di Paramon Show jam 10 sampai selesai ya. Sampai saat joki ya. Spesial lagu-lagu taring dan tegal untuk panjenengan. Masih bersama Bawor Somplak. Wayai-wayai malam Jumat ya. Baik Bawor, pamit undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5, 101.5. Dangdut seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana dan Vita Pedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramon dari Saporete. Pak, di season keempat ya. Di Pramon Show spesial irama pantura taning dan tegelan untuk panjenengan ketemu sama Bawar si Coblak Tur ICGV. Di edisi Kamis 25 Juni 2026. Bagaimana kabar balon Saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam badan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun, tentunya sehat dan bacin. Bagi yang sakit cepat diberkemudahan untuk sembuh bisa bergabung bersama Babor. Yodi online bisa digunakan yo 352888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman rekan dan netolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-9958. Pak Yo, tadi ada waras somplak ya, waras somplak warso ya. Mengawali jumpa kita kesempatan malam ini Cekewir. Bayu rupanya sudah ada yang gabung 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam para Mamso.
1: Selamat malam para Paramon dan Saporet.
0: Teman-teman A.
1: Saya dalam ngobor ya.
0: Iya, alhamdulillah bergas waras teringinas iso tunggu beras.
1: Ya, lagunya Cakanyong ya.
0: Ya Kanyong apa judulnya?
1: Cerita Kanca. Cerita
0: Kanca. Oh, Cerita Kanca. Kri.
1: Heeh. Buat Eka ya.
0: Oke.
1: Okay. Lonjong.
0: Iya.
1: Terus buat Nyiratu.
0: Heeh.
1: Mata Mereng Inang.
0: Yo.
1: Apa HM.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Bunda Atin juga.
0: Heeh.
1: Mata Pasarul juga.
0: Heeh.
1: Sama Ikma. Yang Robi.
0: Oke.
1: Okay. Kang Agung.
0: Mm-mm.
1: Terus buat Aryo,
0: Kak
1: Mukhtar, Mama Ani,
0: Kak Juli,
1: Mania. Terus buat Wapi Pewis, Kang.
0: Ceritakan saya kalau orang melebu di YouTube ya.
1: Belum melebu, Kang.
0: Belum melebu, itu anjar mana ya.
1: Lebu lawas, Kang.
0: Iya, tapi maksudnya di YouTube rana. Ceritakan cacaka.
1: Makanya Tri.
0: Tri, iya, enggak oh, cerita kisah cinta.
1: Cinta.
0: Belum ada cerita kanca sejati. Itu bukan lagu.
1: Ya, kan, Deus, Kang.
0: Ya, belum ada nih YouTube belum ada ya? Nek lama.
1: Ganti Pewis.
0: Ya, oke. Okay.
1: Nantinya berarti apa ya?
0: Oke, okay. Hidarwati dari Markona karena si Pak Mendring, Mendem Ciu.
1: Oh, Pewis gantinya apa ya? Dirangkul Nyingkur, Kang.
0: Oh, Dirangkul Nyingkur. Oke, okay, siap. Yuk.
1: Ya, makasih, Kang, ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dublak Tingting.
1: Jos.
0: Nemen. Ayo, ada Uon yang ada di kita sekerep, ya. Safety money, yang jeluk lagu, yang panjang, nemen, ya. Noblek temen. Wih, biasanya tak setting jam loro sih. Ya, ada Uon kita serap yo. Ada juga Kang Aryo yo. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
2: Dang dute sporete asalamu rokatum. Ula pucuk, Kang.
0: Ula pucuk.
2: Ya kayak suwe nemen
0: wong. Iya, iya bener pucuk ula.
2: Ada buah anyar yang udah anyar pengen sing prater lawas sih.
0: Iya bener.
2: Arti anyar ke cakanyo sing pengen bocah apa jar bocah.
0: Ya, ya pengen bocah ta anak.
2: Wis mlebu ya.
0: Iya wis
2: mlebu. Ula pucuk bae
0: nyok apa. Iya, oke.
2: Iya, wis delo. Pengen lawas pengen lagu lawas.
0: Oke.
2: Aon. Pengen jar bocah bae arane delo ke bocah bae.
0: Oke.
2: Iya, pertanyaan Kang Bawon lo kaki ya.
0: Yo.
2: Semoga selalu-selalu, Kang.
0: Amin.
2: Buker-tu. Udah, gambar ya.
0: Yo.
2: Ibu Rini, sama Wawu juga bubai.
0: Bubai.
2: Lanjut, arang mung. Kuang segala buta. Putli, ngomong.
0: Iya.
2: Lanjut. Terus, Ami Bakar Madu Melela. Babi Belpa. Terus, Ibu Yong Tahu ya, Kang Bapak.
0: Ada
2: Kang Yanto berangkat siu turut Kang Sarmuti, lanjut lani Pura Santi Purbowo,
0: ya, Pura Santi Purbowo, gue usul ya,
2: usul Mimen,
0: usul ke, usul apa kie?
3: Lebojo siapa HM, ya lebojo.
0: Weh.
2: Miki sih.
0: Ilaku. Ini
2: aku udah lupa aku sinang lulu lantap. Ada salah paham gini budi.
0: Iya.
2: Asobir lo elit.
0: Anak lelah kucu
2: di.
0: Uang bu.
2: Yang wiyong sindo bu. Arah penyisi anak tau papa tau. Nyalakun lorok bawe. Aja we sing kuwi dofa
0: tenan aku. Judul sing anyar. Sing anyar lagu kuwi pengin bojo.
2: Pengin bojo kaya wong yo kok salah paham kok ngamuk. Ampun ngono. Saiki bapak wong bu.
0: Wong panemi karo lontong. Bang Meyong muncul. Bang
3: Meyong. Bawa
2: Dewi, tang bawa Dewi, sepintel. Memang berkiri.
0: Berpikirin.
2: Baru aku jauh dari bulan merah sama kamu.
0: Ya.
2: Terus, wes mau arah menapi do bawa wes nang kuman. Pari dek nak foto.
0: Ya.
2: Pokoknya gua sini wes bebas. Pernyataan ulon ni sah. Enggak ada sih bur mari laut mau.
0: Ya.
2: Paling tengah-tengah. Lanjut.
0: You.
2: Lanjut buat varian-varian biasa ya. Lanjut maning buat riwayat itu. Mau nanti nyak aromanis sudah senang. Awasi pak. Lanjut buat buat cinta nola.
0: Yo, weh setting lu selalu dengkul orang satu.
2: Setting, bayar pakarangannya. Jangan pacul, tidak pacul, ini pacul.
0: Dewi pacul,
2: Dewi pacul.
0: Kunyel kunyel pacul,
2: kunyel pacul, langgar mau pacul. Masarwa pacul lagi
0: terkunci. Lanjut tugas.
2: Mana dia, Mbak Nunu. Lanjut sama Ari, Pak Ari. Bubai,
0: Bubai.
2: Tang saya semanggi, mau tanggumin mau.
0: Yeah.
2: Oh, lanjut gondrong, Mbak Nisa. Lanjut Kang Gomes, sawah secara kan.
0: Iya benar.
2: Menggeret,
0: menggeret,
2: menghilang bulu bulu.
0: Bulu bulu.
2: Mama rangan kirang kirang manis.
0: Okay.
2: Lanjut Mbak Budha Sakti, Mbak Ani, Turki Ratu, ya. Lanjut mana menuju mana? Bang Sarno,
0: Mbak Nur,
2: Mbak Trini, Mbak Tari, Sudeng. Mama yang baik, mak bungira sama mak Mia,
0: benar.
2: Mak ini ido, kas Nuri, kas Mangan, kas. Lembur, ya. Lanjut, lanjut. Masih Elisa Kangus ya, mak Kangus Madia. Lanjut baca Siti mak, baca Siti mana sama Pak Haji, mak Puji,
0: udah
2: JJ, Pak Yunita monitor, mbak sama Kak Dapi.
0: Andri Gondrong.
2: Andri Gondrong. Ngomong-ngomong ya Andri lanjut abacung abacung ya Andri S. Andi Bagianten lanjut Pak Susara Jum Mas Adi Mas Awang Pak Lemu terus Bapak ini Uya sama Bapak ini ya lanjut Pak Usen Pak Irwing Pak Alin Arana siapa itu monitor selalu paramun teman ya Mama Yolanda apa ya iya selalu monitor paramun Pak Lemu Ibu Darujo Mbak terus Mbak
0: Arapasa
2: Mbak Ibu Arapasa ya Mbak Dewi Kunti terus Mengulo no Mereka tindak dan tata Teri Agusti Cikropi oh Aloe
0: Wainat ya Mek Yunita Kalibakung bener oh monitor
2: monitor
0: ya makasih salame Papa HM
2: ya masih kembali lanjut Mani Miku Muralin Mani Miku
0: Muralin
2: ya
0: untuk
2: Bang Jun sama Mayati nah
0: bener
2: Mani siapa ke Jun Mani ih nah wira si melek si bule
0: ya
2: kasurik weh
0: ya melek wong lagi mancal mesin
2: iya mesin omong gue monitor berarti kamu dulu ya lanjut apa sahur Manisa Ukin Beduk Untung Beduk Kampu Ibatun ya Nayam Bang Mador emang laun mencir
0: yuk ya Tangkamari Ninggono
2: Tangkamari terus buat dulu yang minum semua sama
0: Joel. Ayo buat dulu nggak kan? Ya kan aplusan biasanya 6 bulan.
2: Oh ya, usaha apa ya punya alat sarana ya bu ya
0: mas. Terus juga usaha.
2: Mati melek mah.
0: Wah melek cuma turunnya tamengko.
2: Oh iya sih itu tamuk soal jebol dorati.
0: Selamat malam Don. Selamat malam donasi.
2: Siapa kak?
0: Ya donasi ngono bae.
2: Oh kayak gue.
0: Iya.
2: Sudah donasi ya
0: iya benar tapi urung anjok-anjok pak
2: oh iya kurung iya yang memang
0: oh orang maksudnya pan donasi yang nyong tapi urung anjok-anjok
2: oh gue sih mati
0: tutus pokoknya anak
2: ada Bang
0: Eri
2: monitor
0: ora
2: Bang
0: Eri. Bang Eri yo
2: piye rumah
0: yo.
2: Ya kan
0: relep jeger nik nik nik nik nik
2: Ya, mari kan.
0: Waalaikumsalam dublak cing-cing.
2: Terus.
0: Iya. Tayo selamat malam ya. Ada punya wilayah keturunan Bapak HM. Bahwa didukung produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. Kapan waktune? Lah ya kapan waktune anjoke donasi lah. Ya kuwe. Baik ya Wadon Selingan ya Kali Bakong Hoyak ya. Ada di Rangkul Nyingkur, ada juga di kapan waktu nih Ula Pucuk ya. Nanti selanjutnya wis banyak pohonan yes. Sing semangat ya Warma, semangat ya. Sing matmen yang cuma nek mopo itu ya. Tapi bawor juga enggak rada-rada awal loh. Soalnya besok itu saya itu mau ke apotek daerah Selawi, Lebak Siu, Danawarih, Banjaranyar ya. Karena kalau enggak 10 atau 8 atau 10 apotek esok itu. Aduh, setina-dina ya. Mulai-mulai kok jam 3:30 Ayo untuk beli setara Pramon, yop. Yonita Kalibagong dari Mas Dapet. Wadon Selingan. Alah.
3: Wadon Selingan.
0: Iya, Wadon Selingan, G-Boy. Didukung Malta Itali Bang Erik. Iya. Baru Wadon Selingan dirangkul Nyingkor. Kapan waktune Ula Pucuk? Ya bener ya. Kapan waktune donasi anjok? Lah kau mau malah nih para monanang neomasi luman.

Boro-boro muda rakono. Ujuk yang ngerong ya beda buru tekan. Tanjok ketemu. Eh. Ala-ala nanti ngomah nok anak.

0: kan golek nih oma cuni Nuria. Tapi sing murah jadi. Yo sahur sahur sahur. Soalnya puasa sunat.
1: Taiwan DJ.
0: Oh Taiwan DJ. Langit singgah di Taiwan. Semarah apapun kamu tidak akan.

Cangkul nyingkur ya Mbah Ajung. Cakwir lawas nemen ya Mbah. Waktu sih jenengi Diwangga ya Mbah. Mbah Ajung toh apik nemen. Yang duku gudang geram internasional selalu melayang neng bawor ya. Eneng Diwangga ya. Saya inget ya. Saya inget nemen Mbah. Semangat ya Mbah, sehat selalu.

0: si Sri?
1: Kemburan baik.
2: Jilah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racung.
1: Alah, kumat maning kon vertigone Sri, Sri.
2: Oh iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
2: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top. Ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon Dangdut Saporeci. Ya tadi ada ulah pucuk, kapan-kapan waktu nih hadir ada Wadon Selingin. Ada juga tadi Dirangkul Nyinggor. Ayo di kesempatan malam hari ini ya, 352888 ya. Baik, disapa ya Pak Lo. Assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Dute Seporete teman-teman.
0: Teman-teman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Janji baik dong. Janji baik.
0: Janji baik.
1: Iya,
0: di sini. Kang Junet. Nah, kayak gue sekali-kali ini. Sekali dua kali. Yo, oke. Okay.
1: Lama ya?
0: Yuk, siap.
1: Dengan Mas Nur ya. Hari Jawa Kangen Jembarani. Sampai Sahrul.
0: Yo.
1: Mati Samputra ya.
0: Oke. Okay.
1: Melani Miratu. Agustin. Amat Dewi ya.
0: Yuk. Janji bayi anaknya Melina ya, Papa ya?
1: Iya, Melina.
0: Iya, benar. Oke. Okay. Yuk, benar, monggo. Oke, siap. Yuk. Amin, amin. Iya, siap. Oke.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam, Dublat Incing. Ayo, Kang Junet ya, yang ada di penyalahan ya, di waro, di apa sih, gantungan ada apa itu, bapaknya Ais, mamanya Ais ya. Kesempatan malam hari ini. Lanjut, sehat selalu dunia. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Dan Dute Seporete, selamat malam Mas Bawo.
0: Malam juga.
2: Iya, dari Mas Andri Gondrong Sirampo.
0: Oke.
2: Okay. Lagune Ayam Putih.
0: Mas Ayam Bawor. Putih.
2: Iya, okay. Mungkin main mudun sahabat
0: Junet. Dan Junet, iya.
2: Iya, salam-salamnya meluka Bebe.
0: Yuk, siap.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Super ya, Mas Bawo. Semoga sehat selalu ya, Mas Bawo.
0: Amin,
2: ya.
0: Matur nuwun.
2: Iya,
0: kayak
2: lagi yang mau pengajian.
0: Iya, siap.
2: Iya. Tapi Mas Bawo ya.
0: Yuk.
2: Ya, semalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dublat Incing. Baik, Mas Andri Gondrong di Serampok ya, Bapak Ari, Mama Ari. Ya, Kang Kumis, Kang Senso, Sebangtul, Mbak Atun, Nisa. Yo, 35288. 54 welah kena nggo selonjor. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam Dangdut Sapo.
0: Ngerti. Neman Cing Robi ngerti.
3: Selamat malam, Kak.
0: Malam juga.
3: Mijit.
0: Oh, ya yes, pokoknya ngawak mijit ya. Gitu ya,
3: lagunya itu aja Kang, kalau Purwahamba ya Kang.
0: Ya kok gue senengane Bang Surip gue.
3: Iya, makanya aku pengen nyenengin Ibu Surip.
0: Iya bener.
3: Mudah-mudahan Bu Surip tetap stay tune, tetap dengerin
0: Paramon. Iya, amin. Ya.
3: Spesial lagunya buat Bu Surip
0: Purwahamba. Oh, Bang Surip Purwahamba gue.
3: Salamnya yang.
0: Dan jadi yo wis tak simpan sebenarnya yo pantak balangke wong siji gue.
3: Yang udah yang barusan masuk ya.
0: Oke.
3: Siapa Kang Kumis ya?
0: Ya itu tadi Andri Gondrong.
3: Oh, Andi Gondrong.
0: Yo.
3: Buat Andi Gondrong, terus Kang Junet tadi ya.
0: Yo.
3: Terus juga buat Papa HM, buat Bu Suri.
0: Eh, Mbak Atin apa kenapi?
3: Mbak Atin bareng apa kenapi?
0: Yo. Grup Telerep Sikir.
3: Grup Telerep tadi kelalen Mbak Atin ya.
0: Yo.
3: Terus juga buat apa namanya Mas Hendro, Mbak Ismeli, Mbak Iqman.
0: Ini siapa ya?
3: Yuwatri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Selamat malam. Gimana kabarnya Kang Bawor? Sehat kan?
0: Alhamdulillah.
4: Gimana kru-krunya?
0: Ya, alhamdulillah sehat semua.
4: Sehat semua.
0: Ya, ini siapa sih?
4: Siapa?
0: Mbok ya?
4: Kang Bawor diberi kesehatan ya.
0: Amin, amin.
4: Diberi panjang umur.
0: Amin.
4: Diberi rezeki.
0: Amin. Amin.
4: Dan diberi jodoh yang cantik.
0: Waduh.
4: Buat Kang Bawor.
0: Ini.
4: Salam.
0: Ya, aminin
3: aja.
0: Ya, amin.
4: Buat teman-temannya Kang Bawor yang ada di studio.
0: Amin. Ya, nanti tak sampaikan. Lanjut dengan siapa? Ya, wes, ya wes. Ya, jeng lanjut.
3: Ya.
0: Yo.
3: Durung anak arane Kang.
0: Durung anak. Nah jadi mong mong bu, BMJ sih Tuti ya, mungkin Bumi Jawa. Ini Tuti, Tuti, Tuti siapa Bu?
3: Oh, Tuti Bumi Jawa.
0: Iya, Tuti Bumi Jawa ya wes.
3: Anak juga ada Ami BMJ tuh, Ami Bumi Jawa juga.
0: Iya, Ami BMJ.
3: Iya. Itu juga buat Ami banget bareng Umi Lela, Om Pak Muri bareng Bawin Lepeteng ya. Itu juga buat Mas Bambang, Mama Mane, Mama Hasna, Mami Miranya juga. Iya. Terus juga buat Kang Sarmudi,
0: Yang
3: Surabaya, buat Mama Ardi, Mama Ari, Bapaknya Ari, Kang Utarono Odong, bareng Mama Not, terus Kang Awang bareng Mama Saada,
0: Mama
3: Doko, terus juga buat itu yuk, Teh Darwati, Teh Moja,
0: Panita,
3: terus juga Mas Kang Upo Happy,
0: iya,
3: terus juga buat Teh Agustin, Teh Dewi Cendana, Teh Cinta, Teh Ayuda Ayu, terus juga buat Teh Jinda. Yang ada di Sedong Panongan ya Kang ya.
0: Iya benar.
3: Panongan iya bukan Sedong. Sedong mah kesana lagi ya.
0: Iya kesana lagi di Panongan iya.
3: Terus juga buat
0: Mama Wiwin Kasnuri.
3: Mama iya Om Kasnuri bareng Bawin Lepeteng. Terus juga buat itu Pak Bagio bareng Ibu Gurunya
0: iya,
3: juga
0: bener.
3: Selamat malam.
0: Yuk siap.
3: Walemu
0: Walemu yuk Daruja.
3: Terus juga buat
0: pendengar setia
3: Kang Jopo Boleh Mama Lehawu Kang Jopo Tingki.
0: Terus
3: itu siapa namanya tuh Bunda Jaki.
0: Bunda Jaki
3: itu Bu Suri pengen
0: Balangi Purwa Indah.
3: Aku
0: tadi
3: aku
0: jujur wae wis tak sip ya memang pantak Balangi akhirnya jaluk jeng Robi ya.
3: Kesenangan Bu Suri
0: iya bener
3: bisa nyenengi kan
0: nyeneng kes lagunya
3: kesenangan Bu Suri
0: iya bener Mbak iya.
3: Terus juga buat siapa nama tuh Mbak Rina ya. Buat semuanya aja Balane Setara Paramon ya Kang.
0: Oke siap.
3: Spesial buat Kang Bawon.
0: Dede makasih.
3: Angin juga sehat selalu yang
0: alhamdulillah ya besok saya mau ke daerah Lebak Sium mau mampir ke sana.
3: Oh iya Tiliki walaupun sama Mbak Yuda juga kan jadi Tiliki gitu
0: tadi ya, sama ya. Ada yang mau pesen Habutop katanya.
3: Iya sekalian.
0: Ya yo ngili
3: lah. Buat Dede Anggi ya Kang ya barangkali ketemu.
0: Yo Mama Elsa.
3: Iya Mama Elsa, Bunda Sirahayu, Kang Dasmat, Mbak Ani juga ya. Kang Juragan Empang, Abah Kumis, pokoknya kabeane barengan Sarah Paramon ya. Iya, matur suwun pisan ya Kang ya. Yo Kang Mangga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dumplak ting ting. Ayo ada Jeng Robi Noaya di Kuningan kanggo kesetiaan anak kanggo gabung nak ke Radio Setara Paramon FM Tegal. Iya tadi rada telat karena Bawor ini sambil interaksi karo Jeng Robi ini aku wis nyipil ngeset lagu nggak bateri wak lemu ya sing nak ngir malam sibuk nemen ya pesenan-pesenan ya weh ngerir gue Balane Setara Paramon weh pesen ponggol ya wis ya kari hubungi wak lemu pesen apa bae siap. Ya kayak gue waria buat pengajian buat PKK buat apa wis ulang tahun. Yo baik yo Pak di sapa 6145477. Halo assalamualaikum selamat malam Setara Paramon.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
5: Support
0: teman-teman.
5: Iya.
0: Cekewer.
5: Lilir.
0: Lilir di.
5: Iya. Lakunya.
0: Yo.
5: Mata sipit.
0: Mata sipit, oke. Okay.
5: Yeah. Salam ke Kang Bawor ya.
0: Yuk,
5: ya.
0: Makasih.
5: Jaga lagi.
0: Yuk, siap.
5: Buat WC Robi.
0: Yuk.
5: Buat peketu-peketu.
0: Yuk.
5: Tukang-tukang yuk.
0: Iya, siap.
5: Tukang-tukang
0: ya.
5: OPM. Buat Kang Junet, Indul.
0: Iya.
5: Iya,
0: buat sama
5: nih Om Kasnuri,
0: Mimin. Oh iya.
5: Pasnya itu beli isnya.
0: Bener.
5: Buat Kang Pepe.
0: Iya, siap.
5: Monitor ya. Buat semua cuy sih.
0: Oh semua saja.
5: Masalah saya salam ya.
0: Oke benar.
5: Makasih Mbak Bor.
0: Yuk.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dublak cincin.
5: Cus.
0: Bayu ada Andi yang ada di bagian ten ya. Ada Kang Acong juga di sana. Baik yuk di sini ada Duda Paramon, ada Duda Kepaksa, ada Janji Baik, ada Ayam Putih, ada Purwa Hamba. Weh, Duda Paramon, ya, weh, percik. Ya, Duda Kepaksa, Bacong. Ya. Nah, janji Bali ada yang putih, ada perwahamba. Di spesial kenggo ambongi surip ya. Sing lagi aktas malam ya, semangat selalu. Ya di atas si manis mbong surip di atas jembatan panggung ya. Karis manis Tanjung Kibul ya mbong. Ada mata sipit dan lain sebagainya. Baik yop capcus power yo ada Duda Paramon yo mama percik senjaluk orang daki ya ya saya selalu ya cik ya sukses neng pasar Baramoa ya jualan nih sing laris manis tengah bocilin ya Tanjung Kibul masalah iteng ya tahu nih aku waktu gue ketemu mama percik yakin ya salam buat mama ya. Oh iya pak anu bocilin ya ang power ya gue aku bar soko apotek ya ya capcus ya waktu gue neng darah Kertasari yo petok ketemu cuma tak klakson orang nge iya Mas Jaliteng ya saya selalu Mas Jaliteng sukses.

0: Ojo anak janji bayi, anak ayam putih dan ayam anak Imam Jun ya, Purwahamba.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Dengan Bapak siapa Pak?
3: Bapak Tarjuki.
2: Bapak Tarjuki alamatnya?
3: Dampiak, wilayah Ketiwon.
2: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
3: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
2: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama Pak?
3: Udah lama.
2: Umurnya berapa Pak, maaf?
3: Umurnya 64.
2: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana Pak Juki?
3: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
2: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa Pak Juki?
3: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
2: kapsul.
3: 2 kapsul.
2: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
3: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
2: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
3: Iya.
2: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya Pak?
3: Sudah membaik, sudah jelas.
2: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
3: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama, dan jelas.

0: tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
0: Pertama, memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dalam
2: Hitama Denatur. Hitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Hitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT04 RW01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT04 RW05 Tegal Sari, Kecamatan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: kasripah awit mau kemure boy kaya boye ditambah nyawangi HP nganti nodong rene ora katon matane rusak liku nembe kajoke no
1: berisik boy kang wong lagi nonton TikTok kak ganggu
0: ucak enom kak domongnya orang gugu yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani
1: kowe ta Ipa sengaja daripada gabut
0: alah ngeles kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege jadinya penglihatannya terganggu yo ya
1: bula kan nyong mumet saiki pandangannya aku terganggu laka obatnya sing cocok nggo Ipa
0: aja nyerah pah yo nang apotik baik tuku vitama endah penglihatannya normal maning wis ake sing cocok kok libar kue HPnya kurangi yo
1: iya kang yuk kater
0: nanti si caper kok naro weronya lagi nonjomi kato
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen
3: Anda.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma

Raya Dampiak nomor 132 Krama Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sarah Paramon dan Duta Poreti Wujud Jawa ya. Ada juga tadi Duda Adaban, adanya Duda Paramon ya, Duda Kepaksa, Janji Baik, dan Ayam Putih. Ayo 35288. Oh, halo, assalamualaikum, selamat. Aduh, pokoknya ngerepin telu si Anjlok, pamit. Yo, halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon. Wes, boy, ping pindu maning saya kayak kue pamit. Iya, baik job diangkat. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon. Pisan maning lah. Pisan maning saya kayak kue ya, wes pangapurane wes. Iya, iya. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon. Nama-nama asli ini gawe-gawe dirimu.
1: Orang demi Allah.
0: Enggak. Siapa sunyale?
1: Kita mau ngerjain.
0: Iya.
1: Kita lebih jenengan ngomong be langsung ngetik be orang bisa nyambung.
0: Oh, kayak gue.
1: Sedang sibuk ditolak
0: terus. Oh, ditolak terus melas temen.
1: Mardine sepore.
0: Wah, cekewer.
1: Argine sepore.
0: Wes turu.
1: Angginnya ya
0: wis tuh. Oh, anggi tahun yang kali sopir tuh.
1: Sehat ya kang.
0: Oh, alhamdulillah bergas, waras, terginas, iso tunggu beras.
1: Hari malam Jumat barangnya.
0: Oh, ora lah tak gembok, rabe no jakas. Oh, ya. Oh.
1: Bisa nanti gembok ke prim.
0: Iya, malam Jumat bukan malah kayak rakar-karuan.
1: Bukan melayu ning peleman.
0: Wah, ya ora anak buku kuning yang kayak kue.
1: Ung, jangan kan ning peleman sing wilayah datar. Manjat ning gunung Leo ben bisa
0: mampu
1: motor Mio.
0: Tapi langka-langka buku ini ning kaya ku.
1: Tua. Mapat.
0: Ki lagune apa diset?
1: Kembang guyon sih bisa diputer.
0: Kembang guyon?
1: Iya.
0: Ayo sing tuh patel.
1: Iya.
0: Ayo.
1: Kembang guyon bae.
0: Iya.
1: Ana salam ning Pakaryo.
0: Bakaryo di mana Bakaryo?
1: Iya, sing ning Talaga.
0: Oh, sing pesen Vitama ya we. Salam kembali, ya, waalaikumsalam.
1: Mau ketemu karo aku, salam ya karo Kang Bawor, sehat iya. Ora ya.
0: Oke, okay. Yo sehat jembengi gemboran.
1: Alhamdulillah sehat nyong jembengi gemboran ya.
0: Iya.
1: Ning kunita krungune sejen pengita Mas Arma.
0: Masalah apa no?
1: Iya.
0: Malam Kang Upo, Mama Wiwin, Kasnuri.
1: Iya, Kasnuri karo Mama Wiwin.
0: Yo racu.
1: Biasanya di Jumat libur, saya kira juga alhamdulillah.
0: Siapa nih?
1: Jenengah.
0: Ya karena kan Kamis karo Jumat kan iki yo ono.
1: Kowe apa ini ngapoti ke biasanya libur tapi saya kira
0: oh, juga wis. Ya iki kan akhir bulan nanti cewek lah. Ngejar target. Iya.
1: Ini kan
0: besok sih kan. Besok tuh pergi Lebak Siu dan awal di situ.
1: Lebak Siu berarti ketemu karo kanca batir lawas.
0: Oh iya, Abah Acung.
1: Iya.
0: Lagi bosnya ada herbal kanca batir Abah Acung.
1: Anak.
0: Iya, iya bosnya ada herbal.
1: Oh.
0: Malah juga pendengar aku waktu nerelasi juga gue si beliau.
1: Oh. Berarti terak karo Abah Acung.
0: Ya kalau moro-moro paling 5 menit. Ora kungsi.
1: Tapi sok monitor.
0: Orang nah, ada herbal tapi seorang monitor.
1: Iya, apa sih mendingnya? Ada sehat kabeh.
0: Iya, bener.
1: Tunggu salam engko. Miki sing NOE.
0: Undak kuwi.
1: Sing Medan rada mirip.
0: Yo, saya kita ora tahu ku ya online.
1: Iya, Medan rada mirip. Pulsa neng kok hilang anggar monitor di.
0: Dia ada gerem masa aktif ya.
1: Ya iya. Soalnya jaluk lagunya lewatnya way up guys.
0: Meta gratis lah.
1: Ya beda dari B5.
0: Iya.
1: Online nya dan ada mir.
0: Ala yung ya. Iya.
1: Mentang-mentang bulu perindunya kalah karo kecubung biru. Karo mau majelis bune ya.
0: Iya.
1: Agar mau bapak karto mati. Di datos.
0: Iya. Yeah.
1: Terus kan sedulur setengah tua setengah nom kan Teddy Dewi. Betawi Kunti.
0: Oke.
1: Sedulur muda, sedulur nom daya.
0: Wayai.
1: Bayuni takaro mas dam.
0: Ya bener.
1: Jadi wayai.
0: Yo.
1: Karena ni sing yang bagian kan pada bayai wayai.
0: Yo wayai.
1: Iya. Sedulur tua, bunda jeje.
0: Ya.
1: Sedulur musuh bunda Rini.
0: Iya, weh. Kayong iyo ora nyendol sih.
1: Ora bener nyendol.
0: Iya, oh.
1: Padahal nang kan ada mau sore udan gede.
0: Kang Udin Beduk.
1: Kang Udin Beduk. Ya, ya.
0: Penyiar semangat sehat selalu ya Kang. Ya Insya Allah.
1: Iya Kang Udin Beduk. Terus apa maning ya singa naning beduk Kang
0: Amin ya.
1: Iya. Terus juga.
0: Iya.
1: Kemari Bapak Ari. Terus juga buat yang Robi Lokis.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Terus juga buat. Siapa ya?
0: Siapa?
1: Bang Aril tadi Kalimantan.
0: Yeah.
1: Ya, terus nggo Bang Joni Gambir memain.
0: Yo.
1: Wis kok kopi bae lah pan-pan mudun sampean.
0: Oh iyo.
1: Iya, bukan pan mudun yang sopan aktivitas.
0: Yo, ya aktivitas sih 10 ewu lu apa 10 ya wis.
1: 10.
0: Iya, 10 apotek iki.
1: Ya wis alhamdulillah wis.
0: Iyo.
1: Intinya ta penting dule aja kalau bojone uang
0: nah ayong biyong
1: anak pasal
0: oh ayak kue
1: iya
0: yo
1: sedelat paling bebangkrut
0: idi
1: sedikit lebih kelempekan terus gua salam spesial yang Om Ardi ya
0: yap
1: tur Anggi
0: isih neng
1: yang pintar berpasti
0: oke okay.
1: Berguna maupun usah dengan
0: bahan yo.
1: Pendatang bawor.
0: Iya siap.
1: Mudah-mudahan selalu di jadi anak yang soleh.
0: Amin.
1: Selalu juara di sekolah aja.
0: Okay.
1: Kita lagi libur ya Kang ya. Lagi libur ya.
0: Libur 3 minggu.
1: 3 minggu ya.
0: Yo.
1: Ya lumayan suwe ya. Berarti dolan ning kali sapu wae.
0: Iya kan yang kono kan anak tante anak mbak sih.
1: Oh berarti turunnya saya kini kana.
0: Iya waktu itu dah habis pirang dina sana petang dina nang kana.
1: Orang mana mana orang.
0: Kait mulai Senin. Oh dijak jalan-jalan nang mbak ya liburan.
1: Jadi anggar mau pengen jenengan pengen ketemu mana
0: ya? Iya mana? Gue ngisuk bae aku mampir mana pan bareng apotek kan lewati.
1: Oh.
0: Cari Anggi miki anak sing pesen hapu top cari pihir kayak gue.
1: Jadi dia yang gini.
0: Iya, Miki.
1: Seperti wis cerdas.
0: Penjual
1: habu top.
0: Lawang gue nih gue etalase wear gara-gara nih sapal.
1: Iya, pinter ya.
0: Sapal.
1: Kos-kos gue nyerap jadi penyiar.
0: Aja lah, aja jadi penyiar lah.
1: Iya. Bebe, power be, bocah alangon jadi penyiar bisa pegang komputer.
0: Iya, lah ya mong.
1: Loro be di pancal kabeh.
0: Pancal kabeh.
1: Iya. Bisa mondar-mandir apotek.
0: Ora pun komjer loro HP iki iso kebaca kabeh nyendol.
1: Lakal-lakal ya. Intine ta. Ujung di bebengan.
0: Ya insyaallah wis.
1: Iya, berpuluh-puluh apotek. Mugane mudah-mudahan para mon makin jaya.
0: Amin.
1: Banyak pengguna habu top.
0: Amin.
1: Terima kasih Kang.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam jumlah cincing. Yo. Oh iya. Yo satu lagi barangkali ada yang mau. Tapi sebenarnya sudah selesai sih. Ngeset saya sudah selesai. Kemudian harus diatur-atur atau dihapus kembali. Sudah selesai padahal ya. Baik ya, ada Upo Happy yang ada di Kota Kecil Salem ya, kudunya ada ya. Dan ada Tembang Guyon, ada Turu Bareng ya. Nanti ada Laut Eritan, ada Maksa ya. Baik ya, Bawor, pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan, mohon maaf ya. Sebabnya bagi-bagi waktu supaya kecandak, besok saya juga harus tugas negara ya. Jadi silih saling mendoa dan silih saling ngomong saja. Ya, segala sesuatu yang terbaik untuk panjenengan. Sampai ketemu lagi insya Allah besok di Dipa Dangdut ya. Di Dipa Dangdut jam 4 sorenya saja. Langsung ke Dendang Dangdut Memory, langsung ke Paramount Show ya. Itu itulahnya untuk bulan Pramon ya, tenaga-tenaga tirit-tirit Cipraya Band kecanda kafe. Selamat beristirahat, yang beristirahat jangan lupa kompor yang dilapor diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Dan yang punya aktivitas malam tetap semangat. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara Pramon dan Cipraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: barakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9.

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya bu, mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol pak. Ya mau beli butuh dong pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar nolowo bapaan kalau cendol. Bukannya habutopnya masih bu?
0: Aduh capek banget deh bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh pak habutopnya. Makanya ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah, supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, gak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya bu, semenjak minum habutop bapak gak gampang sakit, gak cepet capek. Bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu pak. Makanya yuk kita minum habutop. Jangan nunggu sakit, karena habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Anda

yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: kan
2: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar, RT 07, RW 02, Bagian Ten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun, Dukuhwaru, RT 06, RW 02, Gumayun 1, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi, Jati Barang, Kilometer 4, Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Tepatnya sebelah Barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi, RT 03, RW 02, Desa Padasugi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Permisi, Bu Lina.
1: Eh, Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih, Bu Lina. Saya lagi sepedaan santai dari rumah. Nyampe ke sini. Sekalian aja mampir. Pengen ngetes sama beli habu top sekalian.
1: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh. 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya, Bu. Sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap, Bapak. Nggak salah selalu konsumsi Habutop.
0: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
1: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habutopnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
0: Betul, Bu. 200 kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Anda

Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319.

Jamin Nurul Islam Banjaranyar di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100, sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya, sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, mas tenaganya masih fit bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok enggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri.
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat.
4: Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Jen Ken, Soli Ken.
1: Nggih, Pak Haji.
0: Tulung ki ya. Tulisan apa, Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Nggih, Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neka.
0: Iya, Ken. Mulane enyong ngongkon kon macak kena surat ye. Matane wis blerengen, Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatannya normal maning. Aja guru-guru fulus karo wong ayu to gamblange.
2: Vitama Denatur

0: produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
3: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mencasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu? Oh,
1: ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun. Nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk PT The Natur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895 3832 27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878 3059 9955. Dapatkan produk-produk PT The Natur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822 4267 4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Wong men ka metune sat sat sat gawe awake pada larak boyoke mrengkel jerawat ya pada tukul kaya kiye.
1: Kasri gremeng bae sih.
0: Wulah nyamber bae Rika. Ki urusane wong wadon.
1: Alah, adon nyorok rungu kawan ngelu.
0: Udah tau nanya.
1: Idi main jepek. Ki dinung bae Sri habu top. Wong lagi datang bulan kaya jenggerumong bae ditlateni nginung jamu sadurunge pas sakwise kaya ora usah repot-repot nginunge habutop ki cocok nganggo urusan kewanitaan juga apa maning wong datang bulan dadi peredaran darahnya lancar mengurangi nyeri head terus kaya dinung wadong kurang tuku maning ya nung nyong
0: di? Mbok kata si dinin
1: ini karep pek
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi. Rangda 2020.

0: pernah konsumsi Habutop ini?
1: Suami
0: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
1: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
0: Tadinya berapa diabetes?
1: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
0: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
1: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
0: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
1: Amin.
0: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
1: Udah habis 6 botol,
0: berarti mau 7 botol ini. 8.
1: Iya, ini 2 lagi, 8.
0: Baik, terima kasih untuk Mbak Liz ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
1: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih untuk Mbak Liz yang ada di kawasan Selawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dermasandi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, perfect. Jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng kayak gitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: menghasilkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawuh disit.
0: Oh, siap, Pak Pepin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Tokopedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Mau bengi

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren. Alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair, penglihatan kurang jelas, dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: RW 03 Kelurahan Mekarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutok nih?
0: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio, katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol ya?
0: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul. Itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stok beli lagi para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah sekarang semuanya, kalau gak lupa, kalau masih saya beli lagi 200, berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutok.
0: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutok.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
0: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutok ramuan Arab. Yang paling ngetok Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
0: Saya sendiri sudah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah. Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
0: Kembali kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari,

0: Trubus.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
3: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Yati dan Bapak.
1: Aduh biung. Aduh biung, Analindu, tolong.
2: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
1: Dilah, lo kan sampean orang ngerasa kenal Lindu, Kang Racun.
2: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
1: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning ke.
2: Aja dijor klawor, Sri. Yuh, tekan ternak.
1: Maring ngendi, Kang?
2: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya

0: Tepatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampak.

0: salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, kebetulan Bawor ada di kediaman salah satu pengguna atau konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
2: Nama saya Ibu Darti dari Sregomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
2: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah.

0: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakit kaki, buat jalan juga susah, coba

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Utara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Dracat, Sunan Ponang, Sunan Kalijaga, Sunan Kiri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Muria, wa khususan ila Sultanul Auliyai Syekh Abdul Qadiril Jailani, wa khususan ila hajatina wa hajatikum, khasatan hajat masyarakat Kerupung Jaya, hajat masyarakat Batang Cenaku, hajatan maslahatan mubarokatan.

amma ba'd, hadrat al-mukhtaramin wal-mukaramin, para alim, para ulama, para satid asatidah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Al-Mubarok yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Wagiran dan Bapak Kiai Imam Syafi'i yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Romo Ki Haji Muhammad Alwi yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabil akhos kepada akhinal kiram,

mentaati segala fatwa-fatwanya. Wabillah khusus kepada seluruh para kiai, para ustadz yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabillah khusus kepada sesepuh para pini sepuati sepuh kasepuan di keluarga besar RW 01 Kerubung Jaya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Kepada forum komunikasi pimpinan kecamatan Batang Cenaka, wabillah khusus kepada ayah salah, saking gantengnya Pak Camat jadi kebablasan. Kepada Bapak Camat Batang Cenaku beserta Ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan,

sholawat dari Al-Hikmah dari RW01 yang kami banggakan, wabillahi khusus kepada keluarga besar Ibnu IPPNU, Fatayat Muslimin Muslimat GP Ansor, rekan Banser, rekan Denwatser yang kami banggakan, tak lupa kepada Muslimin Muslimat Ansorin wal Fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, Bakul Terasi, Bakul Tomat, yang belum nikah, yang belum disunat, tidak mengurangi rasa hormat santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, duda randan dan cepet rapi, yang tua-tua moga-moga cepet berangkat haji, amin Allahumma.

Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqroran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kanti kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul bersama bermuajahah bil wujuh dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga besar RW 01 Desa Kerubung Jaya Kecamatan Batang Cenaku. Ya mudah-mudahan ini majelis, majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah saking arsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin, Allahumma amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf, mohon izin Pak Camat, Pak Kades, para Romo Kiai, Bapak Kiai,

buat RW 01 luar biasa. Yang kerso tepuk tangan, utangnya lunas kabeh. Yang aminnya keras, batu utangnya banyak. Moga-moga dipari rezeki yang barokah. Rezekine turah-turah kanggo sangu ibadah, ibadah yang istiqomah. Bisa ziarah Mekah Madinah, jadi bapak haji ibu hajah. Diberikan zuriah yang solih dan solihah. Batang cenaku dijauhkan dari segala musibah. Kerubung jaya dijauhkan dari segala fitnah. Saya doakan Pak Kades istrinya tambah. Jangan salah, maksudnya Pak Kades istrinya tambah. Sekarang istrinya Pak Kades tambah cantiknya, tambah sayangnya, tambah ngajinya, gitu maksudnya aku. Bu, ibu, dalam, ini orang Jawa kabeh. Masya Allah, nih siang hari ini, malah masih pagi nih, pagi hari ini kita ngaji mau pakai bahasa Indonesia apa mau pakai bahasa Jawa, apa mau pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris? Wah, pesantriwati nantang perkara. Katanya saya disuruh pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah subhanahu wa ta'ala, the God, the greatest human being, and teaches the language which has given us, also we can get together on the Kerubung Jaya, our beloved. May peace be always the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, the noble human being and teach of all people who follow his teaching and consistently progress Islam. May we belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin. Sampean amin-amin emang tahu artinya? Berhubung panjenengan tidak tahu artinya, niki bahasa Inggris kula nggih mung-mungan. Jadi ini bahasanya campur sari mawon nggih, Bu. Biasanya kalau ngaji di Kerubung Jaya, Pak Camat, Pak Kades, kalau pengajian pagi itu selesai jam berapa ya? Jam berapa? Jam 2 sore. Masya Allah. Di sini sholat duhurnya jam berapa? Setengah telu. Pancenen modele wong Kerubung. Soalnya Kanjeng Nabi ndawaken sholat fardu yang paling berat itu sholat asar dan sholat subuh. Kalau ngaji waya-waya jam setengah 10 gini, waya-waya ngantuk ibu. Orang ceramah ditinggal ngantuk tuh sakitnya di sini loh. Yang kedua, orang ngantuk itu bahaya. Gedang kluthuk godonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dimakan ular, wong ngantuk mangakaro. Saya khawatir jenengan itu ngantuk, saya ditinggal ngiler kan khawatir. Maka supaya enggak salah niat, niat ngaji dulu nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Kula pimpin doane panjenengan nderekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Nawaitu. Ta'alluma. Li izalatil.

Amin Allahumma. Itu tadi niat ngos, niat ngaji dalam rangka cari ilmu menghilangkan kebodohan sak jroning pikir atine manusia. Kabeh niate karono Gusti. Kerubung Jaya adalah tukang dodo sawit. Walaupun hidup di zaman yang sulit, modalnya namung cangkul karo arit. Tapi insya Allah doanya tinggi melambung ke langit. Diberikan barokah duit. Mudah-mudahan saestestu adoh saking musibah dan penyakit. Rawuh panjenengan di RW 01 insya Allah. Sedaya memolo-memolo sakedo sino entah ketamplek kelik kesintir kecemplung kedunggali pengawan keseser ambles ilas musno kecocok-cocok tunggak kayu donoloyo. Tulak sawan balindalan saumpama temen iku nasi sakit muga-muga ilang penyakitnya murah tambane. Paripasane ditamplek injet mampet disari sarem lerem ditunjebi lombok abang ilang. Bebasan saya terabakalan doyan dedemi terandulit malampira mampir nyipelat teraklat dan rat condong paraspati ilu-ilu rapat dambilu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung dongane wis tuntas panitianin jaluk diambung. Yang ngambung ya istrinya masing-masing loh ya kok. Bu, ibu di rumah sakit 1 liter oksigen harganya Rp25.000. Nitrogen seliter di rumah sakit harganya Rp10.000. Sampai pagi hari ini kita hidup karena ini irung nyedot oksigen karo nitrogen, you know. Supaya kita bisa nyambung hidup satu hari, kita harus nyedot 2.880 liter oksigen dan harus nyedot 11.370 liter nitrogen per hari per manusia. Yuk, hitung bareng-bareng sehari harus bayar berapa? Orang mau ngakeh, tek hitung aja nanya. 2.880 liter oksigen ping selawe rupiah ditambah 11.370 liter nitrogen dikali Rp10.000 kita sehari harus bayar 185 juta per hari per manusia. 185 juta ping telung puluh dina sebulan kita harus bayar 5,5 miliar per bulan per menungsa go ambekane tok jajal nek Gusti Allah dagang arep bayar pira arep bayar pakai apa bu itu baru ambekane tok urung go bayar pangrungone durung go bayar paningalane durung maaf gue bayar entute. Ih gak bisa kentut 3 hari aja di bawah rumah sakit kok bu. Lo kada manusia urip ning alam dunia ngakune urip karepe dewek. Badan anggepe badane dewek, bojo anggepe bojone dewek, anak anggepe anake dewek, omah anggepe omahe dewek, meteng anggepe meteng. Meteng dewek. Bu, ibu bisa hamil itu karena siapa? Bapak ke? Salah paham. Bisa ngandek hamil mergo Gusti, mergo bapak ke? Segala hidup dan penghidupan manusia kabeh mergo Gusti. Makanya kalau ada orang gak mau sholat, ada orang gak mau ngibadah, namanya sombong. Apa bu? Sombong. Sombong sama siapa? Sombong kok karo Gusti Allah Zat Maha Pencipta. Namanya nantang perkara. Ibarat begini. Ini ibu-ibu yang nangis sawit-sawit. Bu, ibu, ibu punya anak. Alhamdulillah. Yang belakang sana halo. Iya, yang belakang masih sadar. Iya, kebagian snack apa enggak nih? Enggak kebagian. Mulane mangkate sing kasep. Ya enggak kebagian snack tetap rezekinya yang barokah. Badannya yang sehat walafiat. Mau tanya nih sama yang di belakang, Bu.
Ibu gadah putra napa mboten? Gadah wong Jawa kabeh berarti. Sebelah sini, Bu. Ibu punya anak? Alhamdulillah, babagu. Babagu. Assalamualaikum. Bapak-bapak kagungan putra napa mboten? Salah tanya apa salah denger nih? Ulangi-ulangi. Bapake kagungan putra napa mboten? Mboten. Pisane mboten. Dalam? Ora meteng. Kata siapa bapak ndak hamil? Tuh kepakades pacamat perutnya gede. Lagi hamil cuma belum dilahirin. Iya kalau Pak Kades bukan gemuk cuma mandan melentung setitik. Iya orang gemuk itu kan pertanda kebanyakan pahala. Sing gering gua nurat duit dosa. Memang betul bapak gak hamil, yang hamil ibune. Tapi walaupun bapak gak hamil, ibune hamil kan sing nyponsori bapak. Berarti anaknya ibu juga anaknya bapak. Ini hanya sekedar gambaran. Bapak ibu tiap hari kerja dodo sawit sirah kanggo sikil, sikil kanggo sirah. Meme gegerat jus keringet banting tulang setengah mati dapat duit dalam rangka ngedek na anak, nyeneng na anak, nyekolahkan anak. Betul. Anak minta apa aja dituruti. Betul. Tapi anak dituruti dicukupi kok ditimbali wong tua pisan pindungan ditekan ping lima ora gelem semaur ora gelem merek. Barang merek mung jaluk. Kira-kira panjenan perasanya jadi orang tua rasanya nesu apa jengkel? Jengkel apa nesu? Saya ulang sekali lagi. Dinan-dinan dodo si sawit, taruhane nyawa, nyambut gawe kudanan kepanasan, anak sekolah disekolahin, anak mondok di pondok kena, ngasih anak gedos jaluk motor. Orang tua beli motor, motornya didididididididididid, motor tesih kri. Dilakoni. Tapi anak dituruti dicukupi kok dipanggil orang tua pisan pindo ping telu ping empat nganti tekan ping lima gak mau ngejawab ora gelem merek. Barang merek mung jaluk kira-kira jenan jadi orang tua rasane nesu apa jengkel? Mbededek apa nek? Nek apa mbededek? Ya jelas ya kesu ya jengkel mbededek ya nek rasane kepingin. Aja ditekek. Anak gede kan ditekok. Itu gambaran antara orang tua sama anak. Sami antara Gusti Allah sama manusia. Kita minta apa aja mintanya sama Gusti. Diturutin jaluk sehat di pari wilujeng jaluk anak dikasih putra. Sampai niki hidung ambekan gratis. Mangsuluk metu ramah jek orang bayar. Niki meripat keyip-keyip orang mami dataknya klek saklar. Sampai Allah tanya fabi ayyi ala irob tikuma tukadziban. Nikmat sing pun dimali yang mau didustakan. Kita ini makhluk paling sempurna ketimbang makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini manusia makhluk yang bentuknya sempurna ketimbang yang lain. Kita tukul rambut tapi kan salak badan ra tukul kabeh. Tukuling gon-gonan. Loh, dikira gak nikmat? Nikmat. Kadang kita gak berpikir sampai segitu, Bu. Manusia tukul rambut, sirat tukul rambut, batuk ratuk rambut, ngisor batuk alis tukul rambut, ngisor alis meripat beten tukul rambut, tapi kelopak mata tukul rambut namanya idep. Ngisor meripat irung beten tukul rambut, ngisor irung tiang kakung tukul rambut namanya kumis bin brengos. Sang ngisor kumis tutuk beten tuk rambut ngisor tutuk janggut tuk rambut namanya jenggot. Ngisor janggut ya tukul. Tukul. Tukul. Ya tukul. Tukul yang gon-gonan jenenge beda-beda. Langgar sawak badan tukul kabeh bingung di monyet di menungsa.
rambut alis kok indah, tapi sekarang ada nih alis model celurit Madura. Tuh model-model alis kalau kehujanan blobor. Alis kayak model celurit Madura. Ada yang tanya, alis fungsinya buat apa? Ternyata alis ada mewakili ekspresi wajah. Bunga ya meloba, cengkel nyelang kirut. Jumlahi kali kiwonangan bentuknya turun. Cacalangger alis jumlahi siji ngadeg-legeje tengah batuk. Waku. Misra alis kok meripat indah, ada hitamnya, ada putihnya. Coba kalau meripat niki kok putih kabeh. Bali sholat ngisa mendelik nangkarangan bubar kabeh kancane. Ngisa meripat hidung kok cantik, ada yang mancung, ada yang emang pesek gak usah keras-keras. Saya juga dengar kok. Yang mancung gak usah kegeran, yang pesek gak usah kecil hati. Buat apa mancung kalau pesek lebih menarik. Hidup pesek. Saya rencana kepingin bikin partai namanya PPS, Partai Pesek Sejahtera, melindungi hak-hak asasi kepesekan, biar orang pesek tidak terzolimi. Entah mancung entah pesek, masya Allah hidung ini luar biasa. Apalagi yang pesek, hidungnya pesek itu seksi. Seksinya orang pesek pertama ngirit napas, yang kedua kalau cium langsung nempel, nempel tembok. Entah mancung entah pesek, irung madep ngisor cop yang germadep ndhuwur. Musim hujan banjir bu, dan jenengan guyuk kelihatan indah. Sebab bibir atas bibir bawah maaf bentuknya turun. Jajalan germadep kayak lawang. Ini jari juga indah, masya Allah lima fungsinya beda-beda. Jempol gue nunjukkan barang sing bagus. Pak Camat putanin jenengan top jempolan. Jari telunjuk ngacung-ngacung ke saripa sebelah kanan. Jari tengah gue dur-dur ben kanan kiri rawagu. Jari manis saking manisnya dinggoni cincin. Jari kelingking paling manfaat. What? Upil. Ayam jenengan nek arep ngenduk memeti sing kontilik niki. Ya pernah protes. Itu baru cerita 0,5% dari badan manusia. Urung cerita jeroane, urung cerita alam semesta, belum cerita tumbuhan, belum lagi cerita hewan. Cerita hewan contohnya hewan tengu, tengu. Ada yang tahu tengu? Tengu cara riau napa mriki? Sami. Jenengan sing ngarani niku. Tungau bahasa Indonesianya tungau. Bahasa wong Jawane kana tengu. Tengu gue esi sedulure kami tetep. Lah tengu kewan semena cilike kon duwe anak. Sepira gede bekakase jajal. Ora tumun metenge. Anaknya ake pati selesep nang kelek. Saya dari dulu mikir pak, lada tungau segitu kecil kok punya anak. Berarti tungau saja hidup di dunia dijamin rezekinya sama Gusti Allah. Lah kok ada manusia yang bentuknya paling sempurna, ragelem sholat atau ragelem ibadah. Allah panggil manusia lewat adan ngasih ping lima, ping pisang tindo, ping telu, ping mat kati tekan ping lima. Orang gelem semaur, orang gelem merek karing masjid, boro-boro sholat berjamaah. Namanya gak tahu dir, gak punya mal, randwe is, rai ged, rai tem, tembok, tempe. Kiki-kiki senardo, kiki-kiki. Rai tempe. Bisa-bisa nih kebablasan rai tempe. Jodohnya gak tahu diri kan gak punya malu. Jodohnya rai gedek rai tembok. Rai tempe. Nongarep dewek. Seru. Salah. Salu ala Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad. Maka kita sama RW 1 diajak ngaji, ngatur jiwa dandani ati. Bulannya bulan roh.
lagi pada puasa napa mboten? Tapi kemarin udah puasa. Berapa hari? 3 hari. Yang senyum berarti ini agak mencurigakan. Wong ora puasa ngomongnya puasa. Enggak apa-apa. Rojab ini bulan buat nandur. Moga-moga Syakban besok bisa nyiram, Ramadan bisa panen. Allahumma. Kanjeng Nabi dawakan bahwa puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rojab. 1 hari puasa di bulan Rojab pahalanya bagaikan puasa 1 bulan. Alhamdulillah. 7 hari puasa di bulan Rojab amongko bisa nutup lawangi neraka. Allahumma. 8 hari mau puasa di bulan Rojab amongko pahalane bisa buka pintunya sorga. Allahumma. 10 hari nyempetin puasa bulan Rojab maka pahalanya segala cita-cita panjenengan diijabah Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pak Camat udah puasa berapa hari nih bulan Rojab? 3 hari. Alhamdulillah. Pak Kades, seminggu. Alhamdulillah ya Allah. Ya ketawanya kumisnya sambil bergetar.

Arep tahun ngarep. Cuma pertanyaan tahun ngarep wis urip apa ora. Ya, moga-moga diberikan umur yang barokah. Allahumma. Tadi saya nerima amanah dari panitia karena ini amanah, jadi saya harus menyampaikan terlebih dahulu.

buruk. Kabar baik, alhamdulillah pengajian hari ini disengkuyung oleh warga RW 01 Kerubung Jaya. Alhamdulillah. Untuk memanen, kita panen di sorga. Untuk membayar infak, sodakoh, duitnya masih di dompet jamaah masing-masing. Nah itu, supaya kabar buruknya jadi kabar baik, panjenengan hadir di sini mau ditarik infak, kira-kira ikhlas apa enggak, Bu? Ya. Betul. Saestu. Temenanan. Ya. Kalau ikhlas monggo ibu-ibu ngerogoh sak dompet. Yang enggak bawa dompet utang dulu lah sama sebelahnya. Besok kalau ketemu disarutang. Ayo bapak-bapak ngerogoh sak katok. Enggak, Pak. Bapak ke sarungan berarti ra katokannya. Soalnya sampai hari ini saya masih belum percaya sebenarnya orang sarungan ini kadokan apura. Saya masih belum percaya dan itu adalah hal tabu bagi saya. Sabar disit ya mumpuni. Insya Allah rong tahun telung tahun maning bisa niliki sarung.

panitia akan menggelar sorban, mau narik kotak infak kepada jamaah sekalian seikhlasnya. Yang ngasih sedikit gak apa-apa, namanya ikhlas itu kuatnya hati. Syukur banget udah banyak ikhlas, masya Allah, moga-moga rezekinya yang barokah. Maka sambil kita baca sholawat, doa kita di bulan Rajab sampai Ramadan, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Indonesia, Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur, Pecabean, Pangkah, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Yuda Paramon Goyang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Nyonge Wong Tegal Kota Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Jumat di 26 Juni 2026. Yuk monggo, silakan buat Balani Setara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 614577. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sulutana minyak herbal serbaguna. Ada Vitama ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada otipus. Panas tipus ya. Otipus.
2: Gak kuat aku. Sana si mawon

0: Slow One Mas lagu ini.
1: DJ musik.
2: Dengar. Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Anda bisa mendapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Dapatkan Habuto, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuhturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
4: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Nemu ya Gilga Sahid sudah digoyang ya. Buat balanya Setara yang saat ini lagi butuh multivitamin ya, untuk menambah nafsu makan, multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya ya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Ya, madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja ya, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon ya. Yuk yang mau gabung di sapa di 352888. Halo. Pagi Balane Setara Paramon. Hola, halo. Halo. Selamat pagi. Dangdute. Saporete. Nemen. Kang Doli. Oli protolan yang siapa ya? Kemrenyos ya. Kemrenyos ya. Iya, kemrenyos kayak sate tembe dibakar ya. Lah sampean ya wene kok tembe tangi turu sih lah. Ya. Dor.
1: Dor lakune.
0: Sampean. Kang Doli. Mama Zira, selamat pagi Mama Zira. Iya, Kang Doli, Mbak Febi Belpas. Bu Hodijah, salam dua kapsul. Iya, Kang Kopidin, selamat pagi Kang Kopidin. Ya.
1: Apa sih perut lagi apa, Mbak Hodijah?
0: Apa sih perut lagi apa, Bang? Iya. Terus, you. Mama Aisyah, ya. Mama Alisa pagi Mama Alisa, bareng Kang Agusnya. Jengat ini pesan aku spoiler sih. Aku spoiler ta Mama Dea. Keng Mama Alisa. Aduh kupinge apa panci sampean ya. Iya. Iya. Wong ireng
1: pagi.
0: Jare jengat ini aku rasa salami Kang Doli lagi sarapan.
1: Jengat ini lah.
0: Iya lagi sarapan. Soalnya rasa salami.
1: Lambene tangga.
0: Aduh, lambene tangga memble ya gari.
1: Kuncung
0: ya.
1: Oke.
0: Ya.
1: Pagi.
0: Yo.
1: Pagi teh.
0: Kita nyeneng lah jengat ini kayak langsung hore lambene tangga. Hore lambene tangga.
1: Pagi.
0: Ya.
1: Bolo-bolo kilang usang itu rong pirang bolo-bolo.
0: Sapa? Bolo-bolo ya wene ya wiso wis gupak kok nemen-nemen pokoke ya bolo-bolo ya.
1: Ya.
0: Iya bagus dewek pagi bagus dewek. Mama dia lagi liburan nih Bali. Pantesan rana bone ya. Jebule garing Bali.
1: Ngarep-ngarep salake kok.
0: Oleh kesel karo ngantuk kang.
1: Kelengkeng ora diborong.
0: Iyalah kelengkeng nang kene beake kaduh dong.
1: Karena kan beda.
0: Ya. Ya, tetep kelengkeng manis. Ya Mama Abdillah pagi Mama Abdillah. Selamat pagi. Iya. Sing jelas sing apik-apik memang kelengkeng. Kelengkengnya memang awas-awas nemen Kang. Ya. Iya, happy. lapar. Kapiran sak rajum, kapiran, wes kapiran. Nah, iya. Iya. Iya. Mbak Feby, pimen Mbak Feby. Iya, channel Jahit. Halo Kang Channel Jahit. J.
1: Albar.
0: Albar.
1: Pagi, pesan tahu Mama Fida. Gambreng,
0: Pimen, kabare. Gambreng. Iya, gambreng lah abane
1: gambreng. Gambreng iya, pas gambreng.
0: Iya.
1: Makan api, pulau nih, bareng Bapak Siki,
0: Pak, Pak Jabidi, Pak Jabidi.
1: Pak Jabidi.
0: Iya.
1: Bareng Mbak Wiwin. Iya, Pak Sahrul, bareng
0: Mbak Iya, Om Kasnuri.

0: Panas-panas. Tangi-tangi cungkring.
1: Tangi ora tangi guyur ya.
0: Iya. Terus apa kan api ya? Mama ya. Kiwi mau wajra. Yang beb ciri depi kasur.
1: Iya, iya. Kang Teddy. Saya nembe balik piket, Kang.
0: Oh iya wes.
1: Iya.
0: Sarapan-sarapan ngopi. Wes apa ya lah?
1: Siapa mana?
0: Lulu masih kita bawa
1: iya. Tapi baik kan, yuk kan, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tingting. Jos matur nuwun ya, Ana. Kang Joli, Ji Pak Jabidi, Mbak Ria alumni SMA Kramat, Mbak Nji. Pak Jabidi kok tahu ya? Iya. Janjian ini bapak guru saya ya dulu ya. Dulu ada juga sih bapak guru ada yang nama Pak Jabidi. Tapi betul atau tidak ya? Yuk satu lagi yuk di sapa di 6145477. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Saporete
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabarnya baik. Ya, waras bergas Terengganis ya. Berkat ngombe butopnya.
2: Lagunya Mbak Ria.
1: Lagunya apa Kang Doli?
2: Ada apanya?
1: Ada apanya sih? Kue dengarin sampai dong online kayak kue Kang Saiki Kang.
2: Dimen.
1: Kayak kue enak suara.
2: Apa ini Mbak Ria?
1: Apa ini? Ya cuma HP sih ngerengereng kayak kue lah. Iya. Mending sarang ngeket daripada kayak gue kan. Dong ngeket apa yang spesial ngek kayak gue ya. Lagi ya kayak ngerok. Kayak gak wacoro sampai online.
2: Salamnya ya. Perjalanan kembali ya. Perjalanan kembali ya.
1: Amin.
2: Yang berkandurnya kan Gudi ya.
1: Iya.
2: Ayo hapun. Nong Lani. Tentang ya.
1: Yo. Mama Nadia. Mama Nunu.
2: Mama Bibi ya.
1: Iya.
2: Di kendaraan mandi ya.
1: Iya,
2: ya. Baru
1: mama wah, cerah muka jengat ini jadi ngonong wis nyambung maning Kang Jojo.
2: Nyambung apa nih jeng?
1: Buku eh, nyambung apa nih?
2: Selamat pagi.
1: Mamai Abdillah.
2: Mamai Abdillah, selamat pagi.
1: Jadi Mama Lani pagi, Abang.
2: Selamat pagi juga. Unik banget ya. Terus kowe pas sugeng ya, jangan dua kapsul.
1: Harusnya panggil abangnya tuh yang kemarin-kemarin, jangan sekarang ya.
2: Iya. Sekarang ini untung ya.
1: Sudah jadi mantan, malah manggil abang ya. Waktu masih jalan bareng, malah tidak manggil abang. Tak iya ya.
2: Kayak Mama Elsa ya.
1: Iya, Mama Lani, jari HP ini menggambarkan sing duit lagi nger-nger.
2: Bocor mani. Ya Mama April ya, kumpul yo mantan dua kartu, kita tukar dua kartu. Mama Bayu ya.
1: Iya, cincin.
2: Terus buat budemu.
1: Iya, budemu ya. Iya.
2: Boso.
1: Iya.
2: Mas Bambang.
1: Ah.
2: Ada pakar madu.
1: Iya.
2: Ada musti. Terus buat apa namanya ya?
1: Iya.
2: Tahu baca ada jantan.
1: Jasak racun
2: barang Umi Syuhada.
1: Iya bersama Ibu Syuhada.
2: Syuhada.
1: Syuh Umi Syuhada. Syuhada.
2: Sama dia ya, terus boleh.
1: Bisa nih Abah Sarul sih Mbak Febi. Mbak Febi ngarang menung nih kok nenggol dina suaranya bisa.
2: Oh, ora suarane Kang Mas Parjo.
1: Orane teni-teni ya kayak Kang Mas Parjo. Sanes Aba Alul loh. Iya. Dok Aba Alul, Dok Aba Alul. apa alul mak ayane? Iya kayaknya iya.
2: Lemeng.
1: Iya kue. Iya.
2: Selang-selangnya Mbak Ria. Lemeng.
1: Iya Mbak Ria.
2: Sering ditanyakan di beduk ya kan di panguntung.
1: Kalau kan suaranya menggelegar.
2: Mas suara yang menggelegar ya.
1: Mbak Kiki MP Putra Krisna.
2: Mbak Kiki MP Putra Krisna. Selamat pagi.
1: Iya.
2: Terus buat
1: Pendatang balu ya.
2: Selamat pagi.
1: Balu bae. Awake kapan?
2: Kayak wancir
1: Bu Santo. Bu Santo yang tahu salam dua kapsul Bu Santo. Bu Hodijah, Bu Fatima, Bu Sisri Mejasem Timur. Bu Fatima, Mas Anis, Mbak Ijajan.
2: Iya,
1: maaf ya Kang Pajo, suaranya kayak aleman Mbak Febi. Oh, aduh aleman suaranya orang aleman.
2: Oh ya, biasa aja ya.
1: Orang aleman.
2: Aleman.
1: Kayak ki aleman. Oh ya aleman kok.
2: Oh ya aleman ya.
1: Iya.
2: Terus buat Bu Rini ya, Pak Pramudiono, Pak Bajo. Selamat pagi terus buat Mama.

0: nyerah tu dah dinyak dan halo hi
1: Robi iyo iya
0: mamahan dopo ya buat mama regani tunatak mama ani kayak
1: iya iya
0: terus batang sarno yo marti ya tiktok jadi raya retari
1: iya Ibu Siti Soima.
0: Ya, tuan rumah kau ya.
1: Iya, caklalen carolas ya.
0: Carolas caklalen ya.
1: Jangan lupa tanggal 12 ya.
0: Di Tonggara ya.
1: Iya, Iya, siapa?
0: Iya, pada mono tali cacaben.
1: Iya, cacaben pokoknya dari rel belok ke kiri ya, Kang.
0: Belok kiri.
1: Belok kiri. Terus lurus.
0: Lurus dan menaiki jembatan Kelihatan maning menaiki pertigaan ya ada belok kiri lurus
1: aja belok adong belok kiri paling Kang Sarno Yumarti paling uwa atau mai nah iya, paling trinil ngono ya iya
0: Yumarti maning Kak
1: iya
0: ketemu ngono
1: iya pokoknya aja belok kiri dong belok kiri kan juga utine rere
0: iya muter-muter tok ngono
1: iya
0: benar ya
1: nji iya
0: Wer
1: iya.
0: Wah. Bang Yanto ya.
1: Iya.
0: Bang Yanto baik penting ya, baik kalau supaya kamu lancar. Terus buat
1: siapa lagi Kang? Buat semuanya saja ya Kang Parjo. Wis ngebleng wis ya. Urung sarapan ketara ya ngebleng. Iya bisa lah. Sarapannya kan online di.
0: Iya online. Saya buat semuanya Mbak Ria ya.
1: Buat semuanya saja ya Kang Parjo.
0: Terima kasih ya atas waktunya Mbak Ria.
1: Iya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih Kang Parjo ya yang ada di Karang Malang. Pimen Mbak Feby. Mbak Feby, Mbak Ria tahu tempat TKP. Ya ora lah Mbak Feby. Cuma kan di Ancer-Ancero ya. Iya. Mama Alisa Kang Pak Jo sehat ya Kang? Iya sehat gue Miki ya. Ya wis, sepokoknya caklalannya Balanistara Paramon ya hari Minggu tanggal 12 Juli kita ketemu di pertemuan Paguyuban ya, Radio Stara Paramon nanti sama acara santunan ya tempatnya di Mbak Siti Soimah yang ada di kawasan Tonggara. Iya pokoknya caklalan ya tanggal 12 ketemu ya Balanistara Paramon ya. Iya Pak Jabidi. Selamat pagi Pak. Iya ternyata ini benar ya. Iya Pak Jabidi itu alumni guru SMA Keramat ya. Tadi sempet lihat profil fotonya ya. Iya jadi ingat benar ya. Iya Pak Jabidi dulu pernah ngajar. Iya. Selamat pagi ya, Papa. Ketemu di sini. Tadi kesempat yang kayak apa ya wajahnya ya pas tadi teh ini teh lihat. Oh iya bener ya, nggak pangling berarti ya. Salam sehat, Jip, Papa, Guru. Iya.